Mike Eddy YFMD. Mai kawan, ni mana dimak awak nanti jah hangan bisa ge bisa Mike Eddy Facebook YFMD ya. Bekasana hangan bisa ge bisa Mike Eddy RTM Click, diki RTM Click dadah hangan dapat ke dengar siaran radio pak sendega hangan dapat ge bisa mah ga sasama tinggal siaran TV RTM. Ka sendega yet na berangan di agi tikati RBB sige komite tinggal gaya andu di dege pakna rabbi sigah tipu anu paras harap tak dapat ngurang aktiviti-aktiviti di sepa masa ge tipu jerbu malit nanti. Jadi sedaga tak kelakar dengan pasar topik tak sesat anu wati diki topik tak sesat anu wati ina berkait dengan kisah dan lagu kami kisah pemudip kan dapat jadi ni buah ragu anikah den ragu adik kaitan ga pimudip ngan mali tati ngan bisa komen di Facebook YFM dia kas dega bisa ge telefon ke di nombor 25 mai 650 ngangga ta sesama kelakar yen topik pagi tak sesat mati. Jadi sebagai sebayu ku basa komen berdingan tadi Facebook YFM dia ran ge ku juga selamat sesan di dengan ta Ronald Dennis Elizabeth Joanne Adrian Gubes agi ge bisa mengata ina salam dua. Terima kasih Senyup Rujis lagi sama Hatta Jenny Lelon sama Izzan ganda ke kemet di Selagar-Selagar ganda kemet di Atian Pakok Rita Wendy lagi sama Hatta Mervin Mercer Mervin Mercer nang ngupi dia nang sama-sama berjaga tipu jerebu sejaga sama-sama jaga penyihat perenggan tak. Kas dega hiat na Joanna Rigom gi komen topik tak sesat anda wati liki inang pasal pemudik dapat ngundah tundah jadi lagu tajuk na susah senang tetap bisa mapit pait sidik sama ngirasa. Terima kasih Joanna Rigom main berkomen pasal topik sesat anda wati. Kas dega sama sesan ke beringan terbuket nak digi bersama tadi Facebook YFMD Landi Lambet Nenek Fila Mary Ubon Martin yang selamat bersiaran. Terima kasih yang berangan dari sama KAD YFMD. Jadi kami tak tinggal yet na takah penyikir sebab neka pukor mai sesat anda wati diki yet na neka pukor mai sesat nanti bergerak kawasan-kawasan di Sarawak di kiren takah basa adi nang tak dega perkena lebih sige di kawasan Serian diki yet nah IPU kawasan Serian agi bertambah kas negeri Kuching 170 di kawasan Kuching kas negeri kami agi berangan di tikati di kawasan Kuching angga dapat tinggal kawasan Kuching benar berdebu berjerbu. Kas lagi yet na beringan di nang ta agi anak-anak harap ta dapat ge sama ta prati aktiviti-aktiviti anak ta isai kurang kerja pankah aktiviti-aktiviti di sepa. Sebagai sesama tak jaga penyihat perkenan tak. Jadi sebagai tak pecuk dengan bisa mengambil ringan tak digit telefon tak sesat nuati ke sebagai yang beringan di komen di Facebook YFM dia tak pecuk dengan ragu perang tak bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

Ragu pun tak bisa bahagian mekis nyalu di pramanta ia sesat anu hati. Kas dengar tak apa-apa dikit kerakal pasal topik ia sesat anu hati berkait dengan kisah dan lagu. Kembali lagi ragu di dapat dengan kait dengan pimudip dengan ragu anika dan ragu ada lagi kaitan dengan pimudip dengan kas dengar lagi berdengar tadi komen di Facebook YFM beri ya kas dengar lain telefon tak bertukar ke di nombor 2000 main 2000 main 650 jadi komen tijah aku kutung pasar tepat-tepat di nang tak jerebu di Sarawak adiki kami tertinggal di Serian in a record IPU di Sekasan Begatung nga record IPU in a 100 mai propi semarahan 100 ju pro ka Kuching senaga berubah ke 166 di Bintulu 150 PI Samalaju di 154 Amukah 154 hingga Sibu 150 Taru di Sarike di Sri Aman 152 sama ke di Miri 100 PI ke ILP Miri 120 jadi hatina takah IPU neka pukor mai saisat jadi harap ke beratak sama jaga pihak perenggan tak meh kurang knock in amai hati ini gesok gaya tak tak ngata sesama jaga pihak perenggan tak kasih sampai sesan ke dengan tak di semata sesat nan hati lebih sige dengan tak cali chung tizen lain so semenya selango terima kasih babe konten ani aga babe konten lagi ke semata sesat nanti ke Johnny Oni sama sesan dari Asen ya nabrangan di bau ke sama sesat nan hati mai kemet komen pasal topik dan sesat nan hati mai kemet sesan lain telefon tak babe tukuka di nombor 2000 main 650 jadi imbangan ada telefon pakai handphone mereka bertekan 0 mai 2 sedega Rachel mereka Nasalamani Sok Siburan terima kasih dari Asen kan sedega beh buka lam-lam inang ragu ada gig kaitan dengan pemudip inang ragu buat petuk para kan sedega terima kasih ke dengan tak ada gig Usamata Rabi sedega Nur Azira inang selamat pagi selamat berkonti geng-geng awak inang bagi akulah dah DJ lagu dah jadi kisah ku Zainma lagu masuk kumpulan Fabian penantian akhir kenangan sampai tina Senja dapat tu komen. Terima kasih amai ber komen pasal topik sesat nanti. Sebagai ramai sesat ke di beding sakit lagi bersama ngata sesat nanti. Mai kemen ya nak berdengar dengan di PPA amai kemen sama tak kerap pasal topik sesat anuati. Jadi ngana atap cu dengan ragu perawan tak di mesti akan sapa bersama ngal Lindsay Yesi sobak singumi.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu bersama dengan Ezra Randip di Perangkutan Sesat Melati Rebisi Keberangan dari Babu bersama ke AD YFM BD dalam segmen Mekat Kalimu Haskas. Dengan ia adalah pimpasan program Rebisi yang berata di kawasan Kuching di dengan tempat adi dapat tak mewah ada tempat tak mewah paksa negara tanamah ke penyimpuan tak adina Pusat Sains Sarawak diki Pusat Sains Sarawak metikuka so 2 Julai ada ripas kerana kemarin nanti mengkambat 40,000 pemendek deratus di mendek ditinggal Pusat Sains Sarawak nanti kan sedangkan ia pimpin soprega di Pusat Sains nanti tikuka ia soprega lebih sehingga ia berata di kawasan Kuching masa ke berata di bian barang anak-anak tak di ke hati nak tepat di sukup kena enggak tak kedaan di barang anak-anak tak tepat-tepat adi yang tak belajar dedek tempat tak mewah pak senegah tempat tak belajar pasar sains jadi begak ke pikara-pikara adi dapat tak tebat dapat tak kirim ni barak anak-anak tak lebih-lebih sehingga mari nanti peritara Sarawak kakat pita pendidikan sains teknologi kejuruteraan sama matematik pangkat STEM sama pendidikan ke training technical ke vocational pangkanang tak TVET. Jadi ia ada berangan di Gibayu menega ke Pusat Sains Lati mai kebeta Pusat Sains Lati tukuka so andu dua nega andu minggu pigir so pukul pi sasat na pukul 4:30 singumi andu. Kas nega agi 22 galeri di bian tema ngarebis 400 pameran interaktif di bangunan rimah tikat tati agi rimah tikat bangunan Pusat Sains Lati ati na tepat di cukup kena ngata tempat bara anak-anak tak ditinggal nikah adi agi dari Pusat Sains Hati. Jadi mari tati Pusat Sains Hati terbuka in 200 beren meting pembayar dan meretak pak kedai repas hati te agi pembayar dan meretak pak ayat na berat nanti gibayu agi pembayar dog meretak kas lagi tak pejuk dengan ngak kerakar topik pagi tak sesat dalam hati adalah kisah dan lagu kami pemudip ngan dapat donukar jadi ragu anikah ragu adiki kaitan ngak pemudip ngan bersama ngak dengan tak adi agi telefon tak ia sesat dalam hati. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ Haji.
0: Selamat nombor ni, pagi, ya? Yo. Ingat nombor ni. Tahniah. Okey, ingat
1: ngaji. Aku nyokong ingat, DJ. Aku nyokong ingat.
0: Oh, ni topik topik pagi tadi pasal kisah dan lagu. Kembali, kalau mudip ingat adinti dapat tukar jadi ragu. Oh, ni ragu lagi kaitan dua mudip ingat.
1: Ku ala anai lagu pengidip ku pengidip ku dak susah jorak ane jadi aku nai tajo pengidip ku dak susah watno ataupun pengidip ku soalnya kabin dua bandu tua jagum ojo tu nai toyak rada nai toyak sawit kada radin su ana dumuno ya, jadi cerita matak ku mau matak tu boi matak nut banduak nut uwi nan golung dua gena uwe jadi ku kalau boleh ku noh da jadi tajuk-tajuk lagu nah sus pingidip ku
0: ya mesti jadi lagu bak uh kan toh
1: ya jadi lagu tengah-tengah ya suba-suba nai lirik ke DJ
0: yo kalau pingidip pingan nak dapat disamakan de lagu di sedia ogi adinti lagu ni dia ogi yang ogi kaitan dua ingan lagu dia ogi adin
1: adin kalau lagu pengidipku kada nyanang barat do baradingan ataupun pengidipku susah sonang tu rasa deh susah sonang tu rasa lagu ni agi lagu ni lagu no. Susah sonang tu bisa mah ka ni no lagu no.
0: Lagu
1: no agi le agi orang nang sama le no jalan cerita tapi yo no pasal begere le no pasal ni sawun bonon tapi kalau tiku ti macam pengidip de so no usap pengomanya susah edip man tubi sarau tubi banuak tubi tupi banuak nai wat noh le
0: iya agi kaitan tu doh
1: ya agi kaitan tu
0: asal dari kaitan tu dengan menai lagu bau yo
1: ya tengah ogi dah orang ada di DJ ogi dia
0: ogi dia orang
1: mohon yo ada orang pakai laki-laki seawak dia nong-nong
0: menoki dia
1: ku rasa mau sindok-sindok kalau sindok ATM sih ada
0: pun. Iya. Mau dah menang batu juk dah.
1: Yo mak no ketia. Kalau saya lewat nak no kusin sentral saya ku.
0: Ya, ya terima kasih ya sama ingat lagi telefon ingat.
1: DJ, mesti lagu je ayo dok kungin no salam nak kungin mesti lagu.
0: Lagu ni dimiti ingat.
1: Lagu buat peta paraso cikgu Aaron Man.
0: Ane Aaron. Richmond.
1: Richmond Allen.
0: Richmond
1: Allen masih di.
0: Yo. Okay, tiap aku main lagu dengan Teo. Yo.
1: Thank you, DJ.
0: Bye. Okay, bersama dengan semua Green Us dia lagi telefon tak sesat dan wati yang kembali pemudip ida pedok tukar jadi ragu yang ragu pasar pemudip adi susah. Kes negeri nang agi kekaitan dengan ragu buat petak para. Kes negeri agi dengan tadi komen di Facebook adi kerat nang inang pemudip agi sama dengan ragu buat petak para sok Richmond Allen Masjid. Kes negeri agi dengan tadi bersama kata sesat Anuati pitekilan terima kasih. Kes negeri selama sesat gadi Christopher Muni penyanyi ta inang selamat pagi semoga terhibur keping lagu-lagu. Kes negeri kembali tadi Ji Chung Fo, David Ikom, Christopher

0: lagu Cinta Syurga. So mereka gayu. Jadi sebenarnya tapi sama dengan tak dia git telefon tak ia sesat nak aduati. Hello, selamat sesat. Selamat pagi.
1: Hello, DJ Hazel. Selamat isan, isan.
0: Ya, yeah, selamat isan, Mr. Midese. Maknanya agak.
1: Biasa, biasa.
0: Biasa. Jadi, lagi dengan topik tak sesat dan luati.
1: Lagi, lagi. Tak bergurut sebabnya taruh ruah. Sebab api IPO yang cukup taruh.
0: Ya, bergantung.
1: Bergantung. Yeah. Jadi, Madin, Monik San-San biasa. Ada. Berenya Madin. Isan cek. Isan-isan biasa, ia depan paras. Ati, ati mau paras nonga.
0: Paras, kak ima berdebu dengan.
1: Ya, ya, tahu ni.
0: Kau boleh mengasem berpandai mekud.
1: Ya, tahu ni. Mana ya.
0: Okey, tak terus rakan ke topik tak sesat hati Mr. Midesem. Pasar kisah dengan ragu. Anikah ragu di gig kaitan dengan kisah pemudip kan?
1: Di dari zaman Madin deh sebab apa dunia moden dunia moden lagi lagu anak di tempat lagi kaitan dengan pemudik depan tu daya berketak dia aku lah biar tu asal bergaya.
0: I see. Ati memang steady ti.
1: Biar tu asal bergaya.
0: Yeah.
1: Dengah dah ada tak fikiran tak banyak bingung kah anikah ataupun derep mah tak kekayaan tak banyak tak cincai masa in mondi dayung. Menurut dia banyak dah ada tak raga. Kok mana ada pasal ini pakai ini anak smart dog lah ha.
0: Betul.
1: Mana ayah. Jadi biar tu asal bergaya. Betul. Jadi boleh lagi kaitan dengan mana ada fikiran tah bingung kah mani kah gapak. Mun lagi gapak mani ataupun mun masalah di sisi kamu tanda sebab pe mun masalah ini lagi lah pakai biar so per manusia biar masalah.
0: Betul.
1: Pakai tak kembut kembut makin tak fikir makin jadi.
0: Betul,
1: jadi efek ni efek ani ndak kesihatan tak ani kita perengganan tak menang aye ani dah look tak dengar menang aye jadi ya dia ikutlah tu ni asal tu asal bergaya biar tu asal bergaya menang aye
0: betul
1: jadi manusia tu ni suka ada aku rasa suka ada topik kata dia tu pasal bergaya walaupun ni nyamba ada
0: betul
1: walaupun ni nyamba
0: betul
1: dari segala dunia dia pak kita ni kena dia lah dia ada dari segala daya ayah anda dan muji ada pilah ni dia pakai dia nak ada
0: betul senang kira asal bahagia ada.
1: Untuk kebahagiaan dia lah.
0: Betul, betul.
1: Jadi aku bit itu topik hati biar tu asal bergaya.
0: Hati memang steady lah hati.
1: Jadi bisa tak munyam tadar de atau arwah mungkin bisa tarik semua mungkin jahat lah bisa pakai sedang-sedang lah banyak tarik ruangnya mungkin lah asal ani kena dia betul daya ada besar retak itulah pakai long sleeve lah hanya kita sebab hati dia officer pakai at least lah tak ada smart kau benar tak cheerful dengan ngapi nang biar tu asal bergaya benar ya.
0: Yeah. Okey, terima kasih Mr. Midesem. Abang bagi telefon ni yang tak kelakar topik okay, tak sesat dan wati.
1: Terima kasih. Yeah. Bye-bye.
0: Bye. Okey, ini jam bersama dengan Mr. Midesem. Inang, kami lagi kaitan dengan ragu inang, dengan pemudip imadi nanti inang ragu biar tu asal bikaya. Okey, sebab you tak picu dengan ragu paman tak bersama dengan Nin Andingi dengan tak digip sama tak. Hello, selamat sesat, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi, Jay.
0: Ya, saya dah telefon ti.
2: Aku tahu aku ke ngaji medesem je. Aku memang ke gatung medesem. Nyokong je.
0: Asal bigaya doh. Lain dengan tadi berdega terang.
2: Budak.
0: Okey.
2: Yo. Aku juga dia.

0: pun dah salah dia tu. Mana ada senang nanti. Aku nyekong ke kek orang ke senang nanti. Aku... Aku nang tung medesem mati pikir adop andi nyama ti ponai ge nyam ang komut eh wat adop eh na tong ani di ani noh no ti eh adop eh kira penua ka kabu pikir eh mak sia da adop eh ni noh na bori je bona ni nang ati aku ni kong ko ge
1: iya sebab medesem nang kamu agi ragu di kaitan dua pingudip ina ragu biar tuh asa bigaya.
0: Benar eh aku nyok kong kok.
1: Dek kesan do, buat tuh pun dek kesannya bigaya do.
0: Iyo benar.
1: Terima kasih ya sobat telepon kami pagi ti.
0: Aku ingin tak menang main lagu non ke yo.
1: Oke boleh. Okay, bye.
0: Bye.
1: Okay, bersama enggak berdengar dengan tak dikit telefon tak sesat nanti. Kuas nanti ni komen berdengar tadi Facebook YFM dia Rabi Siga Mami Cikgu Esther inang sama berpagi kenangan masa bercinta dengan ex-boyfriend Sandi ne. Oh, inang ragu di kaitan dengan pemudip inang ragu Wonderful Tonight siap main gitar sambil berlagu. Oh, isi hati inang ragu di kaitan dengan depi kasi kan tak pujuk dengan ragu pramanda sebab tak basa komen-komen berdengar tadi Facebook FMD bersama Richmond Elemoshin di buat petak parah.

Aja ragu pernah bersama kak Alu Lupeng biar tu asal bigaya. Ah, ragu adik gi enggak gi kaitan ngap mudip. Mr. Desem kan sendiri gi gak berikan tak nang ragu so Richmond El Mashiditi gi gak kaitan ikan sendiri. Pecu deh tu kuasa komen berikan tadi Facebook YFM dia. Pita kira nang ragu adik gi kaitan ngap mudip ina ragu nang senyum di depan menangis di belakang. Kan sendiri. Selamat sesat ke dengan Mr. Donnie Lim Rostina Reina ini kisahku sambal dengan lagu Alu Lupeng tajuk Udip Anak Pemicu. Malcolm Stanley ataupun Sama Kiki inang salam sejak negara IPU tertinggi Jerebu New Zealand Serian Aisyah inang ragu nyimpan penyuka masuk Reynolds Sige lagi kaitan dengan pemudip inang suka diam-diam nga dayung hanya ayah de puat inang susah mentik DJ perasaan tersuka tiba-tiba apa boleh buat kan sedekah atau aku kenang bagi aku lagu di bertotok dengan idipku lagu Gerongan Pijawa Ondu. Terima kasih ragu So Ellen. Terima kasih ge nak berikan dengan adiki bersama Yesus Satnati. Ya tabrangan di nang ta babu paya ngan bisa ge telefon di rumah 2000 main 4325 main 650. Pas bayang ta picu dengan ragu Santino dari Pogani.

Ya, Ragu Perhentian bersama Gadina dari Pogana di Perhentian Sesana Hati Lebih Seberangan di bersama di YFM dia guys. Dia terima kasih ke ya nak beri dengan di komen di Facebook pasal topik dan sesana hati Adina kisah dan lagu. Anika kisah sama nak ragu di agi kaitan dengan pemudip dengan. Jadi terima kasih ke ya beri dengan di agi telefon ta i sesat nuati terima kasih ke beringan adi mega bersama di YFM dia ngah tak sesama krakar dalam segmen mekat ke muha sesat nuati jadi sedega mempentingkan nyami tapi sedega di perben segmen mekat ke muha sesat nuati terima kasih beringan adiki bersama dede beringan tadi Facebook sedega terima kasih ke dengan di kedengar radio siaran radio di 06.5 MHz kan di 02.2 MHz kan sedega terima kasih ke beringan tadi RTM klik baik kepada pasal titik terdapat sesama kini dengan Aga Dopra Radio National FM ke pasal negara Piju Ubi Pramana bisa mangga pingarut mi DJ Chase di Pramana dengan dalam segmen ia dengan di Arut mereka sedia pantun dengan bisa mangga Raja Pantun mi ia sesat mati dalam segmen ia dengan di Arut jadi kan aku juga terima kasih kasih berlaku minta maaf kami lagi ragu-ragu minta dengan di sepeda main tak berapa dingin enggak andu rima dalam segmen mengkat kelima masa sop pukul 6 dekat pukul PI sesatnya di negara ragu sekasan mesti akan super ragu sok Darren Wooden karena ragu Praman ini sesat nak nuati sama enggak ragu Ali dan dari kap karena tak cuma ragu Praman tak sesat nuati di YFM beri ya.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

segmen Yengan di Arun. Barang anu sepukur Pri Isan-Isan nepukur semang dua Yunan anu. Kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, jadi Detik Ragus mengasta pagi di Cinta Nemundi. So, kemudian di Jegan. Jadi, selamat pagi. Selamat bersama lagi. Atau dengan segmen yang dengan diaran tadi. Ono dua ya. Patan Nuburan Mai. Sawa 2026. Semong ni. Semong ni Nuburan Mai. Sawa 2026. Jadi harap di pagi nu dua itu so berato sehat-sehat saja. Jadi kup saya nang lagi gedenya ada dia moko-moko dan setegar gaya nu pun dah ia pagu. Jadi radio tu dapat bengoji terpakai gerumak FM ni 0.2 MHz. Rurang seno tu dapat gengoji siaran radio tu pagi ti pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Jadi saya pengisi segmen atau pagi ti jangan ada pukul pria setengah pagi ti atau ya sama-sama ngojit program petoya atau pagi ti. Okey, jadi kena biasa pukul semang pagi atau pukul semang di setengah pagi atau lebih hibur lebih pantun pagi ti dipakai tema Sinda Sebaya. Okey, jadi ini sebab pilih Sinda Sebaya sebab gaya nu di pagu patut gato sebaya bra anak adopto dengan adopto ataupun sosiasi saja supaya tetap jaga penyihat. Sungguh pun jaga gaun naik ujar pinggung naik daki-daki sejak baik tenang luar bori dan bori ataupun daki penyihat perlu kata jaga ya kalau udah bisa gaya nu di sekia pagu. Okay, jadi disebut pasal gaya nu jadi korip kursi ke dia indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat pukul moih pagi di ogi komite so website lembaga sumber asli dua alam sekitar Sarawak setakat so pukul moih pagi tia daki iti antara kudu-kudu kawasan di ngerekod indeks di takah idoh sehat ya no osah 100 ni noga 200 ya no Kuching dengan rekod 196 bacaan di takah hidup sehat Samarahan 170 di takah hidup sehat IPD Serian 100 moih pru prii setakat ti no pering bergantung di IPD Serian di takah hidup sehat ya no seterus di Lundu 100 moih pun di takah hidup sehat Tebedu 170 pun jadi takah hidup sehat. Jadi harapan sobra tu tetap jaga penyihat doktor. Jadi kali ini mau sungguh berguna jenang face mask ya bun yang luar sebori pakai ke face mask. Jadi kita saya sungguh penyenang ya betul dari pakai face mask mungkin jenang aku pakai ngantuk jaga penyihat kau di sarah contoh pakai face mask bila tu dari luar sebori ya. Munoh guys ada berapa nak kopot dari mana sekolah perlu gato meet bat. Balai perlu jaga penyihat lalu bisa ingin ke rano face mask saya berada pakai masa di mono skora awal sana untuk kemut sedia pin kosong cukup saat berada mono. Jadi ragu pikir bertas terus pagi ti coket minang kenal so sedia ini coket di wifi mudah ya.

0: Tapi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mekserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak bidat ni perang.
7: Duka dutun padang rasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Okey, jadi nanti ragu pinggir berita kajon aku so kepala nanti sir bersama dua rahayu kurnia. Jadi ada di studio pun mau pukul peri setengah pagi. Jadi kan ini jatuh sama dia ngoci terpukul pitoya atau pagi ti di beberapa tu menyusun ada penerbit Leni Jimun. Jadi kan ini jatuh sama-sama ngoci.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani, duduk pada pengojek radio YFM Bidayo dan program Betoya pagi ini. Oh, ketepan ingan, kiku puak serikin bau, bidapot dua nya ada kidip ikin dan taki depakai piin dorot. Yo ino ince ahon anak no yo. Aku sebagai penerbit program Betoya, ingin terima kasih duduk ingan ince ahon, demok sedia kajon pengundang koi, desok RTM di Office Pertanian Bau. Video aku yang sekian duduk ingan. Waki ingan ponai ogi minat kidip ikan dang taki. Kudu buah taki desok ingan kidip ikan iti. Dua mok kudu sowak nyamai ingan kidip ikan dang taki iti.
1: Sebagai bunga yang nak uwe, tu buka sawit dia dia na. Oh, sawit mo bedana, mo pikir buat cara ku kali tambah nino pendapatan ku. Jadi ku mo kebetulan leh. Kebetulan pekerja ogi ke, cuma pikir kedip ikian, pakai kedip ikian guna kolam tanah tetapat putih di sesuai sebab tanah datik di pasir terpaksa le pakai kolam semen walaupun okosnya tinggi usaha cuba naik ni dua sekarang minyak won berjaya. Semoga buat belanja seon ke kembang kambang lagi sependok limo kolam konkrit dan lain kena. Jadi buat ini oke, kung nyebarak piin dan kepuat tih dan dolar tih piin suku jernih. Moga ku dipikian kualiti garanti pagu. Jadi no deh de rancangan ada dorongan ada aku nino na usaha kerja dan lain kutina. Oh, jadi aku bersyukur duk bara ingan so ATM dan dokati di interview waktu dan bo robis mongdom sawa aku kidip ikian dati dengan kali pertama ngan dok interview waktu dati bangga aku dak ingan. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga ingan yo. Inci Ahun ju oni basa ikian dikidip ingan dati dua soki ingan mit anak ikian demeti do watki wat ingan jaga doman anak ikian demeti ngane oda gomu do idip.
1: Sebunga-bunga hena uwe. Ku idip terapia lah, terapia bilia. Onak ada mono mini kuso bekal de batu ju de kami barangan Borneo fish le, Borneo fish le ataupun PM aquaculture lah. Kemudian terapia bilia boku lah de sebunga kesubahan uwe na. Dan sawa mo dua talu sawa lepas no. Jadi kutapod madih ke de pernah kerja di pertanian ke bedau nyolip ada nana kemenang bah yang tepat mu paguh dengan aku inenang aku piin ngan sangon inenang aku jak tersuba approach jabatan pertanian tarat yohogi perbaik di yohogi sedia anak impurau inenang aku jadi kemau kontak leh bara jabatan pertanian tarat lepas yohogi 6 bulan 7 bulan wano mokai yanok maad tes piin, tes PS piin, tes sesuai, oksigen ada mana sesuai ya tes eh. Yang sesuai lah, sesuai. Yang mau ingin, pertama kali yang ingin anak empurau doku 150 ke. Itu cobaan ini lah. Oke lah, ya kedip lah. Yang mau berjaya lah empurau lah. Dan ini polong doi ke ada keboi lah. Seonak-anak kan ada doi ke keboi. Jadi, continue lah. Jadi yang pulau mau tambah yang pulau warna-warna pekerja ke datik nah.
0: Jadi abok ikan demunki moneh dipakai ingan ngan ingan maan ikan iti ngan oda onak ikan iti ayuh dua tan penyakit.
1: Sebunga-bunga yang tahu akan baja ikan gold coin ke lah dika aku milih nah commercial feed pakai maan ikan demutik nah. Para terapia dua baku nada ke dia sekian.

0: Monak khusus kedip empurau lah, oke. Dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Tarat lah. Pakar empurau kemo berjaya nak sampai nak Singapura kai promote nah. Tano nunak ni no lah, nuna pama.
1: Dengan jual ikan empurau no, di kilo basai kudu ringgit nama.
0: Kian empurau dah kedip ke dewati, mo size dia ni kilo setengah ke atas nah. Aduh dia sekali di sini nah. Sebab ni yo kurang niko minoh lah jadi isin lalu lembut. Oh jadi mo koi jual aku jual tong ku recommend dan ni kilo setengah ke atas lah. Jadi roga dan ni kilo setengah ku jual nga 200 setengah. Ke moyo mo paat loga deh asal mo 2 kilo taruh kilo nanti ai mo nog lah 1000 lebih nah. Oh, nah 1200, 1500 paling-paling tinggi 1500 lah. Ni kilo de paling ayuh nah, de paling baga nah.
1: Biasa ingin jual ikan purau no, duduk pelanggan tetap ataupun duduk osi-osi sejak deran kian no.
0: Sebungai-bungai nak uang bala jabatan perintah de cukup support aku nah. Perintah le sampai ngah 10 kilo, ngah 20 kilo, ngah sudah mit nah. Mau bala YB, mau kusoan sebuat YB puncak bunyo, mau selalu mana ini aku nah. Mau puluh kilo kira mau bida aku nah. Jadi individu dah lah di SK Bogok nah. Amat mo ada bisina na yo bisina Bogok gara kedip koyuti ikian yang pulau ti. Pak bisina tan bau nuti. Ikian terapi aku dah suka nah. Ikian suka. Yo mi dengar 2 kilo. Lebih tu nah. Ah tiak yo mo telefon mitia mo takap lah mo taban tu dua lah. Nah si domit ngat 20 kilo yo mo stok lah. Nabe aku dah kena botah ya belang kenua ya di satu dua.
1: Nuna sok pengalaman ada pingan kudu tiad ingan kidip ikian dang kaki iti sok sebunga skidip nok ingan di asel lah.
0: Kidip ikian dang kolam konkrit berarti memang lamat sit ya ayuh dah pernah. Sebab ni dari minyak tanah di mana tomoh dari demolot kang kolam ngan tambah pengumana jadi ya batang lamat sit ayuh pada sekian terapi ya biasa mau dang kolam tanah ngan 2 bulan tapon je jua apa pak dang konkrit kolam konkrit dewati tangki konkrit dewati ngan moih bulan ke tapon nya 300 gram atau 250 gram dah ke tapon size 20 jadi of course batang bergantung sit lah pak nya adoh dinya 3 mili walaupun nya nya jua maat sit loga so di pasar da punya puan nang quality garanti
1: jadi setakat iti mungkin mun asel biasanya kudu sido ingan mit ikan taki iti dang ni sowa dua daki so ingan jua ikan iti
0: ikan production kuti baik ku jua ke middleman ka ni aku pasar ku mo takap eh pada sedikit kan belang minggu nyarami dah. Usah aku jual tu kupuaknya ada bokon. Aku takap dengan 100 kilo. Ketaban mun, nik ngumi ya buak. Tiap pagi ketaban mun, nik ngumi ya buak. Dari aku jual tinggi ada bokon. Akan kupuak saja. Bala trader Indun. Ngumi ya nurimu. Asal ikut tod. Ngak 200 kilo. 200 kilo buak. Dapat ya bogok berjual dah nak.
1: Otopuan kita ikan idoh kerja di Sonang, jadi nuna sok pengalaman otopingan dapat dengan cerita nyamki susah Sonang nak ngurus ikan pakai sistem kidip ikan dang taki.
0: Sebenarnya nedok gede susah yang kidip ikan dang tangki itu na. Ongkos bunga hingga nyenai aja no ada ayu na. No ada penimbangnya dah. Pak kedua, piin le pada piping di muti nyero order dolar berarti ya sari jandolah tiap piin ubah ayu. Yang mulaan pipe impotod. Anoh nombor satu penting. Pada adin piin batang kurang. Jadi aku tambah dimana pakai aerator aku tambahan. Dia pergi impulau darah no. Aku nak aerator dah. Mau terapi ya doha ya serba tahan. Dah dia mulah peng. Ya jadi

0: Ya lah, pin mesti jaga. Dia mau overflow, mesti dia seorang blok. Tapi sentiasa lancar ruah, lekois-lekois ruah, dendog bau fresh. Panah pada dah. Dah dia lah. Dah dia lah. Tak masalah hadin jok, loga bok, loga pengumuman lah, mahal. Cukup mahal.
1: Dia saya ingin milih abok no, daki saya ingin milih.
0: Nak uang kalau kami milih dari supplier, dari bau dan no. Tian enterprise ada nana. Yo de dekang one of the retailer lah. Sorry, retailer ni no. Jual baja gold coin.
1: Ni guni abok no, kudu yang rongkai.
0: Bakal no nak uang baru ngah 20 ringgit. Bunga-bunga yang uang na. Adin mau 105 ringgit tak ikut dia 20 kilo bag kan ana.
1: Jadi dang sawa-sawa dia nok ogi ke niat ingan dia nama lagi taki ikat ingan itu.
0: Eh masa din dai bo aku planning dua nana pakal mo nya masa nak ku mo kuat kerja mo pensen di mana ja to tambah bau inan aku mungkin kira wat ya nai deh. Do bayo leti yo la anaya pergi mina paya jaga. Mo istakat adap ku ti aku mo ya pensen let ya mo ditaya aku mo ya ditaya ku ya hand over suak kerja ku ti do anak ku deh ya.
1: Jadi oni pengarap ingan duduk benang ikit-ikit.
0: Bunale mo jadi pikiran ti mau nyelajin memang ogi pendapatan ya soalnya. Dapat pikiran ti sumber protein cukup senang ke piara. Jadi mau tanya Arab besok sungi tadi adin doi ikan dan sungi itu nah. Jadi memang kayak kidip dan kolam tanah ataupun kolam pangki. Karena aku Arab nak pot de bau atau pengusaha de ogi nyam minat ya ke dipikian aku garaknya mono ada usaha ke dipikian. Terima kasih untuk pegawai pertanian de boyokan selalu ke bantu aku dati sebungai-bungai na ue pertanian ibu pejabat Kuching kan ni ogi bantu aku ngin netting leh honi leh saku kedip onak kekian dia da ayuh ke kerapo di list kang kolam dia mau bantuan baja de mau sindok 20 sawa ku oplet kolam ti mau 2 sindok dia ogi ngin bantuan baja da ku jadi aku cukup terima ngin terima kasih ayu kedua jabatan pertanian melalui YB Tasik Biru entu meno Datuk Henry Jineb aku nya terima kasih tu dua dah kata kena deh imo tu dengan denoga temu ramah aku punya terima kasih ayuh kata dengan yo.
1: Yo terima kasih Encik Ahun anak-anaknya demogi sama doku pagi ini dan program Bitoya. Pagi ti dang program Bitoya, aku berpeluang kerangka 2 lik naan lagi pembantu perikanan kanan Jabatan Pertanian Daerah Bau dejadi ke penyelia projek perikanan Daerah Bau yo inoh Encik Aken anak jatom. Sebab aku yak sikin soalan, aku berpeluang yang berbuat terima kasih duduk ingan Encik Aken dengarun Jabatan Pertanian Odi Kekupak Serikin Bau bisamah doku pagi ti dang program Bitoya. Jadi aku yak sikin soalan, dang kawasan bau iti, ogik ke yang ada bokon demok kidip ikian dan taki pakai piindorot. Simo ogi daki soe. Bogok ke yang ada obuah skim kidip ikian dan taki.
2: Terima sekali. Terima kasih untuk Cik Lenny Gumon untuk YPM Bidaya. Kerana sudi temu buah aku pagi itu. Okey, untuk ternakan tangki, sistem ternakan tangki di daerah bau, ogi ke selain daripada Encik Ahon di Serikin itu, ogi ke di naik secara kecil-kecilan lah. Contoh kosok kukuk teluk iang, kukuk singgai di daerah bau tu lah. Tapi kebanyakan secara kecil-kecilan sebab menyenangnya tung encik honti ia hobi sumber air gunung di sebelah jadi sistem graviti piin ia sentiasa berfungsi 24 jam.
1: Ju, ini mun kriterianya ada buah pilih molot skim kidip ikan.
2: Okey, kada ada biasa ada adang bantuan skim untuk jabatan pertanian atau ogi kriteria ada pilih to untuk skim bantuan lah. Contoh untuk penternak dia ada kira tangki ke kolam ke sangka ke ia mesti ogi memulakan projeknya dia. Lebih-lebih lagi mau ia mau naik kudu sawa tanpa bantuan ia berjaya hanya mesti lah dia layak untuk mohon skim bantuan untuk jabatan pertanian.
1: Saatnya ada kidip ikan dan taki oni membasa pinurung ataupun hikmat bagi pihak ingan yono jabatan pertanian sedia.
2: Pada sistem ternakan ikan dan tangki sama ke pada dang kolam ya, dang pagung. Jadi sistem mesti persediaan tangki dan sesuai. Contoh tangki simen ke, ia boleh gunakan tangki fiberglass ataupun mana-mana tangki lah. Maksudnya pastikan faktor utama kebersihan. Maksudnya stocking piin soki, sumber piin soki, wat dimunok lah.
1: So dengan tanon, wat gaya debotul kidip ikan dan taki sok mula kidip onak ikan nog juai.
2: Untuk neno ternak ikan nong piin, kada biasa lah. Neno penyediaan tangki, contohnya mesti tangki no naik kebersihan dia, pastikan yo kebersihan lah, faktor kebersihan utama. Pokoknya kedua, pokoknya otot mesti estimate untuk topping benih ya. Topping benih untuk tangki ialah 5 ekor per meter square, 5 kolong di meter square.
1: Juwatki nyek jaga onak ikan, saidoh obah penyakit, do idoh mudah kebos. Oni mun basa penyakit de biasa obuah anak ikian do wat ki wat nye dua penyakit ino.
2: Utama iyo mana-mana ternakan, contoh untuk ternakan ikian itu mesti to faktor kebersihan no penting lah. Jadi sebelum to stocking ikian no dang tangki ke dang kolam ke pastikan kolam to bersih. Jadi sumber penyakit dia akan nog. Mungkin no jenis-jenis penyakit de imun de biasa serang ikian juga lah. Bakteria atau virus, bakteria so luaran ataupun dalaman ikan. Jadi noh tujuan itu ya, mesti bersih.
1: Dan buat pikiran mungkin keadaan pasaran ikan taki itu di daerah bau.
2: Untuk pasaran ikan tangki ya, untuk pertama sekali itu Mr. Honti takatih mau kira okey lah. Bogoknya dia ada puan sebab untuk pengetahuan dengan atau yaman ikan sumber protein paling paguh ialah atau kalik ikan paling bersih. Jadi contoh tu Mr. Ahon gitu ya, yo ikan yang memang bersih. Kalau yo pakai fish feed ataupun cuman pellet lah pellet de bersesuaian, yo tanpa menggunakan ni bahan de ni de kois. Pokoknya sumber piin 24 jam jadi ikan yo bersih. Jadi aku ninga setakat ni tung Mr. Ahon dia lah untuk jualan ikan dan tangki jadi mendapat sambutan.
1: Adin ataupun anang joman mak moden kurang tak mingat anak muda ya suak naik koja koda denangnya kidip ikan. Ogi kehwat gaya ataupun inisiatif desok Jabatan Pertanian dengan menarik minat anak muda joman adin suak kidip ikan dan tangki dengan namah belanja.
2: So anak-anak muda di ogi berminat dan menerapkan sistem ternakan ikan dan tangki itu ingin boleh pertama sekali ingin mesti nilai minyak dan website wakil ternak ternakan ikan dan tangki boleh ingin ogi minat ogi kawasan ingin di ini tentang dia ogi topat ingin naya ingin mulakan dia maksudnya ingin rajin bertanya lah ogi sekian tu tepat-tepat dia bikin naik dalam tangki jadi ingin mulakan dia pokok no kedua ingin boleh guna sistem part time ke menyogi tepat ingin dia sesuai untuk kena tangki pada tung Mr. Ahon tu untuk ingin boleh naik ada ogi sike family ke so ingin monitor saja ingin monitor untuk ini
1: ni pengarap dua sinar sebaya ingin duduknya ada obah skim kidip ikan panggung
2: sudah ada biasa di otak tanya memang ogi ingin bantuan so untuk nasihat aku untuk ingin demo dapat nino peruntukan so jabatan jadi pakai leh nino ini bantuan ataupun biasa jabatan tanya ingin bahan input jadi menggunakan bahan input untuk kesenambungan modal ingin untuk lebih lagi pendapat ingin so de asal.
1: Okey, terima kasih duduk ingat Cik Akin anak jetom demok moyak duduk ingat keraka dalam program Betoya pagi itu. Yuk Adin, okey, sekian duduk ni naan lagi penjaga kawasan pengembangan 1B4 Jabatan Pertanian Darian Bau saat kawasan Jagoy. Yuk ino, Encik Jeki anak jemat. Selamat pagi duduk ingat Encik Jeki. Yuk Adin, okey, sekian duduk ingat oni garis panduan pelaksanaan program fasiliti pertanian di Jabatan Pertanian Sarawak.
3: Selamat pagi gitu do balau-balau YFM Bidayuh program Bitoya RTM Demonog ke itih kali ke taluh ke pat ke. Jadi aku sebagai penyelia pengembangan 1B4 maksud teh aku dejaga kawasan area Jagoy termasuk yo dari so Skibak, Stas, Selikin, Bogag, sampai ke Duyu lah. Bogor lagi lah. Nog, denangnya area Seliak, tepi Jilu. Jadi, Anuti, aku akan terangkan ia berkaitan dengan program Anuti, you know, program ternakan ikan dalam tangki di bawah penyeliaan Encik Akin lah. Sebab ia bahagian perikanan air tawar di bau. Jadi nutih Encik Ahon tih ia mau dapat penolong desa denang program Agriculture Facilitation Fund dan bahasa Malaysia yang nang pelaksanaan program fasiliti pertanian lah. So aku akan cerita serba sedikit lah watki gaya denangnya watki peruntukan itu. Sebab Jabatan Pertanian yo, okay, denangnya normal scheme ti sama geskop eh, tapi yang itu Agriculture Facilitation Fund ti sejalah. Yo le, yo akan Kerajaan Negeri Sarawak meninga masa rancangan Malaysia ke-11 no. Yo, okay, defisit maksudnya pengeluaran makanan lah. Jadi itu salah satu daripada cara Kerajaan Negeri melalui Jabatan Pertanian Sarawak untuk membantu para suak usahawan ya termasuk dengan ayua denangnya pertubuhan demuti syarikat-syarikat lah yo akan menyuntikkan grant tuduk para petani-petani. Oke, itu Encik Ahon salah seorang daripada DOG obo terima program ti sebelum itu suak-suak ane ti kodak program bukan termasuk perikanan saja yo ia akan melibatkan suap bidang pertanian termasuk kapas sawit, lada, bahagian kaum ibu lah selalu itnya atau noe sahaja puan ne batu nang CDA tiaknya model tertunggu tiap biar kaum ibu. Jadi Encik Ahon ti salah seorang daripada penerima bantuan projek facilitation fund itu. Okey, untuk makluman itu bukan gaya politik. Bukan gaya ni sebab denang program facilitation fund itu ia akan untuk melancarkan pelaksanaan program ia dibagi kepada DUN lah. Ia itu sebab ia Kerajaan Negeri Sarawak ia melalui DUN dari Kementerian Pertanian Sarawak ia mohon ke tuduh SLDB Sarawak Land Development Board ia dinyikon duit. Jadi ia melantik Jabatan Pertanian Sarawak sebagai agensi pelaksana ya start dang sewa 2020 itu lah. Masa ini pun time to covid time covid tu 2020. Jadi macam program itu macam yo puat nang ogi masalah untuk petani. Jadi tiba-tiba biarpun tidak dirancang nang ogi program itu. Noh le gaya facilitation fund itu ya. Untuk program perikanan yo ogi dah ada nang penolong saat de 20,000 20,000 ringgit grant moko no de 5,000 de paling begatuknya 200,000. Jadi inoh ringkasan untuk peruntukan nanti lah. Jadi selebih mungkin pasti ogi pertanyaan lebih tulup lagi dari ini no aku akan terangkan lagi lah. Setakat itu untuk likasan soki puncak kuasa peruntukan Agriculture Facilitation Fund nanti ya. So kalau ogi lagi ini dek perlu dek ya puan aku akan tanam selebihnya.
1: Do only mun basa skim dengan itu do dogi dipikir.
3: Secara denangnya likasan skim ia menggunakan manual de perikanan darat leh perikanan aquaculture. Ia hogi denangnya projek asas aquaculture PAA lah untukkan 20,000 untuk dang sawak no dan sekali dang dua sawak lah yang ini. So, projek kedua ya denangnya projek usahawan aquaculture. Projek usahawan aquaculture ti yo untuk 100,000 untukkan grant. Yang ketalu he yo hoge lagi usahawan aquaculture denangnya commercial. Yo dang paling beratung lah 200. So yang de paling bogok de diedarkan untuk peserta dedak ikan di daerah bau ialah unit bantuan aquaculture ini dedak 5,000. Jadi itulah ini bentuk bantuan desa Jabatan Pertanian Sarawak melalui ia sebagai agensi pelaksana ti. Yang kedua akhir projek pra usahawan ia ingin 50,000 lah. Kebanyakan bogok ke demo ogi demo soot lah. Jadi untuk Encik Ahon ti Jabatan Pertanian di bawah penyeliaan Encik Aken lah, yo ngin projek asas aquaculture sebab puah dan 20,000. So ina lah dengan anuti program itu ogi untuk melibatkan Encik Ahon Aken mo teban atau kati berkenaan dengan projek puah itu. Okay, untuk projek puah yo 20,000 dalam bentuk dan bentuk makanan ikan sebab bila Encik Akin nak kati yang ingat kriteria kesesuaian ini dia patut yongin. Jadi pemilihan pun oleh kerana Encik Ahon ti memang usahawan dia dia dia mau dia naik kerja. Jadi Encik Akin mau ingin bantuan ini puan dia ada 20,000 dalam bentuk makanan ikan your grower. Okey, starter dek ingin lagi. So, yang ada kapan lain selain dino, yo ingin tangki. Jadi, no sebab sedikit lah berkenaan dengan program Agriculture Facilitation Fund yang dek ingin khas saat Encik Ahon ti bukan yo normal scheme lah. Sebab itu di bawah scheme program Facilitation Fund, yo no projek suntikan lah grant. Okay, no lah berkenaan dengan ini aktiviti program tahun yang melibatkan secara sit lah. Yang ini de yo berkait de dua program itu.
1: Dan kawasan daerah bawah itu bugok ke? Ya ada buah skim, ya ada dapat projek asas ekofuku.
3: To apa makluman suak barat petani ataupun peternak ikan de daerah bawah, desok Jabatan Pertanian bawah setakat titik kebanyakan dang lebih semong naan ke watinoh demo ogi ni nya desa busua ayo dapat denang 50,000 sebab yo noti mo kira ogi commercial de sinok aku pua ani ti yo desa alan semedak noti ogi ni kolam de sebelah no yo ogi da so 50,000. Jadi keseluruhan termasuk Encik Ahon dang lingkungan lebih kurang model silap kudang semong ke semong ni naan demo ogi obah projek dia.
1: Jadi nak sekian lagi. Benih ikan mati, anak-anak ikan mati, laki serta mati ni.
3: Okey, untuk pengipuan secara asas seti sememang contoh kepada ikan empurau lah. Mula-mula memang pihak Jabatan Pertanian bahagian perikanan itu memang dari sok HQ itu tarat. Jadi mengenai pembenihan suak penyelidikan kebanyakan bogok naik sokati. Jadi benih nanti yo mit so tarat sebenarnya. Jadi yo mau nak kati yo cuba tunggang kedok ke yo reproduce lain orang putih nang atau nang yo mau ni tapi yo pernah milak beranak. Ogi ni kolam di sebelah itu yo dapat ogi dapat jadi anak empurau nanti yo ngan bila tak ingat teh ogi dari pit dah nanti nah. Jadi bila no ayu yang mau pindah ke tempat dek teh kolam di sebelah atau teh. Jadi selebih kada kolam ikan tilapia ke ikan keli kebanyakan nadin atau bogok main milih lah adin de paling bogo yo le PM aquaculture. PM aquaculture ti yo nursery yo gi de busua. Jadi tepat yo jual ti de batuju no. Agi de pasal batuju. Adoh de selalu sebab Jabatan Pertanian bahagian perikanan yo doh tak yo kodak de dio yo supply anak ikit yo sebab adin yo banyak menuju ke denangnya komersial lah. Sewa so, de target de 2030 tiak. Jadi noh le nasri de paling kebanyakannya milih anak ikan adin ya, termasuk ikan patin, ikan bau, ikan keli. Noh le nasri denangnya PM aquaculture.
1: Jo projek hidup ikan empurau dan kaki itu inti ahun anak healthy budaya le do.
3: Okay, untuk makluman bila atau menokati kila atau ningak kolam itu dari mula dia ni ke buah kolam di hujung sana sekarang dia mau sampai ni okay, nuam jo kolam itu ya. Kolam itu bukan nang kolam biasa-biasa ya dang tangki. Denang special de paling paguh yo menggunakan piit dorot. Yo hidoh yo gunakan piit sungi biasa muno yo pam ataupun sungi de pak iti piit semula jadi de sok dorot. Biarpun piit tapi tak nang sok dorot ikian rasa no tien. Yo hoki ge kodak denang plankton lah sebab hoki le bahan-bahan mineral di ogidak. Jadi ikan contoh pada ikan empurau ayo memang sesuai. Setakat ini aku rasa ayo berjaya le, sebab ayo tunggang bini pun ayo jadi bermana piit sesuai. Makanan pun ayo perlu sesuai ge ayo ogi kada ni semula jadi kada buat dengan dunduk mutik luruh ayo ogi gimana. Jadi muno secara semula jadi asal. So untuk projek Cik Ahon ti harap mogi permintaan nya ayak mit ikian yo akan berjaya. Kejayaan ni projek asal ogi nya milih anu nanti ikian tano ti bermana berjaya lah tok dop duit nak akan berpusing yo milih makanan nanti yo mo kalik anu lagi yo dapat jual. Jadi setakat titik ku rasa yo berjaya lah cuma dan anu denang tok ne atau ya tanon dek suak dek kira ratus dek pogo atau ya menggunakan sistem dek nangai odi kupok ke style mana jadi susah sih teh jadi onutih program itu mengharapkan suak si dek ngojit ke baladik kira nyano isit ke ayu ke sebab ia mogi cerita itu lah Encik Ahon gi cerita boleh lah support niti turun sa projek ti berjaya lagi secara pegulungan projek ti berjaya. Yo dapat nomor dia tu, yo dapat ada lagi binia, yo dapat lagi bituluah lepas no onak kan nanti, yo dapat pindah dek tangki ni lagi. Jadi untuk pengetahuan dan makluman gede, ada lagi stok kedah ni, jadi ni sampai lagi ni 2 kilo bat ni, yo si dek berminat lah, jadi no sejalah.
1: Ju oni pengarap dua sina sebaya ingan duduk ni ada buah skim hidup ikat.
3: To aku lebih lagi kata aku do ici akin sebagai ani titian de penyelia de jaga setiap projek memang ko mengharapkan setiap peserta noti yo mesti berminat yo dapat juai yo maknang lemah semangat idusah dak ko sekian do go buat sebab bila to ogi hasil nanti suabu to do adopto contoh pada tung ici ahon ten ne kila yo jua ikiat no ni polok mungkin ni kilo 200 gram yo akan mencecah dang 1000 lebih ke 700 lebih duit lah dan ni polok jadi sosiasi pun de naik kerja iti naik se daya upaya ne nog mengeluarkan hasil. No jadi supaya aku mak nang kerja no dari hasil kau ni baik itu boleh jadi kerja part time ni dek nang ni kerja ni sampingan kerja dek dia no ni nanti pendapatan dek sampingan deh lagi kau dah dewati santai lagi ikian blessi sua jadi no lah supaya aku sa sua bala petani tu dek daerah bau ti dek oki skim ti mak tu mid scheme no tie atau mau buat grant tie dai pusingan ano ino yo kan ko i dua ici oku le ici jeki dua ici akin mungkin orang yang de pejabat tanian bau boker andi dan nanya selalu batang liak naik kerja bila petani bokoi dua kasalnya mede pejabat pertanian bau bukan saat nodop koi saat nodop pingan selip kada selama itu koi dua bila petani mitiak sajak projek koi akan ninga watki gaya anik notiene aliran wang tunai yo dak yo naik rekod muti koi macam kasal sit lah pak itu ya saat koi koi dua ya melatihkan bala petani muti mak mit gran saja lepas obok gran obok ge ano inoh de hasrat ke dua lah.
1: Ya, terima kasih Nudo ingan Cik Jis Jumat dan nak moya odot ingan raka dan program toya di pagi ini. Ya, ini sejak program toya untuk di pagi ini, berdapat lagi minggu bau dan masa dua-dua sama. Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ya, teman sama-sama ngaji tentang program betul ya atau azan pagi ini di berpuluh ada berjusun ada penerbit Leni Cimon. Dan tadi ada di studio pun mau pukul semua pagi. Jadi ada kasih berasa berapa kerja tu YFM Doyo pagi tim mau bersedia. Lebih sedang zone interaktif dan program live jatuh di pantun. Jadi sampai minat pantun, pakar-pakar pantun di Ransua di pantun pagi ini pakai ya, tema Sinar Sebaya. Yang baik sebaya berkaitan dua gaya nu jerebu. Dapat terus pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun dapat juga terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50. Kidip krosiap takap so umoh bilang kono ngigit sabun. Kidip-kidip mo ono duwo asal ono duwo mesti bipantun. Mun pasal minih kurma, minih nikati kurma Melaya. Bipantun pakai ni tema, tema kali ti Sina Sibaya. Nguram kucai sup ikian sup pekat sapanyam masum. Assalam damai nudu so ingan harap sehat tetap gah senyum. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih Indodo suara pengajian YFM Royo Roro bisa peminat-peminat pantun, pakar-pakar pantun. Okay, jadi sempat diingat tunai kejap pengguna itu pagi di Madinah ke tak berhibur lebih pantun. Okay, jadi mana rasa dapat dia terus sampai itu pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Royo. Baik pun pantun yang berkaitan dua tema ataupun itu berkaitan dua tema. Jangan ada itu nang betul ataupun sekarang itu sekadar dengan tuh naik hiburan. Jadi dalam segmen yang dengan diaran tadi hanu dua itu semong di anugerah Mei Hasawa 2022. Okay, jadi kena aku ingat di Facebook terbagi ti jadi sebunga segi pada pantun yang nasa Christopher Nail. Jadi pantun dia ti mengkaitkan dua tema terbagi deh. Okay, yang nangga orang perawan sukup nang bidobu motor ko is no gromin. Onu adin moh jerebu mak komut duak bogo piit. Jatok bonal bo. No gromin terus kadi dobu kanyu dobu pakai piin. Harap ingan kurang ruah nu jerebu harap selalu ro o de romin. Itu sedua-dua pantun berkaitan dua Sinar Sebaya. Sebaya rajin-rajin yang dua pin kosong dan cukup. Arwah seno menyadai pikala berguna dengan dari arwah sobori lebih bagus roh body sejarah. Kita tinggal terlebih sebacaan IPU ini pencemaran udara kena di IPD Serian teh mengrekod 100 semai propri. Okay, jadi semati kita kajian dengan tu nyusun pantun, semati kita kajian dengan tu apa itu pantun di ruangan Facebook tu apa gitu. Atau bimbul dua ni tengok ragu, noga buah asongku, bintang mana jauh di wifi bro, yo gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba. Samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Ebong Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: yang nanti yang ragu bagi berita masih ada cinta so penyanyi Richard kira supaya dua beri minit lagi dengan pukul semong setengah pagi sama pagi nuduh sopna pengajian tu YFM doyoh lebih sambringan di gituang bersama rekoi di atau memerut kadang zone aktiratif ya dan program live ejak topi pantun dapat tengajit setiap nuduh pukul semong pagi dan pukul semong di setengah pagi ya. Daki bagi ti yang tarik berpantun yang pakai tema sinar sebaya yang tarik sebaya kalau doktor ke itu ke sebayanya apa ke sebaya kalau doktor tetap ke jaga penyihat lebih segaya itu dari kepagu itu kabur seberasuh itu sekurang-kurang itu terlepas itu tiap pun sama jadi sama saja ti dia asiknya di sebunga pagi ti. Hello selamat pagi.
1: Halo selamat pagi bro.
0: Selamat pagi kata awak ni abar.
1: Dia baru sihat ya. Bukan ni sih. Ya, cua-cua lagi.
0: Ya, memang.
1: Bro, ini ada.
0: Memang sama ke lagi ke mokot sosok gaya
1: nulis. Ya, memang kondisi cuaca. Memang ada efek pada sosok perempuan manusia. Dah aku dah aku bagi get pantun semua andi kerat dah bro.
0: Yo, dah sama ngojet.
1: So aku basah kau.
0: Okey.
1: Ngopi-ngopi di pasar baki. Sambil ngopi aku mami kari. Oh di DJ enggak bara peminat dikasihi. Di aku lihat bara sopling bara selamat pagi. Jadi aku anggit na selamat pagi kak sopling bara. Kau menegak harap bara manya kemaki-maki ataupun ataupun tetaan tunda punya pasal so radio station ada tak YFM budak juga mana pak expose di ni di sapa lah ha betul ke jadi tak tunda lah ha punya pasal nanti so bara bara YFM budak juga tak sebab so, cuaca hati aku agak gemerasa bukan rasa so dem sudah dengar aku ingin selamat pagi kak sopreg harap bara di dalam selamat senang kak damai. Okay, bro.
0: Bye-bye. Okay, bye-bye. Selamat pagi. Terima kasih. Nuduh ketua wah atau ni lagu pantun pagi ti. Sebab pun dah keberapa sehat atau mokot-mokot. Jadi, inilah keadaan. Lebih nuduh biasa dengan keadaan handu berasuh memang mudah mokot. Tapi dari pagi ti, selamat pagi. Terima kasih. Nuduh Rich Mansur yang nangga harap nangga suatu sehat yang mujur dan kerja pengguna itu. Ini yang nangga mengajit ragu. So penyanyi Elise Wani ko ihle dayung berayuh itu. Okay, terima kasih untuk Rich Manasul. Ya nak nanti tiap program cukup ko nak program bipantun. Okay, mau support ya semua bipantun ya. Okay. Okay, jadi topadi lagi dalam program belajar atau bipantun dan bagi tiap nak sina sebaya untuk beri dengan bermadi ataupun untuk doktor supaya tu sentiasa ingin berdupu do penyihat atau pelonggaran doktor. Okay, jadi itu lagi taruh tangan pantun di soko kait dua sina sebaya jaga penyihat atau pelonggaran doktor. Jua tapan kai minih bojuh ningak porok montongon boyu buka tiban terus kerin asu oda asok makin begaduh. Babu bikaduh di puun tubuh perunggang pari terwaso abu. Anu berasuh indah pagu gaguang tinggi nyam ubuh tadu. Manuk ribauh di daan dooh stira tikapar di bori umoh. Anu berasuh bitambah bongo asri tabonal indah primoh. Ya jatuh batu idah ya primo sebab mun kada adin memang gaguak mentiti sejak setegar so pagi ataupun so, sumi aku kudu ndo dropas jarang kodok pot asu jadi memang jam cukup tinggi jadi belajar memokot ino memang doi pernah dia moko-moko. Jadi dengan ini tuh sama ngojet tadi dengan tuh terus pagi di Rana Suwi pantun. Halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Sino El, ini apa?
2: Pagu, pame, aku, yo.
0: Piru, yang si suara ano.
2: Oke, beba, ke Edis na Deni, yo.
0: Oh, di, no?
2: Oke, beba, suara ke Edis na Deni, yo.
0: Oke, beza, oke.
2: Pagi, ini desem, de Piru, ke Edis na Deni.
0: Emelesian na, sila Daniel ang aku. Ya, bak bigolot ya pikir ya, kini ini kaku suara.
2: Ya. Okay, aku ya subangin, bantuan aku sembagi tiyo.
0: Ya, terus dengan bantu dengan.
2: Bantu deh boleh reti, aduh, kima tole ma aku DJ. Ya, aku sama aku yang DJ. Okay, aku ingin dia ya.
0: Ya.
2: Moka sembagi. Salah. Sorry. Nyokat asuom labu dipunoi. Kosong ponu labu dang perigi. Mokat sumpagi oku berai. Natong onuti aruak so gaji.
0: Oh.
2: Pantun sobiana ya?
0: Iya.
2: Okay, ini lagi pantun di. Madi petana de un oran. Perua berdi pakai karya emas. Iti si baya nudu ingan. Ruas sok bori pakai remas.
0: Ya tak benar.
2: Oke, okay, ini ya.
0: Oke ya.
2: Lucu. Bonal kata DJ.
0: Ya, bonal. Bagus, ini sebaya anak bagus.
2: Oke. Dapat ni santik, ya yo.
0: Ya, terus dengan salam kan.
2: Oke, ingin salam nudu berapa engkau sembuk lina geng di awak. Madi ayu adik pas semua orang sudah semua jaga babang stah sirikin asiga covid aku bong nama bong nama kah punya nama punya baru. Alapnya ada mesti lagi ngaji radio lah yo. Mesti ada mesti lagi ngaji radio adin. Nurut si JJ tak. Betul betul tanpa gitu. DJ dapat ngan mas lagu sanku.
0: Ini lagu kan.
2: Lagu buah petak para yo.
0: Buah petak para.
2: Okay. Nuju ni mak eh nuju during kubes ge bayar bikin. Okay dapat main lagu nanti ke.
0: Iya tiak main lagu teh.
2: Iya, oke, terus main tak ya?
0: Iya, sama lagi, terima kasih.
2: Iya, aku diri sini lenar ya, cek kecewa ya.
0: Iya.
2: Sini rendem naik, sini ini tersebut biru, ayang boy, iya ya. Oke, no dek ya?
0: Oke, ya, selamat pagi, terima kasih, dudu sino air dua tahun pantun. Oke, kira pantun tih aku ngaji tih pantun pasal gaji. Berkaitan dua minggu terlepas mungkin yang guluk pantun tih doy supaya tak telefon kini tih mungkinnya yang dah poyak di klinik kini tih masa ino. Jadi dudu tih bahasa pada pantun. Oke, terima kasih, dudu sino air. Oke, jadi dengan terus selamat pagi tih. Hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, saya ada telefon bagi tih.
3: Babe.
0: Ah, Babe Leo.
3: Iya, iya.
0: Mas Opi, Babe Leo.
3: Hah?
0: Mas Opi.
3: Susingai.
0: Susingai.
3: Biasa aku Susarian.
0: Asal Susarian.
3: Di Singai.
0: Okay.
3: Di Singai Adin.
0: Oke, pantun tuh bagi teh.
3: Bayu pantun. Kena mani punca jerebo mati sakit puncanya.
0: Itu kata tinggal yo lagi tolu tu sewu di nyanai tabun terbuka leh baik tadi Kalimantan baik tadi kawasan atau dati lagi ya.
3: Betul. Mungkin ni ada sinek border di mana nyanai mus mungkin lah.
0: Itu kebanyakan
3: yang nak tarun pakai nyanai muh daya.
0: Ya, nyanai abun daya, tabun dibuka.
3: Jo nyada mano pro padi pelut. Padi pelut itu mahar wa na pasar. Beras.
0: Nyanai ubuk pun antara sonde faktor eh nyanai tabun dibuka, yo.
3: Iya dah. Jadi pantun aku, mesti pantun aku.
0: Yo.
3: Anak inya beus lelek tanah meja. Ihong inya mah kendebek. Bayu kendebek dan suka. Oke. Terima kasih ya.
0: Oke ya, sama terima kasih itu doa Babeh Leo. Yo Serian apa kesinar singgai. Okey, memang cukup mantap. Terima kasih duduk abang beliau. Sungguh mudah andik tanggung pantun desa ya. Okey, jadi dengan dia kalau jadi op kursi berkata dua gaya no braso itu laki dan report so Asian Specialized Meteorological Center ASMC di berpusat di Singapura yang ingin rekod dan Juk nubrat mahu terlepas image satelit National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA yang mengrekod lagi 20 lagi 640 taruh titik panas ataupun hotspot buah rekod ataupun buah piru di Kalimantan semangjuk hotspot di Sumatera 225 hotspot di dar negara yang 22 di Sarawak ya. Jadi JAS Jabatan Alam Sekitar pun menguat lagi tindakan penguat kuasaan dua aktiviti rondaan tiap pandu di kawasan-kawasan di berpotensi yang berlaku ya, aktiviti tabung tibuka baya naik kerja pemantauan bacaan IPU di masa ke semasa. Jadi plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua pelan tindakan jerebu kebangsaan mau buat aktif saat penyelaras tindakan-tindakan agensi perintah dua ngejawin isu nyandai tabun terbuka dua ngejawin lagi isu anu berasuh dengan negara. Jadi suap pihak ataupun yang ada di kakuk tanah buah sebaya guys supaya naik pemeriksa di lebih seturup berkaitan kuasa-kuasa dia mudah berlaku yang mudah berlaku sauh lah di kota tempat pelupusan umang taurun tanah manas yang kada di toya-toya lah kawasan pertanian dua industri-industri supaya ambil terakah saat ngejawin pencerobohan yang nyasuk pihak luar supaya sentiasa bertanggungjawab baya supaya dohil berlaku yang naik opui ataupun naik tabun secara terbuka. Okey, jadi inoh tu ya lagi report terkait dua gaya undu adit lah. Okay, jadi itu pada kita program live jatuh pi pantun atau pagi ti yang nak pakai tema sinar sebaya sebaya do dopto sebaya gedudunya a sebaya gedudu ratus. Jadi dengan itu atau sama kau jadi dia dengan terus terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
4: Hello, ada nggak
0: ya? Ayo.
4: Hello, Gap.
0: Hello, yo, young boy. Ani aga.
4: Ya. Aduh, bujujun aku nunggu. Pedit di pantut. Oh, tadi pantut yak el mati yo.
0: Iya.
4: Dua saja pantut nanti ya, Gap ya.
0: Oke, okay, terus dengan pantut nanti.
4: Buhu, buhu pak, gak el kampung mujob. Ngabon tuh kok, buku pagi nyakupi. Asal kuti selalu berahi. Asal kuti kada seho. Asal kuti berahi. Tapi ibu kuti kurang seho. Mati ulang lagi ya. Bu, gae kampung mujot. Ngabon tuh kok, buku pagi nyakupi. Asal kuti selalu berai, tapi badan kuti kurang sehat.
0: Oh.
4: Ni lagi ya, bu pagi nyap kopi, lamot nu nyap susu. Asal kuti selalu berai, tiap-tiap sinoel. Selalu merindung, jeping sinoel, suara sinoel. Sinoel, begin jepingnya. Salap nak sumuk rena, nak sino sino beni. Kakak pondori mukot laka bepantu. Cuma kakak raja pantut mang pedel dengan robot jawa dengan tayung babai je. Anti kita lagu. Boleh kak Jeff minta lagu apa lagu saya? Lagu kireng ya.
0: Lagu kireng ya, ni tak jual lagi.
4: Lagu kireng si minat anti gepingnya lagu DJ Dep si menang Nora si ya Nora lagu DJ Dep ya tu ya.
0: Mati kau tebak ni ya, mun ada kita main ni.
4: Okay. Nanti mati anti lagi guna pantut. Ayo. Nepik bela di a bela mang pedel tayo. Bye je, sama bapagi kia penuh nakit-nakit jalan beje. Habis okay. Ayah dengan je, bye.
0: Okay, bye. Selamat pagi. Terima kasih untuk Young Boy. Dua tengah pantun. Yang nak diharap Young Boy mak beraya pagi untuk dua itu supaya porong sentiasa sehat. Jadi selamat pagi. Terima kasih untuk Ati Ang Pakok sama Retok pagi itu. Yang nak harap sobra pengajit sehat and then stay safe and healthy always. Dan lagi ya pengajit VMP P. Moyan itu.

sahaja sok berapa penghibur pengaji atau YFM belayo sambil dah kerja pengundai dengan di dapur main lagu itu. Okey, terima kasih Dudu Veronica Seth. Okey, jadi seterusnya Johnny Kesian yang nang selamat pagi, selamat berdapat bau. Ya nang daki saja, semoga walaupun nono itu jerebu dua bongo, harap yang nang suah beringan tetap kejaga penyihat. Okey, jadi ngan dirotok bibul do rago pingbul to seterus koilah dayung bidayoh Alicia Wani.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on katimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon katia. Adi, noh ya, mau tanam soto ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya mune di bemakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling ngapus push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dog aku nak coba aku kristen kau gigi pakai dog berani ni. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya. Iti ti do dia aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahan.

Okey, jadi nanti ragu apa yang boleh tahu roro hati ni kau sa Amartan Joneng. Okey, jadi kira supaya doa semong ni minit ada dengar pukul semong ni pagi. Okey, jadi semua pagi terima kasih dulu sobaringan. Jadi tetap setia Mian Station Radio YFM Dayo jadi dengan pinggir boringan sana pagi ti. Ayo jadi sama petugas gen dulu sebaringan di petugas pagi ti Pak Sugumun oh tetap ke Gingojita Radio Gingojita program live jatuh pi pantun tetap pagi ti. Okay, jadi saya berikan tadi halo ke pipikir lo nikah pantun dengan halo ke support dengan apa itu ke Facebook ataupun halo ke support dengan telefon ke konti sebab apa program live chat topi pantun atau lebih pantun dengan pukul semong ni setengah pagi tia. Yang ada pakai tema sinas sebaya. Nah, sinas sebaya, sebaya jaga penyihatan doktor mengurangkan naik aktiviti di luar. Okay, jadi hangat ni lah. Aku lagi kudu-kudu dua tengah pantun nanti berkaitan dua sinar sebaya jaga penyihatan doktor ngurah mengenai aktiviti di Haruwal Bori. Anun tubuh dan toyak betik tubuh jarang bogo disobak. Anu berasuh bitamah putih paguh ngurah aktiviti sopak. Estira ni jiwa estira siak marai baga area motibak. Sekira ruah naik kerja sepak pakai lima semak nyedasa-dasa. Okey, jadi pagi teh sama pagi terima kasih ya duduk dengan to Elis Bihong di sama to pagi teh sama pagi duduk Ji Chunfo ke Joniksia nih sama to pagi teh dari Kasen ke sama pagi ke duduk Rachel mereka nih yang selamat sesan yang dah salaman iso siburan nih sepo keberangan sama pagi duduk Ronald Jenny Sir James Kemiran sama pagi duduk Hawkwi ya. Ronald ini senang sama terburu pagi dan semua geng-geng awal dengan pengeping YFM player harap lagi sehat-sehat selalu semua pagi ini untuk Charlie Chung Tizem Lime so semuanya Selangor yang harap sobrang enjoy di masa itu. Ok, jadi seterusnya Rosin Gunyau yang selamat buru pagi sebab tugas ini harap kita semua sehat-sehat selalu yang salam damai so serian jerebu memang anu berasuh di kaiti sebab pagi ini untuk Nuru Atika Degi sama Ruto pagi teh yang salam manis masuk JB request lagu tembangan modain kumbang dengan ngibur kita semua. Okay, terima kasih Nuru seberikan tetap setia tetap ke nyukur session radio YFM Doyo pagi teh. Okay, jadi atau ibu lagi tu lagu pinggir bawah semalam itu kajian tinggal atau nyusul pantun ataupun dia telefon ke konti atau lah ibu dia ada cerita lagu pinggir bawah di ogi meminti ada di kantor dia. Okay, jadi lagu pinggir bawah kali ini buat peta para asal Richmond Island Mercedes.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Okey, jadi nanti lagi minggu berita Jobong so Caesar kumpulan ada Sela Jobong menikahkan bagi ti okey nyama Jobong Jobong naik kerja pinggundai dengan di luar bodi pakai sungguh mana ada yang dapat dia sebagai yang suka berperasu terkait ti bila jadi dengan pun ke ada yang bapak sihat lagi yang nak mokod. Ini dah topik lagi dengan program belajar topik pantun topik kita atau terus ngaji tasi dengan terus bunga pagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jess. Aduh, jelebu.
0: Ayo, ini abang semua kelina sehat.
1: Bagus. Buka dubu, mau sok toyak tene, mau nung toyak, mau asuh je. Buka dubu, jak tebu, menang babai. Aduh, pisang tiak yang kusumia kan, bagi penandak ku sok tegak raya, nampak ada lipuan keputusan adin, tapi... memang pisan nganandut buat sawit alu ada sitel ka ataupun ini ke mana adit alap yo ini apalagi berita di sana di poi leh
0: alap abal pagu okay, leh
1: iya iya alap abal pagu okay.
0: Terus dengan pantun kan
1: iya gitu buku lima aku tempo tu lima sejak aku tu DJ badi betul ni tiap mana-mana buat lagi dah tu okey dok okay. Semati tu sandi tu pati ngisikan halaman pantun tu tiga
0: iya
1: okey piin pasang ku odi menuak dan kayan nuak piin bogo-bogo jadi pasang dangkonan sak tu dipisan oke, sudah kedua odi kede nuak kopi bongo-bongo anu istih mo jerebu mak komut pakai topi alu di sehat. Yo kata alu kai kebaya man ubat kod sina si baya aku man ubat asal mara mokod.
0: Yo to benar-benar.
1: Yo onak dayung pakai payung. Dayung sangon di sopa pasang ekon dua kai payung bila penuh ke sopa noh jadi je.
0: Okey, terima kasih.
1: Yo DJ mite ragu adat bedingan so piona te yo.
0: Yo adat bedingan yo
1: tetap. Aku min amite salam sikit mo yo.
0: Yo terus ngan.
1: Ngin salam tuduh pen club sinduk Rinas, sinduk Deni, dek ti, sinduk noh ayang boy, sinduk sino L dan bapak tun ke mau boleh tahan tak suta je patun eh
0: suta
1: suta ingko inano ne yo mau nak duduk yo barat dengan nek no pen berendaja Paransi Rina Tambi Melissa Lop Angela NJB Angela Encedol do suk barat dengan Madi Ayu ada de kupu stas ada kupu serapit leso ndik leso duo do DJ kita bertugas adin do DJ sama-sama menjaga kesehatan to DJ sebab pondu timo menyanyi do mentih dia.
0: Ya tok benar.
1: Yo, okey terima kasih DJ. Bye. No jam okay. Tiak lagu tiak yo lagu piona no.
0: Okey yo selamat pagi terima kasih kena do semua kelinas support ke telefon ke konti support game gosi pantun ya. Jadi adi memang bogo tengin penumpu di berkaitan do anu brasuh motas baat itu lagi hanya ratus pun buah sebaya lebih 100 di Sarawak buah sebaya supaya setesa mitra kap jaga dua nuna garis panduan ke selamatan di agi berpuluh ada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bertunak dua isu anu berasuh di Gijawin negara negeri atau terkait Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhin agi sebuah tenang ratus rarobis yang ada di berisiko bergantung yang ada kena lagi penyakit kronik lah yang ada kena penyakit asma ataupun penyakit respiratory berkaitan dua pernafasan mitra ke awal yang ada ngurang yang ada aktiviti fizikal luar bori bayar dua kapiin cukup-cukup luar seino ia pun nakan ke hendang sebarang arahan rasmi berkaitan dua pro aktiviti luar mahupun top skorah yang nak tertaluk 10,000 penyelarasan JPBN Sarawak yang dah dibangi tua ada Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas. Jadi sama kata naidumanto nun agak aturan-aturan ataupun ini garis panduan di tebauh di gi berpeluh ada pihak perintah ya. Jadi dengan ini terus lagi dengan program live jatuh di pantun atau pagi tih kerana tih atau ngajit semua klinas yang berkusi kudu-kudu pantun seara pagi tih pun berkaitan dua tema tu atau apa yang jaga penyihat ya. Jadi kada tenang kuti mulai gaya undu bongoh pitosing kada iti undu berasuh lagi lebih sesana anak kopot dari muna sekolah iti ataupun di pagi gaya muna sekolah mungkin sebaik iti yanang piin nan luak nyanang ni jobul mungkin dapat nama da ni jobus tengah lagi kena mahal bugosan barang no luak piin bugo ketika di sekolah sungguh pun ada bilik dajah pakai gaya nu bongoh bidosing perlu nok piin nan suskop supaya barang no do nyanang berisiko ngijawit na stroke haba. Jadi kali itu topali itu pokin belajar topi pantun berkaitan dua tema sinar sebaya supaya dua kepiin kosong da suku-sukup. Nyaa nyoma sina brana guru tun batuh sadi esina sina sebaya suku biguna biguna nudu suanya a tonok sup ngindi kosuak nya ajaat gurang dangtok luak suku pin kosong supaya sehat di dang poronggonan eha. Oke, jadi pagi itu hero bersama Roto. Selamat pagi, terima kasih Nudo Elis Mihung. Selamat pagi Nudo Andrea Pony. Selamat pagi Nudo Marta Bandoh di G Peter Salam. Pagi itu terima kasih Nudo Babai Konten. Selamat pagi Nudo Duringo Bes. Matilda Peter pergi sama Roto pagi jadi orang. Selamat pagi Nayo. Selamat pagi Nudo Matilda Peter. Ya kira supaya 20 taruh minit lagi atau dalam program live jatuh di pantun. Jadi sambringan di subah-subah ke telefon ke konti pakai lebih ke dapat mungkin lain dari sekian pagu dapat ke subah sebab program live jatuh di pantun atau pagi tih buat anda ke pukul semang di setengah pagi. Namun sekiranya lagi nanti doi poya anda suap di pantun pakai doi poya anda kerja pinggunai mungkin lagi nanti jaga suku dan boleh kini tu kalau nulis pantun suku nama si Ian berkaduh lagi di rumah suku dan nyong-nyong teh pantun pun mah terpotil kati kani nyong-nyong yang boleh dapat suara dan minggu itu tang program dia live jatuh di pantun ada iga hal mungkin minggu di bawah mau paya mau dia nyusun pantun kini boleh dapat suara datang ya. Okey, jadi dengan ini atau bibul doh ragu bibul di makan susun nasan so beringkan ada pagi ti cintaku di bumi kenjalang Jackson Bosol bersama duo Ivy Fobi yang juga di wifi bro yo gerak bersama.

0: segmen Yengan Diara. Para kandu, sopukor Pri'i Isan Isan, nepukor semangdua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Ha, atau nosak dia, beri nyua. Tahu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu, tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek bola semua kilo tong idogem tungang.
2: Eh, ino nanya aji mat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do lihat ke kalau turak untuk kata ni. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana beg duit mu no? Beg patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyak ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyak ada kakuk si je. Nyak ada bertapot pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dilibat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Okey, jadi nanti lagu Pinggir Bor tersalau so penyanyi Stephanie ya. Okay, jadi kira supaya doa mas mong taruh minit lagi ngari apa kor semong ni setengah pagi. Okay, jadi ni pun doa seberingan ke. Okay, jadi buat sejak program live jatuh pi pantun tiak atau bersama dua penggarut KI di kawasan Serian di Yogi Suwak dan program CSR YFM Beraya. Okay, jadi kini nak tahu sama ngaji tadi dengan tahu seterus kepercayaan nang yo harau gi pantun dari kosi apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Halo, payah nyimpan pantun ti menutun aku mati. Ni ajaklah ya, okay. Alangku kata lele bu ojen lebih jaga aku. Kau selalu anti bu ojen buku mati sekejap lah bu ojen hijab. Pantun ti ni lah ya hijab ya. Mang buje penuh kerja gak enda kebut menunggu kot. Wang de penuh, bakai minan payuk, ban de kurang sehat. Nak tahu si Noel, oh sayang si Noel. Enu udah dipantun kan, dia kalau kali kubu oh, minggu si Enu ngendu dipantun ti. Jamat pagi je, mati kia kia penuh. Pasanglah lagu dos pagu-pagu lah lagu kita beda ya lah. Kau boleh bu pasang lagu sumbu kreno si menang joget si menik lagu joget saya.
0: Lagu joget.
1: Nanti ada pik lagu joget si menang. Bitaya biru mo lagu sumbu kreno si lah. Tujuh dah sindo eh suka lagi gepik lah. Ya bapak pagi je, pasti kira nak nak ketemu sayang je, papa je, bye.
0: Okay.
1: Bye.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi nado yang boy. Ti kali kedua telefon. Ti memang cukup mantap bu. Okay, jadi itu kerja tadi kata terus pagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Okay, selamat pagi Mr. Komik. Kau ni apa?
2: Apa aku? Sudah liter nyuak dengan isi dia.
0: Dah support. Dah support ngisi bago. Bak membogorot. Ya, bak membogorot ya.
2: Mang isi emak turak mutu hati bau. Nanti ngga ni nak.
0: Ya, sebab.
2: Turak mutu.
0: Sebab keping-keping bilih ada bago tu ya.
2: Ya, nak. Okey. Agi ni ada patut.
0: Okey, jangan terkejut ya.
2: Hati demi kesehatan lah. Masa jerbu. Tiap anu aku adik kata ya aku murah dengan sibu. Tiap anu aku kerja nah tiap anu aku cukup rak de paya. Sebab aku nerap kemin ku sebab jerbu. Ya, jerbu hati cukup pemandir lapar de mo parut tu teruk.
0: Asa bunuh mau tiap anu nak lapar atau tak?
2: Tiap anu, jerbu. Nak penuh nyam diri stukin di kerja na. Atuh dia dia.
0: Aduh. Tapi yang penting, yang penting itu jangan sama jaga penyihat ya.
2: Ya lah. Lagi ragu ni ada, mesti dapat kah?
0: Ragu ni lah.
2: Great pretender na.
0: Great
2: pretender.
0: Great pretender. Okey, tiap tengok ningat ya.
2: Great pretender.
0: Namun segera lagi tiap main ya.
2: Okey.
0: Terima kasih Nudo Mr. Komik. Ni tengok pantun apa berkaitan dua tema tapi kita senas baya. Memang dia payah nanti apa nu dari alap dia nang dang body sebab berdobu ya. Okey, jadi nanti lagi dua tengok pantun di soku pun berkaitan dua tema atau pagi ti. Ono kapaya apono bipusing kopok ti bodak pakai negasing. Ono roga bongoh bidosing dapat odak bak nyep kaning. Muu tawo ruaso abuh itit sedekak semikek koyu. Ono bongoh mak nama asu ngoji siname mak nyebriyu. Okay, jadi gaya nu berasu gaya nu roga gaya nu pengoh bidosing itu mak kata hari subuh-subuh naik tabun dia terbuka ya. Pada tenang tu dia Mr. Comic dia yang tiap pandu le lap dang body tegal hadu berasuh itu tobu pun benang dang body pun mau tobu. Okay, jadi ingin ini tau bibul dan ragu pingbol di bawah susur nak kali ti ragu ada terberikan sok penyanyi Fiona. Jadi jatuh sesama bibul dia.

Okey, jadi Rogo Mibul tadi ada terpendingan seorang penyanyi Fiona John. Jadi dia nyam tong noga nyuak segmen ataupun nyuak program live jatuh pi pantun sana pagi ti. Pak Sugeng Munoh kurba sadio ni pantun di agi bapai tada Malta Bando jenang jaga buru pagi muhun gumon. Gumon da sungi da meh mabuk. Andu peras ahi mah nyihap umon tina nyaga penyihat tubuh. Jadi ingat ni noh kaku program live jatuh pi pantun pagi ti. Aku ingin berbuka terima kasih ya nuduh suara berapa pengjit berada dengan tu berapa kar pantun peminat pantun di giswa pantun dua ku pagi ti ngatu ngibul suara dengan berapa pengjit tu pagi ti. Jadi ingat korek aku program live jatuh pi pantun pagi ti taruh tangan pantun pia buat di soko. Aku primo kosong bikoduh dapat uap man buat koyu. Anu bongoh asongku begaduh nog ngaro mekodak nyam sawu. Kirin buku kikir dua batuh itih barang broga dua paguh. Makin bongoh pikir dua taruh. Narik borang terus penuh mamu. Asa dipenuh dan bori abuh pas betabu masuk nyuang koyu. Ni anu nuam kali mamu. Repas mamu aku masa nyumbau.

0: Okay, jadi nanti lagu Pengibor atau The Great Platter. So, The Great Pretender. So, kemudian The Platters. Okay, jadi kan ini jatuh sama dia dua pengaruh terkait di Giswak dengan program CSRY Family di bagian serian bersama dua pengaruh terkait Midrat Adin. Halo, selamat
1: Hello.
0: Pagi.
1: Hello, DJ Jeff.
0: Ya, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, DJ Jeff.
0: Okay, terus dengan report tamu.
1: Ya, yeah, selamat berpagi dekat Pingkeping YFM Video. De anuti ami sencah ini program de natur ami de skamuhna tarondo bitagi anuti semendi dek sementaruh anubramahi 2026 sencah program tanggungjawab sosial korporat CSR YFM Video ya. Jadi program de tarwanduti Senca Ami Irak Berakpud dengan Senca Pesara RTM YFM dia ada 6 orang. Ami Berakpud lagi dengan peminat setia YFM dia ada 4 orang. Dengan lagi Ami Erang Ecum ya. Senca Nama Tu'u de bi umur lebih mahi perusawa ada 2 orang de Irak Najur kami sekambuh na semeni next sementara anda berhenti berandu dengan penyambut mahi perusawa RTM ya masa lagi kami penera ngajung ni orang penterjemah berita ada kait tentu sihat dan masa itu na. So kami ngemit peluang ti kami ra bidapud dengan tabin mamakna dengan lagi ra nyukun icet ke bantuan lah dek pekerja sambil nanti. Awani pun de masa itu na kami de remin Andrew Bareng sencai ini pesara RTM YFM dia de masuk kampung mantu tapa serian dengan sebaiti matin lah ami nek kampung Gahat Mawang tepada serian ami ngacung Encik Robert Jawas sejak peminat setia siaran YFM Bidaya ya. De penyempuan bersama de berpagi ti sebenarnya program CSRT ami orang ngacung semeni buah kampung ya semeni buah kampung de sekambuh na taruan du program ti de anu ti ami numpu ne ke kawasan Serian dengan anu pagi ami era ngacung kawasan Puncak Bonio mesti lagi ami depi mangan na sementara na beramahi ami orang ngacung kampung atas Singai ya sermatina program-program de natur ami Des Kambuh Natarwandu berendu dengan program tanggungjawab sosial korporat CSR YFM Bidaya dan natur ditegih na anuti na ke sementaruh anuburamahi 2026. Penyempuan kita bersama 6 orang pesara RTM de ira Necun Nami SNC Andrew Bareng Augustine Gadut Cyril Kayam Cecilia Rindon Queenie Ripen dengan Swin Juses ya. Ada 6 orang senceh pesara RTM de Irak Nacunami sekambuh na paru andu program CSR YFM Bidaya. Okay, dengan sen ketis saja report aku de masu kampung mantu tahpe de masa itina menipun ngarep program ti ira pisilung natur de masa-masa daerah mandeg bagi bila kita ada ira sama-sama sama-sama ngatur program ti ataupun sama-sama sama-sama ira kerjasama dengan kami dan YFM Bidaya bila kita pun boleh berhubung dengan ada pakut lah selaku penerbit program CSR 2026 ti. Okay, DFN balik naik ke kaunti YFM Bidaya.
0: Okey, terima kasih untuk Medrat Anina di lokasi. Okey, jadi saat pengumpulan untuk beberapa pengajian atau YFM Bidaya dan tipu taruh nuti so nuti hendak ke anu part ya program CSR ya Bapak Nu jadi berikan sekarang dengan dalam puan ini enggak ini kami menu program itu hingga dapat ke hingga ngerusuk Facebook resmi YFM Bidaya jadi ingat ini pari lagi dua Ragu Pingpur di muka nyusun asal so berikan jadi kali itu Ragu Pingpur resa kumpulan YY Pang Ragu Dada Tenggara.

Alright, jadi nanti Rangga pergi bertuah kangka pasal naga besar Alan Kayan bersama dua Aaron DBL Project. Jadi kena supaya dua mas mong 4 minit ada orang tu dang segmen yang dengan di Aaron tu di pagi anu dua itu. Jadi kena supaya dua kudu-kudu anu regi yang ada suka dalam Malaysia ataupun Sukma ke 22 dia mengatur di Selangor ya no so semong rimo no 24 on buran moiti di ngelibat taru pruju bahasa sukan 2460 PI acara pingat ya daki bahawa itu ya berita Sarawak mbah committed dari ada pengokas sukan di negeri itu buah Nawab Pago supaya dapat dengan kemudahan untuk atlet di morot dengan acara berbasikal jadi Premier Sarawak Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Tunopeng lagi sobat tenang berita negeri mbah ngibonal mimo velodrome antara so di bahagian dan usaha nguat prasarana sukan di negeri itu.

Ayan deh urang go pinggir bor tu glinas aku glinas ge hingan ke jadi sehat aku harap ke sehat ge sobrengan tapi dai nyama to menok nyuak ngan segmen yang ngan diare to sana pagi ti ke jadi rapai ti to dapat ngoje ta program di pakai bang sina kayana di bepura haso miri FM ke jadi program di pakai bang sina bro dapat to ngoje ta pukul nuam ngumiti ada ngan segmen ngancang pete bersama dua pengalun kai di petugas ku juga membuat terima kasih nudu suap berpengoje ta wai FM doyo robis sa beringan lagi bersama aku so cai ke pukul pri pagi ndo ke kemasaiti semat pagi terima kasih kena tu sobra peminat pantun pakar pantun di gib sama duo aku ada ngatipu program live jatuh bi pantun ti jadi ndo tau berapa de bau di segmen duo ndo bekon aku di jejes sering ucap selamat pagi duo bye bye ndo sobringan.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing ni semarahan.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke terasa kenap man Tuhan dahu abin ya mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah peluan maang alam tedin tam anak-anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara bertelo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Okay, hello, sengah dan lho sepesuk manit tamlim dan lho kreni tam pejoh peji alam program tamah languna loy hati ha program anglarah ngeluan dan hin hapan dan hin lho belu ada ni peji dahi ke DJ Baun ha Redo Kayan Miri FM. Okay, manita melatih kelenghi Redo Kayan Miri FM belu ada ni nu dengar kelo bake-bake nginalim kelo sayu magi ada lho ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manita melim dan ni ihanah pluji da bulan saya dumana 2026 ni lahu dani hati gate adau dua. Jadi maok sayu ngelarah da dua man itam lim. Okey, dah lahu manita menetih hak kucing serian lunduk bau dan pelahu menkelo lantih notu ajaka ni kelo dan kelenghi da doka yang mirip FM pakai frekuensi FM jikusun G.2 dan lahu FM jikusunam PNG. Manita malang teh halam dalih kan dan pelahu menkelo lantih hawan dalih jaka ni kelo dan kelenghi da doka yang mirip FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dahi menkelo lang hipun na Facebook menkelo hadau naik perjidah ngejeloh live HP Radio Kayan. Jadi manita melantai nginang live belu ada ni mengkeluh hadau share live ani man bake-bake tam alang teha hinotua jaka ani. Okay, dahin lagu alang bukalasan taman adik upah panitam lim tek lenghi je lagu ala kenan Edward nyipa ihati ukna dengah ka man akui. Jadi man onin aku sengkiri tam tek lenghi je lagu ala kenan Rosana Urai ihati anak akui.
1: Awi tuyen pakai basang kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.

ko'y hirong bring duan men umanya bring asap laga di ko kalau cok ko kalau anak ko lang baya-baya ni ko petangan lah kalau di tok kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah ido rip bal kalau bareng anana dau ko kalau ke si ko dah kalau fun ko je ko man duan ya ko man san para kalau kalau sendiri kejang terbanyak dau ni ko amun kalau sang bareng ada kalau dore ko do baya durip kalau kre ha kalau tangan lah kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid baya tiga kalau puara murid kalau ha kalau sang puara kena kalau di sekolah kalau noreh rutih ke situ napa kalau saya kalau nanunan sangayat nak kalau bareng kena murid kalau kalau sekolah rutih ke kalau lemu maru tengayat nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nanah dah aku kalau kalau sekolah tegur jika lagi lumayan kalau uli pala hinan tambahan kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umar tu kalau dalih kalau melak dah lagi nanti tak sel dalih kalau lalu hinang dah baya-baya teh nanah dah aku kalau kasi dah kalau aku dah aku jaku manuan ya pokok manuara kalau kalau sirik kejap pelbanak dah aku ni dan nanah dah aku kalau

O itam alang te ha baram dahin belagah paan nah beji dahin radio tam. Hello, aku DJ Baun, beji dahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, mau ke sayu beladau dan lahu sung lara manitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kena rosana urai ihati anakui. Okay, manitam lima tira lagu negeri itam pada puluh sayak minit pukul 62 beladau. Okay, manitam melatih noto jakani hui naman kelo amai inai alang-alang anak kelo uli sekolah jakani kan ngina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Jadi amai kelo poke api do alang tesan ha lumak ke jakani amai kelo entah kebun ke jakani amang klo anu tung sebarang ya wi telu hap tika klo sona ate atung lu hap ti hatua. Oke dah lahu tina ku sembara pelalau ana program ngelarah ngeluan dahin hapan amega te pluji ada bulan saya dumana 2026 hati gate ada dua tino menonin aku sengkusi ke lundau mandaleh tam Sarawak daratro dau dahin menohanan hanitam peji alam segmen ngelarah jaki. Okay, pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki taik lenghi adengah menpaundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi menohanan hanitam peji alam segmen dahok tamedo ani minat teh balai menkelola meteng nunka dahok tamedo ani tinaku metai HP share dokayan atau dahok tam pekalai do ani ihati san teh dua maksud sana ni ya. Jadi aku nginah keledang metai katah keloti ngejelas segmen dahok tamedo ni jasi kudang basana alam pukul neji 15 minit ngedau na'ang. Okey, pukul naji junang itam pejoh peji alam segmen dahok petang nurepah terbara menohanan itam peji alam segmen dengah keliah. Jadi pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanaku sengbasa lungdo ni alam sejarah menitam lim dahin menohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang daleh. Dilahu tepat pukul netelok lebih na kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo. Kini nanah no program mengelarah ngeluan dahin hapan lama toh mepuku 62 beluadau atau ngepuku na telo levi nginan lim dan panau pahapa di lahu dan mauk info men itam lim. Jadi kerennya aku sengkeritam pelalau teklenghi aji lagu ala kerana joli jangan ihatelong kuma nona tawitna.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
0: Jom!

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Okay, nana ji lagu ala kenalu ta imat di hati jili apa surat nan lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Jadi kerana aku senap aku si ke lundau mandalih tam Sarawak darat lundau unak ring ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani, ihati peluji ada bulan saya duman 2026 tino pedajih madi jerebu hak kuri-kuri ngavan hati-hat dalih hudik pedah lebih jerebu lahu hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik napa lahu malam na jerebu hak kuri-kuri ngavan hati-hat dalih hudik 32 ada bulan saya ihat tiga te ada telo tino pedajih ma ateng pedah lebih jerebu hak kuri-kuri ngavan hati-hat dalih hudik napa lahu malam jerebu hak kuri-kuri ngavan hati-hat dalih hudik te plu telo de bulan saya hati gate adopa tino pedajih ma taga norepah megang pedah lewi bahwe blare hak kuri-kuri ngavan hati-hat dalih hudik dahim pedah malam taga norepah megang jadi hanadau jaru na telo dawani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius de lahu angkio jerebu hak kuri-kuri ngavan hati-hati adaleh hudik. Okey, nunana, kelundau madaleh tam Sarawak. Jadi aku ngina mekeluar bake-bake halang tek kelengi redo kayan Miri FM beluar doa ni mekeluar hadau kusi gaya judo kloti menakui hak konti ni jasik tam pepah jam. Hino ngavan alang jerebu, hino ngavan alang taga, hino ngavan alang ngerem tua jaga ani.

0: kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket maniu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Ya, kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, sidak saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
2: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
1: Nyukat pun si kedak mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandeng, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Panying, Kuangling, Sinyal, Jisiang.
6: Ame tunge Sarawak.
7: Selamat ikut ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
3: Okay, nana je lagu ala kenana danal bampa mani tamlim balu adau ane dah lah hutin aku sang basa dahun bakeh ta mi hati bo sikah duten kena tini sayu bladau adau dua DJ luna pa bakeh-bakeh dio kaya Miri FM hino tua klote jaka ani taga lasu dahin tekah jerebu adau hak kame dale hudik UBB kreni hungai telang usan uda ukna ani usi apayan havah tenyi kep ilo havo alam geri dalam telemirik kebunane saya kena DJ sayu nyadui manika hak kontina gebles itam lim belua dau ani ke sekena manika bosikah du ala upusi gaya judau man uma bawang baram jaka ani dahin lahut ini baketam Asfian Mahyus mempawakili mantan barat DJ sayu belua dau dahin ceria paan dan lahut sayu beladau mana bakeh-bakeh alam tino tua jakani wina manita melatih kelenghi redo kayan Miri FM sayu kenap DJ dahin lahu sayu bertugas ok sekena menika lahu Asfian alang ala havani naik pajidahik ngejaloh program ngelarah ngeluan dahin hapan ok tina kusengkusi ji info menitam lim ok tino MRC

dan lahu kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang kerangan depna program Dermada Ha Dewan Perdana Kolej Haji Bujang tepul 2 dau bulan saya ihati jima ya mato mapuku na pitana jima atang puku na 22 beluadau okey tepul 5 dau bulan saya tino pustaka miri lahu na program Dermada Ha halobi utama pustaka miri mato mapuku na pitana jima atang puku na jing dau jadi menita malante hava jima rahim 5 dau bulan saya ani mengkelo hadau te Dermada Ha klo jadi klo dang tulung dah alang perlu dah ya dah lahu aku sampai itu kita melim mengklo hado mate kata klo ngejelo segmen dah hok tampak kaledoni ihatisan jadi ku dang basa kata klo ti alam pukul naji 15 minit ngedau naa jadi kerana aku sengkerita tekleng hi aji lagu ala kenan Deli Amera hati ala kuma nunah jadi tu dobaya.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam ke kena sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Berak tak bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat tu ngeliat ha.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu li rumah tu gua dah pemaya tu.
0: Jangan tu li rumah. Si tu tak kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kau dah mati tadi. Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu action saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Tuhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.Dusu, ngelarah ngeluan din hapan, PG dan Radio Kayan.
3: Kena naji lagu ala kena Vita Alvia hati kopi dan do tengah dah lahunginah lagu nandang pahapa ni tamlim hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Ketina aku sengkusi di info laan tejoh kepen belek ngeluak barang kitar semula leluhu jualan kompos alang seng endahana haut tek daunam leluhu manita malang hipun klatet, kutek, bateri klita nerepelahu barang plastik nerepah besi, nerepah ufung elektrik dahin elektronik alang amguna mengkeluh hadau ageri barang keluh teguh dahana kepen belek ngeluak barang kitar semula nilahu jualan kompos alang andahana haut daunam mata mempukun pita najima atang pukul 22 beluadau. Jadi ngawan dahana program ini hati hak samariang samariang aman teluk dahin lahu hak ngawan parking jeleng bi B5 supermarket jalan depo dahin ngawan parking apa di Pazus Pasen Maring Samariang dahin ngawan parking Imat Express Taman Sukma dahin ngawan parking jelang Proton Metro City. Okey anana ngawan dahana kepena ni jadi manita melangi pun ubung-ubung lah amgunati mangkelo mesona tua biklo grinah tegu dahana kepena ni alang dahana te donam dahin lahu ha mangkelo hado mina teksi klo mepeng anye lang upah kai tiket we lang udara ka klo deng kreanye klo ti dahin klo deng pekalu na te palasin. Okey nana ji info manita mlim we na mangkelo alang te ha kucing dan lahu krene aku sengkeri itam te kleng hi aji lagu ala kran Carolai Malai ihati urip dalehudik ampan itam tek lenghi dengah alanemen angkasa puri Kuala Lumpur.

0: Okey, mau sengadau dan lahoh mau ke sengelaran mani tamlim kerana telah pejoh peji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ani tindaku metai hape syedo kayan tindak dahok tam pekalai do ani ihatisan. Okey, tindak dahun tuana leader norepa to stay for one or more night in a farm or the forest. Ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, pan aku bahasa kata lektai HP Cerdo Kaya ni lho kata lah ni membakai-bakai tam. Okey, tina aku nama ok sayu ngedau dan lho sayu ngelara mana bakai-bakai tam malang maju usu ngejelo segmen dahok tam doa ni wina mana jauh anyi selebau mana Miguel Majo Stewart Ajeng Lebing sayu lebau man Stanley The Lyrics Bosika Duten, Dobling Ke Baja, Renato Ajeng Ding, Sayu Lebau Man Simon Iman, Jasmine Sam, dan lahu Bakih Tam Jub Imang. Kita nak kusang bahasa dua kata kuna loh ihati San Uma Anan Baulan. Lubun dua, aku ite San Hak Luma Alam Ji Migu Ani. Okey, dan dua kata hala ertai HP Ceredo Kayan. Dahin kerana tetrenang kata ala nai membakeh tam ihati bosikah duten. Lubun ji, imnasan maun tenan kanan kerengau usika masih hinam asung maun tanah tenan kanannya. Kata abosikah dua lang kedua, kuri legah jitsan still anan imbalik hak miri di lebui. Awi mahan di, ji akala hak lung lamah duji deh. Lubun telok, taim akesan hak lakik kawuk na'a anyi, ngawam nakan buah nakan anandi. Boliokkah anandi. Alang keempat, mengkua petugung tua tei maunsan duyu nanti pung. Mubuknah kayok san na anan. Okey, alang kelima, geri kahum uk kalui kelo darah telok san jihangun anih nunan kurin lakik juk men akui di. Dahin kata lembeloh alane men bosikah duten. Usikwa nesan dahin kalau lebui hak lirung bayak ba ayak yah anyi. Tai nyi enke alam telok dau nureh. Okey, sekena manika bosikah duten ala uh amatai kahum kataka ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi kerana tetrena kata alane membakih tam Miguel Majo. Kuri dara kuasan hak lepo tatah bilak anan di duduyu. Dahin kata lembeloh lana membakita Wilson Chen. Seng usi pahitasan na'a dan lok buruk anan hut limpah dian anih na'a. Okey, sekena manika Wilson dan lahuh Miguel ala umatai kata kuwa ngejeloh segmen dahok tam doa ni. Dahin kerenih tetenang kata alenai man bakeh tam abok lovely. Awi ku emtek nai nyemau lovey anih akui pelalosan nahanan. Awin kahum lokah hadui aklak luma uro alam sawit telok beh lepau di ubau suku pas sawit telok darah melak jarun ani. Okey, sekena manika abo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, nana program dahok tamado ni jadi anungka dahok tamajima mengkeluh adau pejah-pejah kelahiran do kami di FM lama toh mapuku 62 belu adau atang puku 6 levi putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkerita mengelarah jakiring tekeleng hiji dahok bara ani dah hemat onan ditam tekeleng hi jilagu ala kenalian ngau ihati doh kajau.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun keminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah halam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran dah lang anda lah, anak mata pelajaran lang avan dah lemah, anak lang avan dah mahiang, angkloh hinang jia nakron, lebak taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah, abinu nanti deh, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na, dahin markah anak na, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Tapi anak tan ni ana ji harapan itong tam metih lang beng ni anak tan. Anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan dahinda. Tiha nyinang wayang dahinda, tentang pendidikan dahinda. Tiha internet, nah adui kreatif dahinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pita muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah kerana awin upadah tusah alam sekolah. Nyaman pita taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurih nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, ita mesti terlibat dalam sekolah dahinda.

Jadi kelaklim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyidang anak kelak hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kelak alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabih langkah dah pedo menhabih rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa-dawa alang habih masa-masa alang habih alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang ngetalau Tuhan ja anak-anak dah usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

Awi tuyen pakai basam kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Inilah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y Jono.
1: Okey, nana haji lagu ala kena rosduk hati aku ilo ika tro lagu negeri itam pala 45 minit tepukun aji ngedau. Dan lahu tine baketa meroni anyik kalang kena tine lasu dau hak permai. Okey, sekena manika runi ala ukusi gaya judau mana permai jaka ani. Jadi manita melatih ngavan dalam lasu jaka ni mengkelo hadau dui ata alang kahum ata tua ya mengkelo dui ata ketalang mihti dan lahu awi kelo kira tena hadui haida matandau teh mengkelo hadau pakai tupi norepah payung norepah mengkelo hadau pakai hung kelo ti. Okey dah hinawi hadau mengkelo aseng nutung ha lumak kelo tegudau hirap tike bahi nundi bahi awi tolong inang tino indeks pencemaran di norepah IPU hadaletam habagian amirian ni kira nusiha nuno asayu. Okey awi hadang awi telu hop kelo tika kelo so dalam tung lohop ti hatua. Kedahin lahu kerana aku sengkeritam perlu pejuh peji alam segmen dengah keliah.

0: anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Ayau, ya nah, lasu landau jarun ni. Pedung kete tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kat aminan umegang lah, gina hata.
0: Hata alam taki pa, kete tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan beto taga adi.
2: Biata laba lagi, tugu taga. Dahuk halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Ngelarah ngeluan dahin hapan, menpukun puluh dua ngedau, atau pukun telok lebih, hak Radio Kayan, Miri FM.
5: Okey, masa lebih dan lahu ma'u ke sengarah manitam lim kerenitam pojok peji alam segmen adat asun tamah tino lebih anak ku sengeri itam tek lenghi takna diking adian alang kenan adaha man uma bawang.

0: kuat lendung pusung
1: atuba
0: kayo apu
1: lima te
0: hormat sayu ke sayu kajo manway bidinis labang
1: tingang tele
0: hormat sayu

Dulu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te te belum melok ho maru te kebun ka te belum halam dalih ni lah ho terlalu limpa lang jam jarun ini darah lana ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngibau ketek bina darah tagak na ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini lah ho alam dalih ni jenurai ko hudik te lah ho jadi aku ina dah ho nu ni hitung pehitung dam lim hau lubang amin hau laong lagi lang doh termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan ngabin ko kuma nunan darana utaga nuni te tuana kemungkinan tutung apui ngabin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ala langkah bersedia ja musibah tutung yang berlaku te amin telok te umaru telok abin lina daven alang terasangayan manhas pun taman hinan teman una jadi dah ini hitung nangan telok pehitok telok ja telok tetung bayi tu telok alang nakanan nadapi panguapui ibu pakai gas ibu pakai apui kayo nerepa alang nyabat ubat hamuk ja maram na oh kalau na kuman kalau dia ram apui gas apui kayo lah ho nerepa alang nyabat ubat hamuk ja melok ubat hamuk teh tengah van alang amalai tutung tegasak ga ha nerepa alang na jako mang masaw nang jako tungtung tua sebarang tua dalam parit tujung urok abin melai yo unang jako ni tengelat abin urok itu urok megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok men kelok lang duan saya kelok ha gereja te kaya hawah te pasta ke te lang mayak ja kelok nangan jemaat ha gereja marung hitam pihak-pihak mengan ja musibah tutung ni am jadi te kemaru te amin kelok menanda hok mentelok sebayang tam laho hajaka na kurin Tuhan na naik kabun geriusan lang kajarun ini agak temenunak dan jaga nugan kan ni agak agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni karada lasu yo kenan suhu te bau kanan awin tok usun tanah ni te pebaloi agak lale lasu ai urip bayan ni jadi nan jilap dah mentelok lim lebih atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te umat telok ja telok murid mage murid sayu alam tok alam selamat berendah awah deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mena apa lah ho tuku jaga taga ane bekalan air ha mentelok lang ala atak man hongi-hongi ok awi gravity feed itanginah bakalan air atak terus amtai kurang tanpa tekanan amna sayu jalan ini jadi hayo ketelok mengan lah ho melok atak alam tong-tong tangki alam angkla belek atau barang an kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki itu bahi bakalan atak man gravity feed man pipe amte dahin bahi usaha ni lah ho pejat-pejat aru ha, berterusan mananano kampung lah ho alang am sugup atak itu gu jaga nune dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah deka pejabat daerah kecil alung bedian kahi jadah ni mata nata tata duit tak butun mereka menitam nanaka kalain adih teka kerjaan masih tam marung tuk am suku patak kedui tanggapan temna kanan jadi teka peruntuk kananan kerjaan deh melalui pejabat daerah jadi nunan tangan ku mentelo harap lo
sayur lim dalam hadui kelak dui ko pemata kelolongnya dui dau abin takut dehydration ya. Jadi merung apa ini tuah dak ok bila dia kecil ya jadi kawan. Tain ha o jadi apa ya amdakan kawal ya jadi lawan. Jadi nunan hitung dak lawat hidup-hidup jatan pepiah mengan marung apui marung tutung ha. Tuhan memberkati lim itan bahu kayaan hina tapi tante. Amin.

Okay, masalah vi dan lah hama o ka sayang lara manitam li menjadi manitam u ha te kelenghi ji lagu ala kena Vita Alvia i hati haredang ya. Hinah lagu ni dan papa ni tamlim huina men kelo alang ate ha ngavan alang lasu aja ka ani. Okay, manitam li hati ni teji info laan saku si manitam li ani tejo jeraya wara Project of Dream Realized Pro DR 2026 alang sendahana te 22 12 saya ani ha SMK Meradong dan lahu tino karnival ni maton hana mapukun pita na jihma atau pukun na telok lovi dan lahu manita malangan na pangyo karnival ni anu sete bayan andha akai jadi te kahumnaan hadui ala andha na teguanan hati te pameran pendidikan dahin kerjaya te ceramah dahin konsultasi pendidikan dahin kerjaya te aktiviti STEM dahin teknologi digital tegas for sure tech showcase te petading tibet quiz interaktif te cabutan bertuah dahin kahumnaan hadui alang andahna apat gudahin karnival pendidikan dahin kerjaya PRO DR 2026. Okey, jadi manita malang teh bintangor dora pelahu men kelo alang lepasan SMK Meradong. Dora pelahu men kelo jelang habin tangor hinan men kelo hadau 32 ada bulan saya. Dora pah ajima dahana karnival ada dahana karnival anan ha sekolah SMK Meradong. Okey, nan aji info manita Lim dan lahu kerana aku sengeritam tek lenghi jilagu ala kena Alex Lihan ihati tawid petingan.

0: Wah, semangat dah juga kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang kah, nak dapat duit kah. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya kah, nak dapat bendera peri kah. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Okey, dengan halaman Allah leneman Caracas tino lim dah halaman teh tavit dua tanah tegen alam tua Venezuela te bulan 6 di sa nei tabah pala 6300 jilaung te dau satu di tegu pasukan penyelamat dahin lahu panak dalo kira ngale uma alam puva jadang ilo kahum dah alang apade. Jadi Presiden Dewan Kebangsaan Jose Rodriguez Anira tino limanan ihanah leput maring pelita marung bencana alam anan. Okey, te telo ada bulan saya di tino lim dah lematai hati 6000 jatuh 25 laung. Jadi pelita pusat Nusipayan Anira dah alam pade pesuluh tanah tegen ayana tusu pen 2 dahin tusu pen 5 deng petasa kio-kio jatuh pitan pulu uma. B. Gubernur Jose Alejandro Terrans man negeri La Guaira hatih ngawan alang tawin ha utara Caracas te migu alang lalaudih bara tino jilibu patatuh laan hanusik payan daha pesuk. Jadi te 24,000 emte ngawan amalo dahilim balok kerenih kira te nyingau ha alam kemah. Okey, nanti dengar alenai man Caracas. Okey, dengan halam bela, halam ni mensol. Tino telok laki alante mesek hak banget deng hak selamat te dau satu di menuh dalok gem te motobot alang terbalik darah peluk jam. Ngio dahun pengawal pantai Incheon tino telok laki anan umun te hang 20 atang 30-an anda pesuk pakai jaket keselamatan alam pukul 62 minit ajihma hati waktu tempatan hak perairan jelang Pulau Choji daerah Ong Jin. Dalam lahu an leput alam gaya alang sayu dan lahu ang pantuan ni jadi terdalam ni lekak lekak men Wang Shan hati ha Yong Jongdo tedo migu di dahin pakai motorbot alang bahat nak kusung pen dua sayatan ngawan atai mesek. Jadi teji adoh mendalo laki ane di na leput polis alam pukul 10:30 minit malam men u dalo emdeng endah puhubung. Jadi ken hati ni tinodoh ni hedang puhubung laki nak alam pukul na tusu 10 minit malam dah men orang ke wak pihak telefon laki dia diusir laki dia dang maju. Jadi men orang hana pengawal pantai Incheon lahu kira na operasi pebeh pakai kapan peronda bilun dan lahu bot ha perairan jelang Pulau Choji dahin Pulau Jawol. Jadi dalam ni lahu deng endah pesuk mau dalam na operasianan. Okey, nanti dengar alenai mensol. Okey, menitam lim menanda doa dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim melevi ani. Dalam lahu dengar menhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alempia alev.

0: masih di sini.
1: Kan ana haji lagu Alakna Florence sebulan ni hati amai aku kawah tu lagu nang geri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Kan menit am 5 malak tepi ta minit tolaan ampai pukul na 3 lebih tino pukul telon a kelo pejoh peji alam program PDK peji adahin kelo. Jadi ampai aku makan ladungan ni mandi jalan geri itam ngejeloh program PDK na a tidak aku berasa kena menit am 5 alam tek peji dahi ke darat telo jam menidi alam matoh mampu pukul 62 beluadau atang kerai ni. Jadi manita melantah kucing serian lunduk bau siburan dari pelahu mengkelo lantah samarahan awi hadang mengkelo pelalau maram radio kelo dan lahu keladang pejoh peji kelenghi radio kayan Mira FM ngejeloh program PDK alamat toh mempukul na telok lovi atang pukul 6 na'a. Jadi lagu ngawam pahapan ni tamlim lovi ane aku sengri tam teh kelenghi ji lagu ala kenana dianan ini hati pasti selam. Okay, selavi dan lahus sayung larah man itam lim.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

tax MPV. Sihat dap man o tada-tada itam nikan himirak biasa. Si tak dang membeza nak man o virus alang habe, sama ada common cold, sama ada influenza ka, sama ada COVID kenanan. Ay kagak okun hati mungkin ika te nikan, te mirak, te pratengak, te laram okunan. Ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemah, ante tenaga. Mungkin ika ngangan laju cepat, mungkin te dahun ngam pendati ari den dalang lama di menging dahun ngan ha wheezing nana naliha lebih serius lah ari teruk lah ataupun te komplikasina mungkin ika dang ga pneumonia asma ka mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

mau selebih sang larah mi tam lima lang tek klenghi radio kan Mir FM Jaka ni ita malang tek hamiri matoh dang klenghi matoh man pukul telo ani atang pukul 5 lebih na ngejelo frekuensi FM 76.9 dahin 75.7 ita malang tek hak Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Seri Aman dan Palahu Sematan pejoh peji tek atang pukul 6 lebih ngejelo frekuensi FM 06.0 dahin FM 07.7 mau selebih sang larah lebih adau 2 menit tamli malang tek langhi radio kayan unak loh ke berasa kena mandi je bau nalang upah panitam ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam matoh man pukul 22 blok adau dia tang pukul telok lebih ni lain dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dehek levan matoh man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na do ni pluji de bulan saya duman 2026 nun dengah kelo bake-bake dang bara dengah manakui lang teh hakonti jakani ngejelo live Facebook tam HP Radio Kayan kelabaran nun tugas lundau hangawan kelo nun dengah kelo lebih ni nun hadui kelo lebih ni lahu we nak main kelo alang te alam kelarah peji den anak dah sau telo kata lama min telo ti alam telo petudu dalo anak telo ka dang nyu ai nore padang bara dengah man ngawan kelo ti jasi tam pia pia jam dengah alam dale hawang dale nun apalahu minate bakeh telo alang te ha banget ya. Kalau lang teh ha Umar Hudik lah ha peji dahin radio kayaan Mir FM nyajelo channel Astro saya tu suji channel My TV tu suji kusung non apa lah ho mentelo alang teh ha tubau belaga ha asap ha baram ha tutoh apo ha tinjar ka ha Kalimantan Indonesia dahin halam pasan pasanaya alang teh ta alam adaleh ta Malaysia. Ya enggak, apa yang tanpa jauh aku ingin barang no program tamuna tino pukul telah junang naik tanpa jauh peji tak alam program surah dengah menuanan ke pukul telah 45 minit peji tak alam long doa ane alam sejarah pukul pan lebih kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam ngejelo program ngelarah jaki pukul 40 minit daun ni dua peji kelenghi segmen age. No segmen age pukul 4 junang peji tak alam dengah lebih pukul 4.45 minit aku sengbara dengah menhawang dale pukul 5 lebih ita malengdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 ita pejoh peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih na pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan emen adi pukul 5 telok alengdang kelenghi atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Menona 5 junang dengan sukan, menau dengan sukan kelenghi bis on air dahin program radio kaya nilasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 mitam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching. Ya wi hangaban telo amdang kelenghi ngejeloh radio norepa frekuensi elang te telo dang kelenghi radio kayan ngejeloh telefon telo te pala RTM klik telo ilo YFM BK norepa YFM Bidayuh kayan ya telo dang kelenghi radio kayan jarundara 6 jam ngalang anpah mau matoh man pukul 22 blak dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Eh, tam pejok larah tam lebih ni, anda nak dalok bakih tam alang teh hak daleh mekam, norepa hak Kalimantan ka, ji lagu alang kumak daleh mekam, alang kenan awan jiu, papan telok lebih ani.

0: Banin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
3: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
2: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Serep tuk buadian, legagang tengkong,
5: tak ujung patah.
4: Oh, ling kena anak-anak Kayan. Asalnya rado tangan na sekolah.
2: Okey, dan nanti kita mau pergi kelang hiji lagu alang kenan awan ju. Dan leh mekam dan dengar kalau alang teh ada leh mekam jaka ni. Pihak-pihak pergi dan radio Kayan Mir FM. Gejelo Facebook Live telo an kalau baran nak tu gak lundo hangavan kalau lebih ani ya. Mau selvi sang larah mak kalau alang maring pergi dan radio Kayan lahu. Ino tak pengavan telo teh jaka ni. Aku ngina hitam lima la batung alang mageh. Kenapa alang melu dan denak sayu tua. Teh alam hadui nerepat teh alam nuntuk tua alang antelo telunga doni. Ya tini aku sang barat ya Joh Lun Kiok Dau halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya hati jarun darat Teluk Dau Doni hatang Dau Patwa. Doni peluji de bulan saya jihma atang lewi. Doni dahin jima nih jihma atang malam lan jihma atang malam. An kuma te jerbu ha kuri-kuri ngavan ha atang ha dalai hudik ya. Dopat nak ke jihma an kio taga nu site usan lewi nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam an kio taga pelahu nu site usan. Ya nunana kio lundau halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hanah lasu dau ihati an kio te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius jaka lasu nuni an telo pehtok dahanak telo jaba paan tangan dui atak tua ya dui atak nyingam jaka dah te ha umas sekula nunan ke telo lahu mang hadau dui atak lang sukup te alam hadui alang an telo na ya mauk sayu ngelarah lebih menitam lim aku isang geri telo kelenghi ji lagu waring ji lagu alang kenan harintam Florence Bulan halam alang tapah lagu ni an tuju man kelok bake-bake alang te alam kelarah daripada te alam anau telo jaka ni lebih ni ngina hatang dahin sayu palangavan alang an kelok tuju.

Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Okey, nona-nona je langgolang kenal Luta Imad. Bara tenang tamam hinam ya. Hati nona-nona te bara tenang tamam hinam ta. Awi ya melawin marung bakeh-bakeh narepa marung panak ta nanti ya. Okey, mau sekena mani tamli malang paan peji telasan Radio Kayan Mir FM. Kerani telok junang lebi tam peji-peji kelenghi dengan alang anusang te alam surat dengah tam lebi ani. Okey, ngejelo dengan halanguna lo hati menserikai tino awin kenan barikah masyarakat alang amala bahat tejo keselamatan te dah halang meso unang jako dikeh halang paan lo mega dan te nutung te ngawan alang melai tutung pihana te alam urok alang ne tegang kepala balai bomba dan penyelamat serikai hati Vincent Vincent Baling Bara kelunan bangu perlu mejen pengjam norepa apaan lawat ja nyekang tuk-tuk alang amsayu jadi huina te joh tutung ni dahin lahu nampah ita malang ngenap sang nutung luhap domestik norepa luhap tak lama min tak menamin norepa menkilang ti dahin awi telok ngenap ngemang layan telikin telok dahin sang nutung luhap alang antelok ngabangan nanti bang mesau unang jakok sebarang Abin kerai ni jaka tagak, jaka tegang, tusah marung, tusah tutung, ngawan uruk alang utai tegang, halirin alana ni, hagen nak jadi. Abin kenan, kelunan alang na jakok talam kelita, dahin mesau. Unang jakok alang paan loh mega anandi, tepala ha uruk ti, norepa ha tanah ti, bi atih dang na ngawan atih na tutung, wina te jaka tagak anidi. Okay, nanti dengar halang na iman serikai ya, bin akahum, tatang awan alang nai tutung kenan atuk alang besar ni barik alang am sayu ni ke na jakok binya parik unang jakok alang megak nanti teh hawang dengan halang kedua ke ji dengan halang nai man bintangor dengan man bintangor ni bara telok lake kelunan daleh tam alang umun teh hang 22 atang telok 36 duman an polis tahan menuh anyelemak tawin teh alam kes Nako kabel hatatah ke JD hak bintangor daun nam malang uharedi. Kepala polis daerah Maradong DSP Tansli Mering Bara hadui takap dalok kelunan ani anna te kio-kio pukum pluk ji 50 minit aljihma daun nam di kenan ji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah upis saya polis daerah Maradong. Dalok kelunan ani umun 36 20 saya dehin 22 duman antahan jatulung menbeh hadui siasat te joh kes alang an leput jadi ha bintangor dehin anan ke una lugi atang 45 ribu ligit alang nak jet dah pihak berkuasa tino ujian ata sengit an dalok kelunan ani lim dalok an manglan positif dadah amfetamin dehin netapetamin Tino lim dalok dah ini an siasat nyah section 45 bakah G bakah E akta dadah berbahaya. Ken Tansli tini awi dalok an manglan salah nakau kabel nandi dalok dang an hukum nusihui man 5,000 ligit dahin an hukum jin darana nusihui man 2 duman. Kenan dengan halang nai man bintangor dahin nununtuk alang hadis salah lang an kelunan na dang bara man balai polis bintangor pala kusung siapat nempitan telok 222 anan dahok bara lang nai man polis bintangor pala dengan halang ke telok ya hati men miri tindak kualiti di hak miri ini sanai am sayu di hati te pala tahap alang dusi sayu menageh ani hati men golongan norepa menita malang sensitif tino basa indeks pencemaran udara norepa di IPUD ha mirih ni uhatang jatuh 40 telok pukun pitan jih madi tino basa ani an rekod ha stesen pemantauan miri ngejeloh indeks kualiti udara AQI dan ini lahu una miri tak hang lokasi alang tak ha terhang awan ha Sarawak ini alang leput kualiti dihna am sayu data ini lahu petula tino tak bahan zarahan alang daok PM 2.5 alang andah kalung ihati jia tu telok pelutusu teguh pukun pitan jihma di. Dino tren kualiti di ha miri matoh mando migu alang uha ready an bara tek paras PM 2.5 alang an kuma bau matoh man kuri-kuri dau ampayananan dan basak na tek hang telok pelutusu atang ji pitan 2. Okey, jaka jerbu nuni lah ho, apaan pehito hitam, ja tangan pakai tabun ba dan tabun urung telok di. Jaka telok teh musang, hui nak mendha anak nyam telok lah ho, nyam ok ya, menggerid hak musang menamin. Ya nuna ni tam peji tak alam dengah, alang anusang tak alam surah dengah, ngejeloh program surah dengah tam lebih ni, dahin program surah dengah dengan tam kenghi ngeluak, te jaka alang pihlaan lebih jima, ngejeloh segmen PDK, peji dahin keluak hari Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Malaysia Kayan, peji dahin keluak. Radio Malaysia Kayan.

Okey, menadi telah ukulang hiji lagu country alang kenasannya. Tuan, lagu Any Man of Mine alang ugeri telok tepala pukul telok 42 minit lebih. Selebih, senglarah mengkelok limbak kebake alang paan kelenghi. Radio Kayan matoh man pukul 42 blok daudih atang akhirai ni. Nurepa te atang program tampah te pukul 6 lebih naat. Yang kenapa kubara kuri-kuri tuk marung ageh tam pedgu jaka jerbu nerepa ngelisun-ngelisun kerani avitam nyenang doni sakahum lisun nerepa sa ngelisun had pasanaya miri ni ke wina mendalo alang te jelang men ngawan alang tutung ha Indonesia di lahu yati ha taman negara Bormo di kuingina he tampaan lava te jo keselamatan te jo ageh telo lahu. Ya, jaka jerbu nunih, mentelok alang hagan teh jogging, teh brisk walk, atihna dahun tak kerai ni. Jogging brisk walk ni, atih teh tepurung ka, teh panau-panau jaka lebih daw pelasu batung anak ni ke. Anak maksud kutipa, an kalau ketak nah jaki ring jarun ini, awi dangke nak... Nundi na exercise dalam mamin telok tua ke telok pa ya tak lah ngapan telok exercise dalam mamin ti nepujuk talik anandi jadi limka ya dahin lahu manghadau dui atak alang sukup nam matang saya tebuk jik daw win nama dahat nyam telok lahu ya win dahat nyam tam tes sekolah putung daw ti antelok ok nyuhu dalok geri gutu nata alang kira dekaya ok alang sukup mendalok jaka dalok te sekolah ti. Dan lahu jaka jerbu nurepa jaka lasu kerene tangan-tangan telok mayo su dahin mayo nang telok abin anun ane ja batung telok ti apaan maget nurepa ja telok am lasu lalek ke abin jaka lasu huina ya tekna alangga stroke haba nanti kahum atau kalang besar ni jadi dan alang bayat loh ke pakai tabun ba dahin tabun urung abin perlu telok temusang huina dah nyam telok bin dah nyam ni sita jam kenun noh te dah ke bi telok lang inan taman repa telok lang tinak delok ti telok kalang ala tanggungjawab telok repa la bahat marung tokane. Okay, nginap ku bara oklahu yaiti marung basa IPU nerepa indeks pencemaran udara awi hak kusung atang 50 kurin hati nusik ketek nun-nun hati kira sayu ketika menagih batong pihak mengalai nuti pihak itam malang tek hauma hati ha umaru ti kahum tuan nuti nuti ke sayu awi hak 50 ji atang ji atuh basa indeks ni IPU ni di ni hati kira masak-masak tua okey awi hak matoh menjatuh ji atang 2

patuh ke am sayu menageh tam na ni hui nak mandaha alang te risiko hui dehin lah menita malang hagan te na hadui ha awang pia halang nyadui bahat-bahat kanunanya wi ha 22 tuh ji atang telo atuh ke atak am sehat lananan dehin mat men telo atuh ke berbahaya si lalana sayu utaha palang kritikal lana awi IPU anan atang telok atuh ya wi ha miri di uji atuh 40 ina akbara men adik kita awi nanan ke pan telok jaga tu ke ni den sayu nyorepa ala bahat ke te jo age telok wi na te dah wang amin telok ti dah nak nyorepa dah kuku telok laho ya men hanin aku sang bara te long don dalam sejarah biar pananan ke telok lenghi ji lagu alang kenan Christopher Kelly una lagu alang kuma pekuli bayar anu si te guna ha nuno lagu ni lah telok lenghi lagu ni ring dan men hanin ake aku sang bara te jo long do ani alam sejarah.

payang dekat o. Ku payang behole. Dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi tengok.

0: terakhir tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah, dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Ini soal ujian penilaian peksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Terhina video kayan putung-putung do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan nepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.

Okey, saya kena mitam ni malam pan peji. Ngejeloh program Radio Kayan Miri FM do ni. Ya, tini aku ngena bara ji tok marung ageh tamkan ni. Ya, ti petgu daw lasu, petgu daw jerbu, dahin lagu petgu daw tagak nu ni ya. Eh hati teh hang nun sedap nak eh teh hang itam lain nate lasu dahin lahu tadak tadak seng aga stroke haba nere padang natam stroke haba avin jaka lasu nuni haga nak teh lalo itam kelengi dengah marung alang ga stroke haba nere pas stroke lasu alang unak lo ke aku ngena bara tadak nunok tam lain nate lasu nere pa am sayu noh nate lasu alang nubun jina tinok hanah batung tam ne bau 37 darjah Celsius atang 40 darjah Celsius. Onan ke pusu tam pelahu mipet lalek ha kira nanti dah mipet pusu tam berdegup. Kan nombor berdegup tam ni. Awak ke langkah telok na ihati melay nai ngelibak kahong dahin perak kahong telok lahu langkah pat ke ngendap nuta dahin langkah lima lae dahin lema batung telok anan awi telok lae na te lasu ya melay lema batung kena lasu bi telok perlu jam marung tadak tadak stroke habani dinok hanah batung tam wi manu 40 darjah Celsius. Lubun dua ke fungsi utak tam pelahu nurepa utak tam ni ke nusi ha panau dahin sayu nurepa nusi telok dang pelah mana dahin sayu lubun telok dahun telok pa wi telok duan ke nusi ha nuno tula nurepa nusi ha laung tenang daho alang antelok duan lubun pat dah tindak stroke lah su ni dang na tam ni belanan lahu lubun lima ke nusi tam ni mumah. Nusi tam ni mumah lan petelok lasu ke bi nusi telok ni mumah dahin lubun nam na ihati mina stroke lasu ni dang na telok koma laho awi ha u telapau lale lasu te alam batung telok ti kenan lasu daw alang jadi te telikin tam ya nan te hang tada-tada awi telok lemah batung kenan lasu dahin laho tada-tada itam seng gak stroke haba telok perlu ngendang tokani wina manita malang nyadui ha awang tanah ni norepa mentelok alang nyadui hida lasu daw mentelok alang na uma ka alang hida dang ha hida lasu daw ke awi ha o sukup-sukup jaka telok lasu noh telok ti tena telok nyingau jaki awi te besahan oka antelok masa besahan anan antelok kelilit te kahong telok jaka telok na hadui telok ti ke halam tupi telok ka halam hong telok ka antelok te besahan basa nan di te kahong telok dahin lahom tangan-tangan dui ata alang sukup laho jaka telok tenah hadui te ida lasu dau hui nak mentelok alang mumah-mumah ka abin ata alang antelok dui ti ke kira nuyu umah alang une musang menbatong telok tim. Ya, jaka dol asu nuni, jaka dol tagak nurepa jaka jerebu nuni, pihak-pihak tam jaga ageh tam lahu. Usik ha mentelok alang nyadui tua bi itam lim huang amin telok lahu paan telok petangan daha wina mendaha anak telok langsu menbeh telok lahu melok ha asrama tika melok ha ada leh nurepa negeri lang ha beh ka na te sekolah na te hadui dahati telok paan telefon daha bara daha ke ja daha tangan dui ata nurepa paan tangan jaga ageh batung daha putung-putung daw. Ya menuh ni nai tam peja-peji ta alam program age ngejeloh program age tam lewe ni aku sengeri telok kelenghi marung ipak ngeluwang ni age ipak ngeluwang alang bara te joh to kanike ihati misi Julia Aran ihati man klinik age ipak klinik Tudan Miri ya bi ampai nanan telok kelenghi ji lagu alang kenan Denis Ngawano na ji lagu alang kuma namu doh kayan mentelok lim hari doh kayan Miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Peji Kelangi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
1: Maok selamat lebih, salam sejahtera dahin salam Malaysia Madani. Selamat pepsuk ngelua menlim alang kelengi radio RTM awi jakaani. Aku Puan Julia Aran, pembantu pembedahan pergigian menklinik pergigian Tudan. Dan ni aku sang naklong marung age ipa dahin alamba. Iha ti ipa ngeluang. Ngejeloh kempen pelsa ipa jihangun jiduman pepsis atau alang paling senang tam ingat ihana ingat dok anak ingat persaipa jam kelok ya nio haji kajian man National Oral Health Survey for Children for School Children 2020 tek telok man puluh leong dah nyam sekolah umun 22 duman uh tek ga ipan ngeluang nurepah man dah alang dekaya puluh tusu man 20 leong pah hiput ipan ngeluang. Kenun nanti ipan ngeluang. Ipan ngeluang ihak naji tasa marong kelaung ipan kenanji naan bakteria atau kuto. Kuto anih nah alang seng na gula menalam penguman alang entamala putung dao jadi asid. Alang seng petasa ipa atang hak jadi ngeluang. Luang te ipa anih aring na jadi kenanji lapisan plak atau tae ipa alang leket te ipan. Aninah ngawan kutok bakteria anan melok. Tegu bakteria anan peklat dahing gula, asid seng jadi. Asid aninah alang seng metik lapisan hawang teipen alang ankuma animal. Menuh animal anan sak-sak tai nyipih, lapisan alang kedua ipen tam alang ankuma dentin pah sengga. Ipen seng rasa malin jaka anan. Tegu ruang anan tai tabah daraya atang seng tai gak uhat alam ipak pa tinanah tulanah perah noh ipak ujung nak sengnai betung atau ngelana tek sin ipan kenan nun tawit nak ipan tam teng lubang tini aku sengbara tawit alang dekaya ihak nah kenan penguman alang entam kuman putung daw katana awi hitam kuman kek-kek ke kue-kue atak mih dahin atak alang tek ges dahin kahum naan gula. Lebih nak awi musuh ipa menohala penguman alang nunan. Penguman nuni antam kuma kariogenik. Alang sayu nak, sayu mili penguman alang kariogenik awi jam keju atau cheese. Itamala buah-buah, susu dahin atak tua. Atak tua ni penting lan awin kenan nak nah iwah tam sang naik ngahum. Awin kenan iwah ni nah alang nyekang ipa sang teh sang hipun pelak dahin asid. Nuno sang jaga agi ipa. Tuk anina kami man upis agi ipa paan paanangan jamu su ipa am nuno dua hangun jidau. Ya ti tepala tudu malam dahin maun jihima. Ani janyekang ipa jadi ngeluang. Tegu mili ubat pusi ipa lahu mesti mili alang teh Florida halamna. Awi menuhanan lahu sayu pakai floss jadang ngemang teh hang-hang ipan alang emdang an pusipa atang. Jai tam jam, ipa alang lubang ani usiha petula tadak nak menaring ya sang lubang. Usi teh perah nak naitam am jam. Ya kah perlu tepala klinik ipa japesa ipa jah jam kenun alang perlu anak. Gaya rawatan alang sengan kami menupis ipa na bergantung dahin nuno gaya pra ipa anan. Awi jam tuk rawatan pencegahan seng enna sapuan Florida. Awi hang lubang ipa alang maring matoh ana seng enna visa silen. Awi ipa anan ung lubang anih perlu anapen. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan udah kaya ayak atang tasa bentuk kelaung ipa rawatan alang perlu ihana nak crown atau sarung ipa. Alam bayak lo hawi ipa anan atak amdang an selamat laan, uri ipa anan sang anubit. Kahu malang kuma, ipa emperah iha ipa alang sihat, binu siha alang lana. Lubang tepa ani usiha tula perah menaring nak. Balai kuma, awi perah ipa ipa perlu anubit, ani pah salah. Alang lana, kahum naan rawatan nalengdeng anna jaipa anan selamat. Balai pakuma, ipa dah nyam ataupun gigi susu nan usiha penting. Gigi susu penting, abin aninah jaha matap ngawan ipan maring anan nemusang. Dengan antuana lungkui marung ipa awi jam doan ni, aku inangan itam lim jatai pesa ipa at least ji hangun jiruman. Dahin musu ipa dua angun di daw. Aku ialah wahani mau terima kasih lan man kelo alang kenghi dahin repa man kedalo alang RTM ini awin meko hawa dahin peluang ani menakui nai petira ok marung lung peh lebih ani. Baik lo aku mau saya kenap dahin Tuhan memberkati.
2: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Okey, menari tamu peji ta dalam program ta mihati program ageh dino program ageh dengan tam kelenghi te jaka lang pihalaan lebih do dua minggu maring te awin program ageh anpa mau putung minggu hati do dua pukul 40 minit ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM. Menuan ni nai tam pejo peji ta alam dengan lebih BMP dengan lebih ke ngendap ku geri telo ngayang jakering te dak sape alang kenan tama basah ya ti Haji Sapek Datun Mentelok Levi Ani.

Ya, dengan halang kedua ni hati dengan man Indonesia, Surabaya, Indonesia. Tino Hui Pulu, sekolah halang teha Indonesia angkap. Ada daw halang kedua, amin kenan jerbu halang atak kira teruk lan ke halang ute. Nah, ini amin kenan te tuan halang te tutung. Dahin jadi ha kepulauan ni ke kepulauan Indonesia, Surabaya, Indonesia ni. Teguh musim tagak, musim tegang, alang darah, dahin lahu sak jiak tukar ni naik ha Indonesia ya, jerebu ya, ha Kalimantan Barat, dahin ha Pulau Borneo, alang ankungsi Indonesia, dahin Malaysia, nyonapa Brunei, Datuk Bandar Pontianak, akai jaskulah ankep. Awin kenan kira kapan ayak nah lisun alang ute pala hak pasen-pasen dahin ani ke awin kenan tutung alang jadi hak ngawan alang hak beh pelaho. Rekod awam bara te puluh hui libu nyam sekolah alang te hak Pontianak ani Datuk Bandar Edi Rusli Kamtono hak bara te alam ji kenyataan media do satu alang oh ready tindak dahak nyam sengyo sesi pekalai norepa belajar menamin atang-atang kualiti di alang teh sayu ke wi hapaan lo teroke nsi lo kapayan dah tang deng tengi leha sekolah dan lahu tukani ke sang anda ha kemas kini te jaka-jaka alang sang nail anho marung tuk jaka tagak norepa jaka lasu alang teh ha Indonesia bulan tusu hati jaka lasu dahin te tuan alang ne tutung hati ha taman negara Bromo ha Jawa Timur alang u petasak jelang pitan atu hektar norepa hui 2200 ekar tatah ngaban alang layang ani hati do do nih di atang do nih di pitan atu hektar tanah norepa tuan alang uh nai tutung kenan tusah lang jadi ani di nah mitam nim nun ani tam peji te alam dengah menawang daleh dehin dengah hawang daleh dang antam klenghi te jaka lang pihalan lebih jima hari dia kayan Miri FM alang paan ngepji itam.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Aiki malak na minil antai itam sang te pala pukul 5 lebih tino pukul 5 lebih ni na itam malang te ha miri no nam pala homen talo alang te ha umaru alang te kelang hi radio kayan ngejelo channel saya tu suji dah ha Astro dahin tu suji kusung ha my TV menonin ai tam peja-peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih bi manita malang te ha kucing samarahan srian lundu bau sri aman sematan alang te kelang hi radio kayan ngejelo frekuensi FM G kusung 6.G dahin FM G kusung 7.2 alang te peji dahik ngejeloh RTM klik dahin ha Facebook live radio kayan itam peja-peji kelanghi dengan lebih alang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin peja te atang pukul 6 lebih tilaan ya yang mau saya lebih saya ngelara saya kena menitam lim alang paan peji sukung radio kayan hindok tapangaban kelok te anginah hitam lim dang manoh aduitam dahin sayu dahin laung hadui telok dahin sayu dah ni lahu hina Tuhan memberkati lim-lim hadui lang antam na putung-putung dau dan ji lagu ampai yang telok pejoh peji te alam dengan lebih no nampak lahu pejoh peji dahin dalok tali dia kenya itam kelenghi ji lagu alang kenan Rosiana Urai ji lagu pasi mentelok lebih ni ya ampai yang telok petat hati ji lagu alang kuma am hayu ukun mentelok lim hari dia kayan Mir FM selebih sang narah Tuhan memberkati tam lim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Timak lebih ai tam peja-peji ta alam jam tam alang ketelok ngejelo segmen PDK tam lebih ni ya jam alang ketelok ni men oh ni na aku sengeri telok peja-peji ta alam info ha uma apui ah dan info ha uma apui men oh ni na oh neng ke pukul na 5 junang itam peja-peji ta alam dengan sukan men oh dengan sukan itam kelenghi based on air ya ngejelo info ha uma apui tam lebih ani aku sengkusi te dahin tam ya marung dangka telok penguman telok melok penguman alang lasu te alam tahong nyengam telok norepa S-Bok telok awi telok sendiri nonok telok oh telok pasak penguman antelok lok pelalok alam tahong nyengam ka atau nonok te ke telok ji kelunan alang mengalai melok penguman te alam tahong nyengam awin pedong pa te huin norepa laan-laan kan telok tiket antelok lok alam ji kontena oke okay, lok alam tahong nyengam te pa balai ke an lok alam tabun no titua kelok sendiri no nok to kelok okey tangku man adih dengkah penguman alang lasu pelalok an lok te alam tahong nyengam norepa S-Bok aina no ne dang bi mengmasuk na norepa matai penguman alang lasu ya te alam na ji kontena alang dekaya dahin pelalo lo alam tengawan tahun nyingam jam ketelo tino penguman alang maring an paksa kanan di nusika perlu sang antak kelong na jam-jam ha awang ke na pihak na itak na ket dapi alang kahum ke bi antelok alana alam ji makuk nuti tua ji wit nuti tua antelok kan lebih ni alang huin na tike usi ketusah telok sang pidah na ati retom lo na telok dang bagi na te alam kontena pelalo anasok te alam S-Bok pa dang loka ya dehin lahum bahai antelok bagi pengumuman ni di te alam kontena lang daok-daok dahin nyivo jaya salat na nyingam awi telok melok te alam kira ji te alam kontena lang dekaya dan huang nuti kita mahan hasang na nyingam lada jaka lang haru hasang na nyingam nanan dan lahu mang telok kelong penguman ati te atang ha nyingam pihak na awi lang kurek mana adik ke telok na kan kari bi kau maya antelok na ke mina dangkan telok alam telok pat daw nuti bi antelok rana lang dang antelok kan daw ni hanandi antelok ukeh mana kira taring norepal ho kontena siya kontena bakah halang ngawan telok melok dapi nanti oh nengke antelok lo alam tong nyingam kata bi awi hak home lale nunan dara jaka naik hasang na nyingam awi telok melok na pelalau awi dangke antelok bagi na awi hak alam kan na lempat daw nanti an bagi ngiyoh daw ke ani jima ani duji tang hak pah nuti noreha am telok telok buka ke ala nyulok penutil an nuti kira nusipa nuno sayu nuti ya antelok bagi ngiyoh kahum malang andang antelok kuman jahngun nuti pelalau nan ke mang telok ngepnu tahong nyingam telok ti tahong nyingam mati perlu hati ruang na ok hawang awang na oke okay, jate dih alang dang musang masuk te alam tahong nyingam telok ti alang ke telok na hati antelok lok penguman alang melai tasak te alamnya kira na pengawalan meletak sa ihatikan uro ya kan uro we telok na ka home wilang kurik men adi bagi pelalau ke lo alam kontena ti dang ngasuk pelalau te alam tahong nyingam telok we sayuna ke men uji jam nunan anu repa we papah darananan men uji jam pa lewe telok masuk na te alam tahong nyingam ti nureha tahan darah antelok lo alang bayar lah ke mang telok sang pidah-pidah pengumuman nanti melak nuti tua te malam ti nuri telok melok na telam tahun nyingam abin pedong hadau lang kita utap makin na telam wit di kita te ni ha ampah ke te lok ke kahum lok ke laan ti melak malam ti nuri telok ni hitok na ya gelok na ring gurik mina usiha pelalau abin usiha pelalau sang nyingam daripa sang nahana tahan tugu telok maring masuk na telam tahong nyingam ti mina habah lo keha nei bange tugu telok lewe masuk na te alam tahong nyingam daripa S-Bok telok ti okay dan ji info langdang akbara menitam abin hagan ha kuma nyusi sayum lo
kat alang lasu te alam thong nyingam koren hari kita bi halana ke dangka telok melok na pelalau nuti pi na awi lang korek men ade telok nak kan alang kahom bi an telok lok te alam kontena alang daok daok ha alang dang an telok ala get ji hangun kuman nuti ke ji kanan telok nuti ji kontena te nunan pelebih sayu na ya jasi hasalat nyingam tegu telok melok na ke nan info alang dang aku si men telok dani ina info lang sayu ina men telok lang melak dap lah melok dap ke gana awi telok melok dap ni sang nak kana yo sang tak napa kahum ni pa goreng tak nuti cik petai dah kuman dah henta nak kahum ayak pula lo sikah kahum ayak ke sukup-sukup lang telok kuman dalam dua telok daw ka ja telok tutak haut daw na kan telok ti te pa anak kata lang antelok kuman lah hiran-hiran telok lao ka antelok alana alam tam nyengam nanti memang melok na telapo darah tang hui jibulan ka jimigo nuti ya win mina nusi na sayu bu na lana wi telok melok na darah lalik te alam tong nyengam telok ti ke non info marung umapui lang an pa mau jima ngejeloh info ma puitam pejauh peji dah hendak kayaan Mir FM jima telaan ha kalau sang aku si info-info marung ma pui putung dau ngejeloh segmen PDK tam ha radio kayaan Mir FM ya menonin ah pukun 5 junang itam pejauh peji tak alam dengar sukan telok kong hiji lagu liban dah kayaan alang kenan joli cengan menitam lima radio kayaan alang paan ngebji itam.

0: Line Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Click YFM Bidayuh Kayan.
1: Saya lebih, aku Agatha Usun men Kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana juan dessert kena kurun tam kandi piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni, tapi kalau di translate alam BM ihanah kelapa bi daun kayan ke nyoh. So buko ni macam sejenis sadut kulit tam kayan dia. Halam nak te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan una lah. Matoh nak men 2020 pitan ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad nak tanya doi, so usi te kenaran income. So aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku siti hadir ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anan lah. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku deng nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak atang jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa men agak-agak yang entah pakai lah.
2: Kuru darah hadang tahan.
1: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
2: 5 atau 7 daun. Kira maksudkan kira tamat tenal.

0: pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalam anak aku pah suka naik metang hamin parent tep mami kat juan nanti kira dan ha bangsa agama memang lim
1: belak lah. Lim belak. Nam lagi tani dia aku nam ada usikan ni mahana.
0: Aku selalu akan post dalam Facebook kalau tak stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam dua telah down nan memang aku tak akan take stock lah bila aku nak home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni ini ku te belek nak so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihak kan akan contact aku lah menhihi kalau ayang ngendap na event ataupun nun party aku te di naji buko dakok ha size container na 4 ounce ka lega na 2.50 ringgit ha minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku check Agata spelling na AKUICHEQ Agata AGATHA atau kalau dang ilau aku 0G4 5 saya 4 0G bagi aku tangana mendalok lang business kena never give up kerana rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kena dahok negatif kedun ketam dia kedun kurin dah kayaan dia tu coba tehonan tu menginang halaong awi kurin dah halok dikit fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran mendalamlah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.
2: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau

0: Ani Radio Malaysia,
1: Wayan.
0: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan.
0: Kayan.
2: Okey, nona telah okelang heji tak nak beka kalang kanan mering jok hati haji tak nak ju baling alang ogeri tam tepala pukun 5:50 minit lebih jakani ya. 10 minit an telah sang tepala pukun 6 lebih. You know, mata man pukun 6 manin a itam pejah peji dah hendala UFM bidayu halangan pah mau man RTM Kuching. Ina itam pejah peji ngeluak jima hati mata man pukun 12 belak dau atang pukun 6 lebih piah layau na. Okey, teh apa ni lah ho, sampai aku meka pelasan tam. Ngena bara sekena payak lah nak bin paan pilih radio kayan. Jadi je bakeh nak dapat jadi je ubung. Ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung dau. Dan lah ho, menghadau bara dengah mengaban kalau tikerang. Jasi tam pihak-pihak jam dengah ke alam daleh, hawang daleh. Nuna pelahu inok tu pah utah tam teh teh alam usun tanah ni. Ya, mau selebih sang larah. Ya, mentelok alang nyadui ke. Pelihai sayu teh alam hadui telok. Mentelok alang alam manau. Nunaik ke lah ho, kelita dan sayu gina hatang dan sayu palang aban alang antelok tuju lah ho dahin matelok alang ati alam kelarah ke gina tampaan ala dena ala geh lang sayu lah ho ta alam hida hingau Tuhan ya lagu alang bayat lah maka pelasan ta mihati je lagu alang kenan luluan dawa tuku dahin tuku kami lagu ikat na aku ingin aman telok lim hari dia kayaan aku ilivan mausah kena bye bye gina pesok lang ngeluak te program alang sengatang laan. Saya lebih mitam lim.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa.

Sebungas temetik pun-pun abar. Pingruah inyuak sawit mata rekod Sarawak de kason bigatung. Kerjasama peritah swasta biguna ngan akakat industri kreatif. Onroga maknai opui secara dibuka. Selamat gemi bersama dokter ini jemuan na abang gemi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak peruah 22.2% inyuak sawit mata MSM negara Sarawak sumye yohnoh 4.5 juta tan. Menteri Kerja Toyak Dua Komoditi Datuk Seri Nuraini Ahmad sebenang inoh kedak sok 20.2 juta tan MSM. Debuah peluah dak Malaysia Sarawak sumye bitamah 4.3% dibanding Sarawak de Sibayue. Sarawak tong rekod geh pinamah pengeruah MSM kason bigatung di Malaysia. Pimujur ino pikiran nang Sarawak antara negeri de biguna dang industri sawit negara. Sarawak ogi kawasan pimurah sawit de 2.26 juta hektar ayuhe. Yo sebeniliti dang teks pingusap pitajo seminar kebangsaan pengilangan penapisan alam sekitar dan kualiti minyak sawit 2026 di Kuching. Tek pingusapeh obobasa dak pengurusi Lembaga Inyuak Sawit Malaysia, Datuk Muhammad Hermi Otman Basha. Dang pingusap desama Datuk Seri Nuraini Sobatnang, Kod Amalan Baik Pengilangan Saan Kilang Sawit, COPM, edisi Kitaruh Obotajo ngan aturung industri ngotakah pingramat pinguman. Garis panduan ino ngan ajaga kualiti tongan koyu jaga abong torun dopi kroca dua nganya a ngurang bahan cemar pemprosesan. Luasano CJS COPM obo iktiraf diribuat program Jaminan Keselamatan Makanan Opis Menteri Kesihatan. Pakai COPM, inyok sawit negara Arabnya anang yak nuna standard antarabangsa. Sesumiai Malaysia rekod 102.4 talu bilion ringgit ekspor inyok sawit do produk do bohnai so inyok sawit. Tabung Amanah Kebajikan Unit Agama-Agama Lain Sarawak SUCT ya kita buat nama bogok program pakai sukat beranya ni juta ringgit so petroleum Sarawak Berhad Petros. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Sobatnang pinurung inoh ngim peluang duduk SUCT ngatur lebih bogok program kodak pendidikan kebajikan dua agama. Yor jadi ke pengurusi SUCT Sobatnang Sowak Sumiai nog 2026 pihak mau ngatur 26 program antara program turung ratus aktiviti agama do turung sekolah mubaling. Yo sebeniti taka sorah sumbangan ni juta ringgit sok Petros nudu SUCT di Kuching. Kerjasama peritah dua swasta bigunangan akakat industri kreatif di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Anwar Faris Fazil Sobatnang, inosan ekonomi industri demaju dua bisaing dengan pago. Ino nganyano tu industri kreatif, ido bisongan nuduk peritah. Yo sebeniti seropa sesi Fireside Chat Forging The Digital Future di Kuching. Dan program bersama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudarnoto Osman Sobatnang, industri kreatif di negeri itu ada ditakah naik planning dua pimasang. Nya ada dang industri mau tajuh obotod keluar negara dan apuan kedaan sibona industri kreatif di negara maju. Dan masa bersama Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 yang mengatur sok semua perih
Nog dua pertaruh onu beramoy iti di Kuching. Program ino Arabnya anang ya angin utung ekonomi bitokot 150 juta ringgit sok peluang kerja, ekspor, dua kerja mudar, pimoka studio dua pimasang puun topat latihan. Iti ada festival ino jadi topatnya aturung industri kreatif Sarawak son utung dua pinggi dapot. Festival ino semangat sekali abah ngatur da Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, dua Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, de ogi sua yohleh nyadang industri film, animasi antarabangsa.

itu Bu Dua Abar. Jerebu seluas Sarawak antara penjawab sobak di negeri iti doi pagu. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Datuk Len. Talif salih sobat nang jerebu inoh obah tobat dak sobak kang negeri iti. Onuroga sok beranju deropas modak jerebu makin tobal amote ogin anai opui secara tibuka. Ruban ino, Dato' Len sobat nang perintah yak kita buk perhati keadaan jerebu ngan anotu lakah seterusnya. Iti marak bayar mit lakah undang-undang duduk individu atau syarikat dan naik opui secara terbuka. Yo sobat iti, duduk pingrabal di Sarike. Nyatua kardesama ahli parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab sebaya ratus de Bogok saidoh naik opui sejarah terbuka. Odoroga Adin, yak dak opui susah obong awal, doa iti yak dak sobak makin doik pagu. Yonang sungguh antara penyebab jerebu di Sarawak Adin yoleh opui di turun negara jiran, pakroja naik opui secara terbuka dang negeri tong mesti geh obuah ngawal. Jerebu ngin pasas doik pagu, ngege penyihat ratus de Bogok. Onu roga di Sarawak ra'ane yak nog onu limoh iti. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak, Hairul Najib Ibrahim Sobatnang, inas tiga fasa monsun barat daya dua fenomena El Nino. Sobak dua titik panas di negara jiran tong mo dak jerebu, morot ki Sarawak, amote, barat dua selatan negeri iti. Adin, takah bongo kucing dua Sri Aman masing-masing dan kategori takah ni, yoh noh bijaga-jaga. Nenak report sepusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC, taratus prii titik panas oboh dapat di Kalimantan, sementara semang dua titik panas di Sarawak, dua Sabah. Semang ni kawasan di Sarawak masih dang indeks pencemaran udara IPU idoh sihat, siri pukul taru ngumi jaya. Nuna kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APMIS, stesen perisa sobak di IPD Serian Rikod IPU. 100, moi puprii, samarahan. 100, nuam puprii, Kuching 196, Doh Bintulu 150 PPI. Muka dosa malaju masing-masing rekod IPU 155, sementara taluk kawasan rekod IPU 154, Yohno Sri Aman, Sarike 2000. Sementara ino miri rekod IPU 140, dua ILP miri 120 di. Di kapit dua limbang, IPU ditakah sedang-sedang, yono masing-masing, jumpa peri dua jumpa taru. Ni naan dayung nyoma kobos ropas oboh nyorang buai takah karik tikiung, dua onake di sungi di Batu Niah miri. Har ino bisaya nyanang bilaku pagiai, dua pihak bomba terima pimbukan bergaut pukul semong ni 26 minit pagi. Mangsa sampai angah berumur juk permoi sawak ogi dang orut takarek oboh nyorang. Har ida oboh nyaksi da onak odopeh da ogi dang sungi takarino. Buai ino narik mangsa dang osah semong meter sibawi propas nyoma dayung ino takarnya aku puak monog. Todang mangsa mokbo sorah duduk pihak polis san lakah seterusnya. Ngan ku ngomah sabar ku basah bau pun-puna. Pingluah inyuak sawit mata rekod Sarawak di Kason Bigatung. Kerjasama perita swasta bigunangannya akakat industri kreatif.
Onoroga maknai opui secara tibuka. Ada mesti si cabar di bawah nyusun dan Rosita Ampung dua buah nukar kang sinabau jagoi dan berasa Denny. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syamangami, dua salam sejahtera.

0: Mari kerja.
1: Nyeraya fikir
2: sama dengan Ami.
0: The segment ngancang petak
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Jangan jit YFM Bidaya.

Ya lagu Sobak Sengumi, lagu de Sok Lin Se Yesi, mak menghibur to dingumi onu duo semong di beramoi asowa 2026. Arab na ingat tribu rami yo ngocit lagu inot ye. Ini dua balai ingat begitu angan ngocit radio ngumi ti ngumi iti ngan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku nuam ngumi nopuku pri ngarom. Samping kepuningan iti saran Sok YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 bagas sok Kuching, 2.0.7 bagas sok Serian. Harap nang bara pengujit YFM Radio sihat dua pagu-pagu si cahaya di ngumiti. Semadi ingat naik pengundai keroca ingat semadi ingat ngujit radio, ngujit info, dua ngujit salam de sok bala geng-geng awah. Ya sebab kita beribur otak ningat diok susun program saan dengan miti. Kau dah dibiasa nak pukul 6.30 ngumi ogi abah pakai sinar biata. Dan pukul 6.45 ngumi otak ya sama-sama ngojit bis on air. Pukul cuk ngarom abah pakai sinar bukar sadong. Lepas ini ogi hiburan dok info muka inoh lebih kurang dah pukul 6.30 ngarom. Okey, aku si report gaya onu demi so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Serupa sinar dan pukul moi ngarom atau ya sama-sama ngojit radio business. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Serupa sino ingat ya terus bersama do pengaruh untuk debu kondang segmen ngarom pawan. Yo chat bebo lagi dua lagu seterus lagu de Sok Ika Saiful lagu Aba Lambat Meri. Sebab itu ngucit aba pukul 6.30 ngumi de pakai. Dialek biata sama-sama tok berhibur.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi Punpun Naga. Sarawak rekod penyeruah inyok sawit metak sekasen bergatung. Penyekembang industri kreatif kerjasama awam swasta negap ekosistem industri adi sukup. Gaya andu peras kabedeh tak kanu kerja nyitungan. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak peruah 22.2% inyok sawit metak MSM. Suat perjah ngah penyeruah perungun 4.5 tan. Menteri Kerja Tayak ke Komoditi Datuk Seri Noraini Ahmad Kidanang kiang ana ina kedak so 20.2 mai juta tan MSM. Adi dok peruah Malaysia suat perjah ana ina pinambah 4.3 banding ngah sawak sebayu ana. Sarawak menegah rekod penyeruah MSM adi sekasan bergatung di Malaysia. Prestasi anak bedak Sarawak jadi reis adi beke industri sawit adi bian kawasan purun sawit bayah 2.66 juta hektar. Teks penangi dok basa bedak pengurusi Lembaga Inyok Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Ofman Basha tipuh kukak semina kebangsaan pengilangan napis abang turun ka kualiti inyok sawit 2026 di Kuching. Derem rami adi samah Datuk Seri Noraini Kidanang penetap kod amalan baik pengilangan yen kilang sawit COPM sebab adi taruh ina yen turung industri katu standard atau selamat pinguman. Garis panduan ana menegah rakah yen jaga kualiti kerindung abang terun ka atu selamat pekerja. Atik menegah tumpu di rakah ngurang risiko bahan adi kenais proses. Pensijilan COPM adi dok ngaton diribu program netu atau selamat pinguman Opis Menteri Penyihat menegah rek netu inyok sawit reis tunda standard antarabangsa. Suap perjah Malaysia rekod 152.4 taruh bilion ringgit nilai ekspor inyok sawit ke produk adi bikait. Tabung Amanah Kebajikan Unit Penyabah Beken Sarawak SUCT PJU dok nyukong sobrang masam program ngap durung beranja di juta ringgit so petroleum Sarawak Berhad Petros. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas kida anang durung ati rebeda SUCT dapat mansang lebih sebagai program nimun pendidikan kerja penurung ke Penyabah. Ayah adi menegah pengurusi SUCT kida anang Steden suap perjah pihaki memansang 26 program adi biket ngah kerja penurung aktiviti Penyabah sama nyukong Sekura Mission. Ayo kita sakati tipuh rami surah penurung di juta ringgit so Petros ke SUCT di Kuching. Kerjasama awam ke swasta suku berguna yang kakat industri kreatif di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fazil Kidanang ekosistem industri adi sukup ke astama berguna dok netap yang ngurang pabesengan di perita. Ayo kita sakati ripas sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Derem rami adi sama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudarnoto Ofman Kidanang, industri kreatif diri sati, derem fasa planning ke penyekembang. Ngera adi ngusa industri adi bian potensi mepegiru doktor kari sepak yang merti ekosistem industri kreatif diri is adi maju. Sedenana Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 redok ngatur so simeng pri nege 20 taruh anubran Ogos Ati di Kuching. Acara ana neten peluang ekonomi perungun 150 juta ringgit so peluang kerja ekspor ke pelaburan pinetap studio saman penyekembang hub training. Ati rebedak festival ana jadi terun yang kiren potensi industri kreatif Sarawak yang dog komersial. Festival Adis Bunga Sekali Dog Ngatur bedak Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ke Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak ana, reteban ngera adingusa industri film animasi antarabangsa.

Iju dingin ngak agak. Jerebu mutasbat ina kedak sos tegar kualiti sebak di desa ti dekena. Gapit Menteri Pingatu Bandar Tanak ka Abong Terun. Datuk Len Talif Saleh Kidanang. Ati menegas tegar pimnu sebak adi teban jerebu sos sepas Sarawak. Gaya andu adi bedah seteden buran Julai adi ripas menegah bedak susahana jadi bertundak ngak kerja nyitungan. Ngana miu di Sarike Datuk Len Kidanang. Perita hari peju perhatiin harati ka tembit rakah bituku. Ati saman rakah undang-undang tunduh individu adi nai sarah nyitungan. Derem pikara disamah ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab kingat teratus bedak deh kanu kerja nyitungan. Gayandu bedah ka peras badin ati dapat bedak apuir kas bisawit ka susah dog nura. Harati menegah bedak kualiti sebak deh kena. Ayah Kidanang sungguhi jerebu adi jadi di Sarawak Madinati setegar Tuan Sau diris adi bisindek pak kerja nyitungan dalam reis menegah berguna Dok Nura. Jerebu menegah dapat teban susah penyihat ke daya ratus. Sedenana gaya andu peras ke bedah di Sarawak jaka re jadi neg andu rima hati. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang ati bitundak nga fasa monsun barat daya saman fenomena El Nino. Gaya sebab kakiang kawasan peras di Resati adi bisindek menegah dapat katu risiko jerebu rebisi di kawasan barat ka selatan Sarawak. Madinati Kuching ka Sri Aman masing-masing drum kategori bijaga-jaga. Bersengan di report Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC, taruratus peri kawasan peras dogaten di Kalimantan ka simeng dua kawasan peras dog rekod di Sarawak ngah Sabah. Semeng di kawasan di Sarawak gibabe rekod indeks penyikai sebak IPU adi desehat seteket pukul taruh singomi andu teja. Stesen pemerhati kualiti sebak di IP di Serian rekod IPU 100 mai propri, Semarahan 106 propri, Kuching 166, Bintulu 105 propri, Miri 140 mai ka ILLP Miri 120 ni. Sedenana muka ka Samalaju rekod IPU adi samah anaina 155 ka taruh kawasan adi rekod IPU 154 ina Sri Aman Sarike ka Sibu. Di kapit ngalimbang IPU adi dog rekod gibaba ditakas sedang-sedang anaina masing-masing jupru-pri ka jupru taruh. Nin anan nyamba dayung tinggi ong ripas dog jerang buai tipu siro tikiung bisamah anaki di sungi di Batu Nyah Miri. Harana dog Sabah nang jadi ngai isa-isan ka pihak bomba terima penyibegan bigaut pukul semengdi 26 minit isa-isan. Tipu harana jadi mangsa adi dog ngaten nang sambai anggah adi biumur jub permai sowak tunduk arut ka modog tarik buai jo simeng meter. Harana dok tinggal beda anak mangsa adi gibaba drum sungi. Buayana perpas mangsa ripas dok tawa beda dek kapong. Tedang mangsa ripasana dok serah ke pihak polis. Ngaku kemasegah kurik bahasa pun-pun ni. Sret Sarawak rekod penyiruah anyok sawit metak skasen begatung. Penyekembang industri kreatif kerjasama awam swasta netap ekosistem industri adi suku. Gaya andu bedah kapras tak kanu kerja nyitungan. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: 106 Pendik MHz di Kuching.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web, opis abang terun. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Mendu, kita berdepan lagi The Abi Biz On Air. The community aku irak sekunci bikai Kuching Food Festival 2026. Kuching Food Festival 2026 si emuncih indik buah festival dan atur setiap sewak pada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Sewak ti, festival ti, natur masu 22 anuburan Juk 2026 sampai toks 6 anuburan Mahi 2026 di Dewan Masyarakat MBKS Kuching. Ada tar ratus lebih buah stol di nyual ahi banca pimaan dengan penyihap tempatan Sarawak nak inya ratus dengan pinami. Festival ti penyukong usahawan serta inya ada bidagang pimaan dengan nyedia platform tina nyual bala produknya. Kuching Food Festival irak narik lebih ahi lagi pinami na Kuching Sarawak. Jadi sen saja Biz On Air the quality kita bida berbau dan episode terbukti.
1: Ya, nanti kita mau sama-sama ngejit Biz On Air dan mau obah gidi ada penepi program eh. Beatrice D. Dapat lagi ngejit onu tiap pagi ya, Biz On Air. Juga di nuduk balik dengan de arwah dang orang darah palisok tempat kerja, de palisok toyak, de sok kobon ataupun de daki-daki sejak sok pinggul diingan jaya, harap nang semadi ingan driving no.

Ya lagu selalu gaun lagu dosok ton ya spoji mau menghibur atau ngumi tih ngumi anu duo semong di adu belamui asowa 2026 ya harap na ingan terhibur ami dunu do bala sino de jurah masak berapa ya di dapur semadi ingan masak no semadi ingan ngojik radio ngojik info doh ngojit salam desok bala geng-geng awal ya. Yang duduk bala ingat depoyak ingat dapat geh komen durangan Facebook Kuhai FM Bidayo. Ingat dapat bikusi info diak magah ingat saat aku dapat bahasa pimagah ingat not ya. Duduk bala susu atau ya. Ya terima kasih duduk bye-bye konten dan mau gi bersama aku ngemiti dan segmen ngancang betul. Mida Sam nang Hi DJ geng-geng awah YFM Bidayo kabar peminat diki-diki bara agi nang selamat ngumi ka selamat ngancang peta terima kasih sebab mo share doh like Facebook YFM Bidayo yang duduk balingan dah rasa install aplikasi RTM Click di handphone ingan ingan dapat install di handphone ingan yo. Saya ingat dapat ngojit radio pilihan ingan sebab di aplikasi RTM Click no bogok station radio yo ingat dapat pilih radio disuka ingan ngojit eh. Do ingat dapat ge ningat TV so handphone ingan no. Yang penting ogi line internet ingan walaupun ingan odi ke luar negara ka daki-daki ke ingan odi tetap dapat ge ingan ngojit radio ataupun ingat TV ada so aplikasi RTM Click ingan notia. Ya terima kasih yang duduk Rona Dennis dan mau pergi bersama aku ngemiti nang selamat bertugas dan selamat kami oleh DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih sebab mau like dua share live Facebook YFM bila sama-sama tak gerak bersama ya sama-sama tak berkongsi info sama-sama tak pahit salam domi tiap lagu dia suka ingat ada aku main di radio tiap. Peter Kila nang hai DJ selamat ngumi. Yo selamat ngumi duduk ingan ya pada aruk masak ke. Derek Asen nang selamat ngumi dua selamat bertugas DJ. Yo terima kasih yo sebab menjadi pengujik setia Radio YFM bila sama-sama tak gerak bersama. Yo sebab itu ngujik abah pukul ju ngarom terpakai dialek bukar sadong. Otok beribu dua lagu desok desil Rahayu Kunia lagu Jobong Dimu.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: 1FM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Pukul Eju Lemah Tandu. Si Bungas Nati Pun Pun Naga. Piluah inyok sawit entak Sarawak rekod piluah paling datuh. Pimancang industri kreatif kerjasama awam swasta gede ekosistem industri de puno. Gaya nenu paras dengan bade abak ngunah aktiviti nyahu terun secara tibuka. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Sarawak kedah 22.2% inyok sawit entak MSM negara sewataya dengan peluah 4.5 juta tan inyok sawit. Menteri Peladangan dengan Komoditi, Dato' Sri Noraini Ahmad Menang, kehiti tingah mesu 20.2 juta tan MSM, tetung kedah bedak Malaysia sewataya nyumak 4.3% dibanding sewak de sebayuna. Sarawak pengrekod penyumak MSM paling datu de Malaysia. Prestasi ti negep Sarawak, Jaji Encah pingkada bahas industri sawit negara. Sarawak ada 1.66 juta hektar kawasan tinan puruh sawit. Bidanti Abitek Senak Prasmina, Seminar Kebangsaan Pengilangan Penapisan Alam Sekitar dengan Kualiti Minyak Sawit 2026 de Kuching. Tek Senak Nadok Baca Bedak Pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Datuk Muhammad Helmi Osman Basha. Dua senat desama, Dato' Sri Noraini Menang Pimpinan Kod Amalan Baik Pengilangan Dada Kilang Kelapa Sawit COPM Edisi Ketaruh Seninje Tinanulung Industri Pidatu Standard Penyelamat Pimaan Garis Panduan Tipen Jaji Langkah Kawalan Kualiti Nyaga Uang Terun Dengan Penyelamat Kerja Tipen Nyugon Tumpu Neg Langkah Ngurang Risiko Nekes Bahan Wang Nedok Proses Dengan Persijilan COPM Pendok Iktiraf Derungan Program Jaminan Penyelamat Pimaan Opis Penyihat. Minan COPM ira pasti inyok sawit negara terus ngajar standard antarabangsa. Sewataya, Malaysia ngerekod 102.4 taruh bilion ringgit rega ekspor inyok sawit dengan produk de tunahna. Tabung Amanah Kebajikan Unit Agama-Agama Beken Sarawak SUCT ira pisilung negap dengan pibahas ahi program minan duit ini juta ringgit mesu Petroleum Sarawak Berhad Petros. Gabit Premier, Dato' Ama Douglas Uga Embas Menang Pekarati, Nyugon Ruang, neg SUCT ngunah lebih ahi program mengpendidikan kebajikan serta keagamaan. Nadepan pengerusi SUCT Pidaan Sewataya Tok Sewak 2026 pihaknya mengunah 26 program. Tiki berat inisiatif kebajikan, aktiviti keagamaan dengan kerohanian serta nyukong sikulah mubalik. Pidanti wang nyerah sumbangan ini juta ringgit mesu Petros neg SUCT de Kuching. Kerjasama awam dengan swasta biguna dua mancang industri kreatif de Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Anwar Faris Fazil Menang, diperlu tinan kede ekosistem industri de puno dengan pisaing de sihat. Langkah tipen ngurang bigantung neg perintah. Pidanti rimba sesi Fireside Chat Forging the Digital Future de Kuching, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudanoto Osman Pidaan, Industri Kreatif de Negeri Ti, dua fasa ngerancang dengan pimancang. Pemain-pemain industri medog nentut neksepan negara tinan paham ekosistem simene industri kreatif de negara maju. Dua timpu CN Borneo Animation and Games Festival Backfest 2006 era tunda masu sempri tok du petaru anuburan mahiti de Kuching. Acara ti nyasar penguntung ekonomi kehi 150 juta ringgit minan peluang kerja ekspor dengan pelaburan ke de studio serta pimancang hub latihan. Terapi jaji festival ti ni platform de paling paguh tinan pitengah potensi industri kreatif Sarawak neg hasil komersial. Festival de sebungas nanti tunah bedak Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dengan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak rangeban pimain industri filem animasi antarabangsa. Silung aga. Jerebu metas baat encah faktor dengan benda kualiti remang dekai paguh de negeri ti. Gapit Menteri Perancangan Baner Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talib Saleh menang, kedanti pengaruh mahu atau angin dengan benda jerebu mesu sepak Sarawak. Kedaan gaya nendu de beda, mesu buran iju derimpas, penjaji tegih neg pekarati serta aduh kudu-kudu aktiviti nyahu terun secara tibuka. Dato' Len menang perintah era pesilung prati kedaan tinenentu tindakan de seterusnya. Tiki berat tindakan undang-undang neg inya atau company de nyahu terun secara tibuka. Pidaniti neg melisagah de sarike. Dua pikara desama ahli parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab pitayennya ratus mehen kait nyahu terun secara tibuka. Kedaan gai nandu debedu dengan peres remeda terun sahu dengan pantas dengan kedapat dog kinawal. Kedaan tipen boleh meda kualiti udara kait pagu. Nemenang menepen jerebu mengkak Sarawak wang timpu iti seninceh bitegi mesu terun sahu di negara jiran pak aktiviti nyahu secara tibuka de abi negeri pan perlu dog jinaga. Jerebu beken semina medak gainandu kai pagu pak boleh ngaco pingihat inya ratus. Dua timpu CN anu peres dengan beda de Sarawak jangka pisilung tok anu rimehti. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak, Khairul Najib Ibrahim Pidaan, pekarati berajah dengan fasa monsun barat daya serta fenomena El Nino. Keadaan mahu atau angin dengan kehi titik peres di negara jiran penpidatu risiko jerebu metas baat khasnya di bahagian barat dengan selatan Sarawak. Wang timpu iti Kuching dengan Sri Aman, masing-masing dua kategori gelombang haba tahap ini seninceh bijaga-jaga. Report mesu Opis Meteorologi Hasna, ASEAN, SMC, taruh ratus prii titik peres untuk daput di Kalimantan dengan semendua titik peres di Sarawak dengan Sabah. Semengini kawasan de Sarawak kekal ngerikot indeks pencemaran udara IPU kai sihat setakat pukul taruh lematandu ijen. Sistem pengurusan indeks pencemaran udara APMIS Pidaan, stesen pemantauan kualiti udara de IPD Serian, ngerikot bacaan IPU 100 mahi propri, Samarahan 106 propri, Kuching 166 dengan Bintulu 105 propri. Mukah dengan sama laju, masing-masing rekod IPU 155 dengan taruh kawasan rekod bacaan IPU 154 seninceh Sri Aman, Sarike dengan Sibu. Sementara CN miring rekod bacaan IPU 104 Perumahi dengan ILP Miri 120 ni. Dekapit dengan Limbang, IPU duduk rekod masih di kategori paguh, seninja Iju Propri'i dengan Iju Protaruh. Ni orang dayung warga emas kebes rimpas dok serang buai wang megau tukoi bersama dengan anaknya de sungi de batu niah miri. Penyusati jaji wang berpagi ijena dengan pihak nerima pingabak bikaut wang pukul semengeni 26 minit berpagi. Wang serang mangsa sininci sambai anga biumur iju perumahi sewa ngenai de abi arut. Pekarati Dr. Berg beda anaknya de masa CN de abi sungi. Bu Aiti ngeben mangsa buhu, juho simheng mita, sebayu pelapas dayung CN wang dok kinapung beda inya kampung. Tedang mangsa dok juga nek pihak polis dedek tindakan lanjut. Tinan ngemasagah tipun pun nagah binaca lagi. Piluah inyok sawit entak Sarawak rekod peluah paling datuh. Pimancang industri kreatif kerjasama awam swasta kedah ekosistem industri depuno. Gaya nandu paras dengan beda abak ngundah aktiviti nyahu tarun secara dibuka dengan CN keti agah mesu YFM Bidaya susun beda Rosita Ampong dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, no sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Yo lagu natong ulah lagu deso slider bersama doa aci doa Nadia mau menghibur to dingumi on duduo smong ni on belamoi sowa 2022 arat nang ingan tribu rami yo ngucit lagu inat ya. Yo di nukia bukusi report gaya on dudu misu ime jabatan meteorologi Malaysia. Pitu semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bikuak kesasa pukul 4 ngumi semong ni on belamoi 2022. Angunu ngumi itih tia ogi sobak dudu di kuduk di topat di muka bintu lumiri 2 limbang. Ogi jerebu di kucing serian semerahan seriaman betung serikai sibu 2 bintulu. Angunu ngalami tinok pagi tiap pagi. Gijaka ogi jerebu di kucing serian semerahan Sri Aman betung serike sibu binturu muka miri 2 limbang laut bigrumang ni 0.0 nog ni monimometer sebab yupso barat pilaju 20 nog 30 kilometer sejam suhu sekitar 24 nog 36 derajah Celsius. Yoi nanti report yang dulu demit seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasus pukul 4 ngumi semong ni on belamoi 2022. Yo tu otak nang Adin ogi jerebu di kuduk de topat. Dua onu putih doras ya, onu bongo. Ju nudu balik ingan tenai pengenai keroja di sopa. Mak komut nuk pi masak bugo-bugo. Doa asa dapat mak tui-tui di sopa bori ya.

Ya, aku basah lagi salam desok bala geng-geng awak. Dia cuma dikandang selamat. Ngumi Ondu DJ. Salam manis sok siburan geng-geng. PP, SMBK. Ngabar dengan ku dikidiki bala ik agin madin. Nana. Thank you, Nana. Ya, terima kasih yang duduk Landi Lambit Nenek Villa. Dia mau give semangat aku ngemiti, ngaramiti dan segmen ngancang petak. Johnny Oninang, selamat lemak undu dan selamat bertugas DJ. Mita lagu joget nanju ikan atau remang. Lebih his mesu Fabian M. Tujuna komuniti kampung tersukurak dengan tersumawang. Nak Fabian M dengan mambanah de kampung baki tajong. Dengan nak semua pikaping YFM dari kait kambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong. Dengan nak semua Alif Fan Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu desa dijukan band lagu cinta nomor ni.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang ku pakino. Limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ku rebati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kono kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon ponu ku. No ku ge moto te.
1: Bukan ni, aku syoto ya, mo ge syoto ya. Kada didingan ku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari anoni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya nih. Mula kacau munang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terbaik aku Kristen kau gigi pakai dogak berani nih. Kamu mama ngah terbohos lagi ya? Iti ti doli aku nih. Coti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada do, ni tua lagi anu aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor mabuk. Bahaya.

Yonatia Tomo sama berhibur dua lagu de Chris Chris Wooden kan bersama Do Ellen Kayan lagu ngunci cinta yo renang ingat teribu rami ngocit lagu Yonatia ya. Yang itu balengan di jurah man ngarmiti aku juga selamat menjamu selera yang itu balengan man busu-busu semadi ingan man semadi ingan ngocit lagu ngocit info saabi tamah lonyok ingan man adin yo. Yang itu balengan dan jamut onu beranak onu iti selamat onu beranak nudu balengan harap nak ingat sentiasa dimurahkan rezeki sihat poronggonan doa sentiasa ceria-ceria sija. Ini dah balik ada poya Adin ingat dapat bikusi info doa minta salam dorangan komen Facebook YFM Bidayo ya. Saya dapat bahasa komen dengan notia.

Ya, terima kasih dulu Tudut Durin Gubes senang hello selamat sungguh biandu ya selamat ngarom duduk DJ di konti ina selamat singarom ge duduk dengan di Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching yonangin salam di Sino L Sumuk Jang Rachel Marikan Jikin Menek.

Ayut Sumi Obeng Kenny nang salam gancang petak ina. Jackson Rita nang selamat ngarom DJ kayon seperag abara pendengar setia YFM Radio geng-geng PPSMBK. Geng-geng awah salam manis nama serah-serah rusuk kampung mampung pen riset dan request lagu luruh atingku so I'm Martin Joneng. Thank you DJ nang.

aplikasi MyIPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temi terawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan Mesra Ati, so KA di RTM.

Yalah, kita mahu sama berhibur dua lagu desa Dino dari Pogatnya Arab Nang ingan tribur amido terus bersama duko idang segmen Oni Sija di stesen radio YFM. Bila yo sama-sama tok gerak bersama Arab Nang ingan tong jadi dari Pogat ke sa jadi soto duduk balanya ada bokon yo. Yo niti smong ni on bulan tepagi mo smong duo on bulan. Semong dua bulan moi obon taru judu do balingan raanya drama doya tiap pagi semong taru on buran moi yogi obon ngatur kempen drama doya di Dewan Revisia HDC sepukul peri pagi no pukul ni ngumi. Tiap pagi ke ogi abang ngatur kempen derma doyak di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Masa sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Yun udah balingan teranya odi derma doyak si Bayu ingan derma doyak ingan perlu manduak dia. Dak busa dia ya. Mungkin no, mungkin ingat di derma doya. Saat diingat pisan. Seropas ingat derma doya. Dua ingat perlu gas sihat peronggonan ingat masa ingat derma doya. Ino syarat ayo. Yang duduk balai ingat berminat di Odi Derma Doya ingat dapat Odi Derma Doya ke pusat pusat demok magah kena duduk ingat nanti ya. Di beg doya ino dapat ngelamat nyawanya ada bukan ya.

Terima kasih James Pengiran Demogib sama daku Ngarum Iti. Ya nang selamat ngarum DJ, ya selamat ngarum geneduk balingan. Elizabeth Joan nang selamat lama anu DJ masuk tu Damiri ira request lagu masuk band M Remang Debihis atau joget nuju ikan lagu neg bala group fan club bala inya di WhatsApp the Facebook ada TikTok. Thank you ana. Yo jato bibo lagi dua lagu seterusnya lagu demong dia aku saningan supaya to ngojit radio business dan pukul moi ititia atau beribu dua lagu desok. Kesna, dah cobi lagu Mesu Birayo Jaji Cinta.

0: Okey, selamat pagi. Jadi dah berpagi ti, aku ada di Medan Niaga Satok as encik rugby program Radio Business. Ada rugby kongsi kau kita ya, adakah cabaran-cabaran bala usahawan-usahawan ataupun datang kita sebagai bala pedagang-pedagang di kita. Jadi dah anu ti, aku bersama dengan ni orang usahawan kecil-kecilan kau kita ada nyua barah kau kita. Jadi kita kenalan tak ya dengan tetamu kita pagi ti. Jadi ada apa akam pidaan asing dan anak kam bersopiah kam.
1: Ya, nama saya Mary Anak Rico. Saya berasal dari kampung Sirap Padawan.
0: Okey, jadi bukudu sawa akam bijual barak ti.
1: Semengnem sawa.
0: Memang de Medan Niaga Satok ti ka ataupun ngamin ada tempat ke demak?
1: Memang Medan Niaga Satok saja.
0: Medan Niaga Satok.
1: Mula-mula fama bermula.
0: Jadi ani ada jual ke mati?
1: Berak, dia juga Bandung, ubi kayu, keladi. Ikutlah kadang-kadang kalau ada yang bawa stok, ada bawa turun. Buah nanas, nanas dari kampung.
0: Jadi, Sopi kam ngumit masuk pembekal-pembekal kata. Adakah memang masuk kabun akam kah? Ataupun mungkin ada
1: semua minyak? Dari pembeli.
0: Pembekal.
1: Semua pembekal.
0: Dalam ni anu ataupun mengani barang yang dia bekalan stok ti?
1: Depend kalau mun kadang-kadang. Ya, dalam seminggu kadang 3 orang, 4 orang. Dalam 1 orang tu ada 3 bakul, 4 bakul pisang.
0: Okey. Jadi, boleh pidaan menganih dengan permintaan pelanggan dengan hasil jualan pisang ni? Adakah berbeza masuk sebayu COVID dengan selepas COVID ni?
1: Ya, permintaan sebelum COVID lagi kurang lah. Selepas COVID ada okey sikit lah.
0: Selepas COVID
1: ya,
0: ada okey?
1: Selepas COVID.
0: Okey, contohnya dalam ni anu boleh dapat hasil kudu?
1: Kalau dalam ni anu, ya dah tentulah. Kadang dia 100 lebih. Kalau pisang kurang, 100 lebih. Kalau ada pisang macam ubi kayu ada dia sampai 200-300. Sebab ubi kayu temen ada orang order, ada okey lah harga. Kalau jual sendiri macam ni memang lambat lah. Ikut order lah, mana order lah. Ada okey.
0: Okey, kami jual ti masuk Isnin sampai hari Minggu.
1: Ya.
0: Dalam Isnin hingga hari Minggu ti, biasanya anu kuduh dak memang ahi pelanggan mirih barakam ti biasanya.
1: Hari Minggu
0: ke Sabtu, ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
0: Kalau ujung minggu
1: Sabtu memang kurang, hari Minggu ada okey sikit.
0: Hari Minggu okey sikit.
1: Hari biasa pun dah tentulah. Kadang ada juga harinya okey, ada yang tidak. Biasa tentu.
0: Okey, kita jikin pasal bantuan masuk perintah. Ada banyak perintah juga bantuan mungkin untuk bela usahawan-usahawan di Perth kita?
1: Ada sekali saja. Selama 16 tahun ada sekali saja.
0: Uang sawak kudu ya na?
1: Ay, ingat.
0: Ya, kudu ya na?
1: 1,500, tak salah lah.
0: Untuk bala usahawan-usahawan lah.
1: Setiap perniagaan.
0: Jadi akan dijual ti dengan nasi? Sekadar ke mengani?
1: Aku sadik aku kati. Tapi tumpang suami lah, pagi, petang.
0: Okey. Okey, jadi mungkin dapat cerita pasal api nyusah ataupun cabaran nak kon kita. Cabaran ni kon kita mati lah masa bijual barang ni lah. Mungkin masuk, mungkin bekalan maruahi anyap punya mirih dekat mengandika. Cabaran penyusah kon kita, kesusahan.
1: Kamu macam ya kurang pembeli kalau tapi buat masa sekarang lah. Ada okey sikit lah.
0: Ada okey sikit lah.
1: Jarang tak terlalu banyak buang lah.
0: Kirana akan jual murah lagi lah.
1: Kalau tak murah. Kalau yang terlalu masak nanti, pasal buat macam ni lah, tompok.
0: Kalau lebih tompok, kudu ringgit ya lah?
1: RM2 ni tompok. Ni bakul ti.
0: RM2.
1: Ya, ti medah kira macam timbang, ya tompok saja.
0: Tompok saja lah.
1: Ya, medah timbang medah.
0: Mudah timbang lah.
1: Kalau yang masih cantik macam ti, jual timbang.
0: Okey, jadi ini jenis-jenis pisang dijual ke mati ya?
1: Ti pisang keling, tanang pisang keling, pisang hotel, pisang emas, pisang embun, ti pisang embun panjang ti.
0: Tip sambun. Tapi antara nanti, tapi dah sentiasa punya dapat permintaan
1: pisang hotel dengan pisang mas.
0: Pisang montel dengan pisang mas. Banyak juga pisang cucur kah?
1: Jarang.
0: Jarang, susah dapat.
1: Baik juga susah lah, tapi mun bagi ikut lah. Macam dah berapa dalam manik jualan ku. Jadi agi permintaan tapi ku malas selalu ambil lah. Ku biasa jual pisang pik saja lah. Selalu ku jual lah. Mun pisang tanduk dengan tepuk, ayah jarang.
0: Jarang lah.
1: Kampung mi memang lagi ke stok lagi. Pisang enak.
0: Oh, biasa nak pisang-pisang ti tubit masa memang kepung sirak ke ataupun kai. Masa kepung jebekan?
1: Praya, nyabet ni naan. Praya taruh naan, kampung ngedep, taruh kampung saja.
0: Oh, taruh kampung saja lah.
1: Madin mah kurang lah, taya nak sampai negeri mah kampung, 6 kampung. Madin semua dah tua, macam jarang mah, jarang tanam pisang lah. Kadang-kadang tradisi dan yang saya dah turun-temurun kan, benda dah kukus lah.
0: Ya betul.
1: Masih ada anak cucu sambung. Yang semua dah tua-tua dah legend-legend dah.
0: Okey, jadi akan pindah anjen sebenarnya sawak akan bicua barak di kuat kita ya. Jadi mungkin ada harapan akan mungkin akan ra namah lagi produk akan ka ataupun mungkin ni andu mati ke bermuka kade ka dua barak ka. Mungkin ada harapan ke kuat kita angan-angan kita kawan-kawan kita.
1: Buat masa ti lagi lah. Memang katik saja.
0: Memang katik saja lah. Mungkin dia nak pimangan untuk balas dah tubek mungkin supaya ngabak pada sama-sama mirih ketik bijua
1: apa ni renang
0: supaya sama-sama support mesti lah dukung kedai putih
1: ya lah.
0: Okey, terima kasih kita ucap dekat Puan Mary mati ya, dah biasa masuk kampung sirak dah bijua abi macam-macam jenis barah kau kita ya ataupun pisak kau kita. Jadi bagi bala kita ada mungkin rak ngagau barak ya mungkin kalau kita guna kue ka atau ramaan mesin saja boleh ngajung nombor kodok ka deti ya nombor kodok
1: C55
0: C55
1: Medan Niaga Satok.
0: Medan Niaga Satok. Jadi saya mati nah program radio bisnes kita kali ti berdapat lagi kita dengan usahawan-usahawan kita ada beken.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang petik
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang. Ya, nanti kita mau sama-sama ngojit program radio business. Demo obong ini ada penipu program Linda Jagem ya. Ingat apa ngojit radio business itu? Debilang ngarom onu duah pukur moih ngarom.

ada nak berkongsi indeks pencemaran udara IPU di setakat pukul 5 ngumi ititia ya. Pukul 5 ngumi semong di on bulan Mei 2022 on 2. De paling bigatung eh di kawasan IPD Serian IPU 100 Priploni. Semarahan 160 Pri, Kuching 162, Bintulu 150 Pri, Seraman 152, Samalaju 155, Sibu 155, Sarike 155, Mukah 154, Miri 142, 2 ILP Miri 120 ni. Iti kategori hidup sihat ya. Yang duduk balingan denai pengenai keroja di sopakan ni. Ingan pakai pelitup muka ya. Sa'alobih selamat. Kurang naik aktiviti luar. Dua asa dapat ingan kekal ogi dang bori. Nuak piin lah bogo-bogo eh. Sa suku piin dang gonanya ya.

skala indeks pencemaran udara IPU didosihat oleh 100 ni nok 200. Jadi kawasan-kawasan de basa ku IPU not ya. Noh molat kategori idosihat ya. Yo cakap bi boleh kita lagu seterusnya lagu demo. Gide aku saningan. Lagu pemitiak de so Brenda Zag eh. Lagu de so Mari Tarang. Cinta tetap nog nyoma.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja ti ye. Tak aku mit barang aku dan back ti ye. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Dan kita temu sama-sama berhibur desok lagu Bereritia melagu Dawa I yo arep naik nganti borami. Yo ada nak kita bagusi lagi pasal update IPU setakat pukul moy ngarom. Simo oti aku basa setakat pukul 5 ngumi ogi di ogi kawasan di maat bacaan IPU ogi ge kawasan di moon bacaan IPU. Di IPD Serian setakat pukul moy ngarom iti bacaan IPU kurang ya moon pukul 5 ngumi iti IPU 100 pripundi. Dan pukul ngarum iti IPU, bacaan IPU 100 moi promoi. Tapi pakai masih dalam kategori ido sihat. Di Semarahan pukul 5 ngumi iti 100 nopopri. Masih kekal ya bacaannya 100 nopopri ya. Setakat pukul moi ngarum. Di Kuching pukul 5 ngumi iti 100 nopopri. Ngarum iti pukul moi 167 bacaan tidak sihat. Di Bintulu pukul 5 ngumi iti 105 propri. Ngarum iti 105 promoi. Di Sarike, di Sarike bacaan pukul 5 ngumi iti 155. Jadi ngarum iti pukul moi 157 bacaan IPU di Seraman masih kekal 156 bacaan IPU. Di Samalaju pukul 5 ngumi iti 155 dan pukul ngarum iti dan pukul moi ngarum iti 154. Di Mukas ngarum iti 154 bacaan IPU setakat pukul moi ngarum masih kekal ya. Di Miri pukul 5 ngumi iti bacaan IPU 142 mun ki 100 taruh pertaruh bacaan IPU di ILP Miri pukul 5 ngumi iti 120 di jadi pukul moi ngarmi iti mun 100 smong 2 bacaan IPU tapi masih dalam kategori ido sihat ya. You know itu info pasal indeks pencemaran udara IPU dibukusi kedua ingat setakat pukul moi ngarom iti. Ya, terima kasih duduk Ruth Mary dan bagi bersama doku ngarom iti. Yo nang selamat ngarum DJ bertugas do sop pengojit setia YFM bidayu diki diki sija oni abar bala nang arab sihat sihat sija dan keadaan de sekia bongoh dua berjerebu wat adin nana yo arab nang untuk sama-sama jaga penyihat poronggonan to yo dan keadaan de berjerebu dan keadaan de bongoh adin mak komut nuak pi masak bugo-bugo. Kurangkan nuak pi emosi ayo. Do semua dapat ngurang roodi sopa bori yo. Yo ya, jatuh bila lagi do lagu seterus lagu desok Vivian Chi lagu dari Bujang Serian.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onni bila bu na ini bu.
0: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air paling ngasok tak kau tane?
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak sih mah? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jokti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama. Meningkat tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun dah.
1: Ade. Sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

Lagu jabang lagu deso Eliza Suzina mau menghibur atau ngaram itu ya Arab nang ingan teribu rami jadi nak ya bukusi lagi ni info dua ingan itu pasalnya ada nai toya isok jotu di Sarawak obam itu ada nama pengeluar eh santapun piniat peluah ni juta tan jotu negara dan sawak 2030. Gapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah, Datuk Rubiah Wang Nang, saat niat ino, nyaa denai toya isok, mesti nama pagu pengurusan, nama produktiviti, dua ngatur, gaya bijua hasil. Iti ido sijak tapot nama pengeluar jotu negara, pak nama pinggi dapot, dua kakak takah pinggi dip rawang. Nenak rekod opis perangkaan Malaysia, Siri bulan lima dropas, sektor toya iso jotu peruah moi peperi 0.4% jotu asli negara.

Ya, terima kasih Atiang Pakok Nang. Selamat ngarom nok DJ dan konti YFM Bidayo. Min Lukas atau Ken Nanas ya, jenang selamat kami ada DJ. Selamat bertugas dan kemanusiti na, dan selamat kami ada fan club Sumo Grinas, Desrian Baki Jerebu Tebal ya na. Ya na, minta main lagu Deso Michael Gayut, Cinta Surga. Thank you DJ na. Ji Chun Fonang, selamat ngumi. Ya, selamat ngarom duduk ingan Betty Ani. Jenny Lelon, nang selamat ngumi onu. Ya, selamat ngarom. Nang ceria petugas YFM Dayuh request lagu Bunga Maya The Sok Wooden Gun. Thank you enaya. Marvin Mesir, nang selamat masuk senja DJ. Yo, selamat ngarom duduk ingan yo. Selamat kerja ceria-ceria selalu. Yo, nang ang onu bongoh jerebu ina. Vincent Tagau, terima kasih sebab mau like do share live Facebook kat YFM Bidayo. Sama-sama tu gerak bersama. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku sangan lagu The Soul Stensa Steven lagu dah berubah.

Ya, lagu Cinta Surga, lagu The Stop Michael Gayet bersama do Aaron DBL Project mau menghibur to ngaram itu yo. Ino te lagu pemita The Stop Min Lucas. Alap nang ingan triborami ngocit lagu ino te. Ya, terima kasih Frederick Fabian Jorim yang nang selamat ngarom DJ aku gedik sok kupuak batu speed krokong. DJ emitik lagu dari Bujang Serian sok Vivian G yang nang salam dua remix R2 Band, dua Uncle Band, semoga sihat selalu ina. Lagu pemita ingan nanti memukul kemainan saningannya harap nang ingan teribu rami do terus bisa mah. Dua stesen YFM bila sama-sama tok gerak bersama. Sinyup Rujis nang selamat ngarom selamat bertugas do ingan DJ. Yo selamat ngarom gedu ingan.

Nur Atika Nang, selamat bingara DJ Pikaping YFM Bidayu. Ngarap kita semua sihat terasa dan rutin. Salam ceria, salam manis mesu JB. Ina request lagu Natong Mu'u. Ina ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu Natong Mu'u membuka kemaina jaya saningan. Arab naingan teribu rami. Ya, terima kasih Gendudu Atiang Pakok yang nama tiap DJ main lagu Angin Malam. So, Broly, DJ, thank you na. Nur Azira Azira Nang, hai DJ. Selamat berkunti geng-geng awal dengan peminat setia YFM. Bila you request lagu dari Pogan dengan joget kurit bihis. Mesu Alun Lupeng, titan hiburan geng tak kenal aku na. Lagu dari Pogan, lagu Desok Dino memukul kemana jahit saningan. Arab nak ingat teribu rami. Dering kebaik senang, terima kasih DJ mau basah salamku. Ya, terima kasih duduk ingat sebab ingat mau sudi komen dorongan Facebook YFM Bidayu sama-sama tak gerak bisa maya. Semua ni karong nang sama dengan DJ geng-geng awah Facebook dan sepeda peminat setia radio YFM Bidayu yang nang salam sayang sok mambong yang nang selamat beristirahat di sepeda yang nang. Ya, terima kasih yang duduk Rosin Gunyau dan mogi bersama doku ngeramiti yang nang selamat bertugas, selamat ngancang peta DJ geng-geng awah. Salam damai mesu serian pagu ini, semoga kita semua sihat selalu. Ina request lagu Jabang So Eliza Suzina, lagu tujuh nak semua geng-geng de Jabang-Jabang Atin. Stay safe semua, serian jerbu ina. Binet Thomas nang hai, selamat ngarom DJ Oni Abar ingan dang studio adina eh. Bagus DJ di konti adina. Inangin salam duduk suak barat dingan dingan di daki-daki si jak dogi ngocit radio. Di ngarom ti inang salam satu Bidayuh duduk suak ingan salam sok kampung segar siniawan ti na. Yo jam di konti Adin Supia 2 minit lagi ngeja pukul pri ngarong. Atau menang pinduan segmen ngancang petak lepas ititia atau yang ngucit abah pukul pri ngarong da pernah radu sok nasional FM da terus bisa maaf ngarun terus bukan dang segmen ngarong pawan. Oke, ini jemangnya, terima kasih. Selamat ngarong, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Dengan Anin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Jadi saya mencermatin lagu Bimuka kata Masu Richard Masih Ada Cinta. Jadi selamat bingara, selamat bidaput bersama dengan aku dengar artis yang macam ngara anda dua. Semoga anda beramahi 2026. Saya macam nak dijadi the segment ngara mpawan masuk pukul pre-e bingara sampai tak pukul sung dua terpengara timati. Jadi dah ngara anda dua ti, dah pukul semua bingara mati. Kita orang keping agak bingara dan menang sendak bidaya bukar sadong. Anda pukul semahang suku bingara kita ira abis hibur dan abis program pinghibur tak abdema bersama dengan penerbitna Sim Chena Ibrahim Changen. Jadi balik kita ambulin ke pinggami the YFM dia dengan frekuensi ni kusonong puan dia megahada kucing. Yang boleh lagi ke pinggan media dengan frekuensi Nikosonik Puan Ju on Megahertz The Surian. Juga bila kita ada aplikasi RTM Click, boleh lagi ke pinggan media the abih aplikasi RTM Click. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur sampai top kos mudah terpengaruh mati. Harap semuanya sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat kita. Jadi sebaik-baik kita pisilung dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng, Ruruh Atinku.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi sim cermatina lagu penghibur kita masuk di jegan band Cinta Nomor ini. Jadi di sema 46 minit rembas pukul peribingar. Abang kita kemudah kita pukul semua bingar mati kita arah ke bingar agah bingar dan menang sendak bidi hibur karsa dong. Masih anda pukul semua suku bingar kita arah bihibur. Kaping lagu-lagu dema the abih program penghibur tak dema bersama dengan penerbit nasi Emisyen Ibrahim Changen. Sebab you kita angkeping agak ada pukul semuheng bingar mati. Tapi hibur daya dengan lagu masuk Eliza Suzina, Chopping.

Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa idok teup. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Kos mahang bingar. Bisa mendengar aku, Beatrice D. Agah dengar ti.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buku nah, ini buku.
0: Eh, ini di mana lah, sampai mana buku lah.
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana lah.
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Nah, atih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni kamu topan ke office mah, ingat ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari topan kau spetal na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Oh ni dah ke mana tak? Jokti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni kat kau ti? Ah, oh, gi sushi. Togi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia bangmu. So, nak nyaman kita ini.
0: Ya, ya, pengumuman kan ni, aku man kati.
1: Adih. Ya. Gurunya kan ni.
2: Adik manusia ada dua itu. Oni-oni, pak bergaduh pasal pengumuman suajah, ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman dia.

Jadi saya mencermati nak lagu masuk Stephanie Salau. Jadi mengdakuan ku ijen ada pukul semang suku bingar reti. Kita ira bihibur keping lagu-lagu demba. Dan abis program pinghibur tak demba bersama dengan penebih nak saya mencermati Ibrahim Jangin.

Okey, terima kasih. Selamat dengan bersama lagi kita ada di dengan program penyanyi Tab Demak kita ada Kaliti dengan ini agak semua boleh kita ada setia bersama aku dengan radio dengan Riti aku ngaban bala penyanyi lagi ngibur bila kita lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu Demak lagu-lagu dengan rekod dengan RTM Wang Sawa 80-an ngerti aku ngaban ni orang penyanyi kita ada biasa masuk Kampung Bumok, Jalan Batu Kitang, The Kucing Seningce, Daily August, dari rekod lagu dengan RTM, Wang Sawa 80-an.

Okey, kedua dengan lagu mesu penyanyi tetebanku tenan ngisi ya program penyanyi tetap demar kita dengar nanti senince penyanyi kita ada biasa masuk kampung Bumok Deli August. Deli August ti senince ni orang penyanyi kita ada popular wang sewa 80-an dengan ihong lagu nah doga simpan ami dabi archive RTM. Jadi sebetulnya Deli August ti senince ini vokalis mesu kumpulan Delight. Ngariti aku orang ngisi program kita dengan lagu-lagu mesu turang Deli August.

Oh ya, bagi bila kita ada nungkah kerja, selamat kerja dengan bagi bila kita ada ngerti sedang berayah. Maklumlah ada anujun mungkin kita kerja ada kawasan paras ataupun kawasan ada lapang tin ada ladang ataupun ada umah ada kebun kita ngerti susah kita kena kedem betul kita maklumlah tibu kita perbina paras bina jadi selamat kepingami ada bagi radio ngerti lagu-lagu demba dos dia aku nak semua boleh kini tenang kita ingat balik kenangan-kenangan demba kita selain tenang kita kutip balik lagu-lagu demba kita ngerti aku ngaban penyanyi de ngerko lagu dengan RTM uang sewa 80-an Daily August.

Oh ya, terima kasih Naga Balai Gini dah tetap setia bersama dengan aku di Bangi Radio setiap ngara anu dua senangnya ngara tina kita keping lagu-lagu dema lagu-lagu dah ngerekod dengan RDM sebetulnya ada balai dengan kita tanyakan lagu-lagu dah saruh-saruh title lagu sen ataupun tajuk lagu sen pakai cuba aku magau anyap nanda simpanan kami mungkin lagu sen me biak ataupun merosak ataupun mungkin penyanyi sen anyap ngerekod lagu dengan RTM mungkin ada ngerekod lagu pun mungkin ngerekod lagu da sepa. Okey, ngerti mengedakan kuda je nah, kita bersama dengan penyanyi Daily August dan tengisi program penyanyi tab demah kita.

Oh ya, lagu dah perkenan Linda masuk turang Daily August. Lagu dah sebagai tim hati ni. Lagu dah perkenan Nadis Dayungku. Tengah lagu masuk Daily August Muji Dayung ya. Sekali-sekala kita keping lagu Dema Dementi Timpong balik kenangan-kenangan Dema kita. Lebih lagi ni, bila kita ada lebih umur, mungkin ada masa lagu-lagu ti popular orang sawah 80-an kita lagi bujang, ataupun kita lagi bayu biru orang mama, ataupun masa sian kita lagi sekolah. Jadi ngerti, kita timpong balik kenangan-kenangan Dema kita dengan lagu-lagu Dema, lagu-lagu bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap Dema kita.

Oh ya, bagi bila kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita, bila kita ada SPM. Terima kasih ngina masang radio dengan nangibur ngayo kita belajar dan ngerti. Dengan bagi lagi bila kita ada tes penggal ni kita, bagi bila kita ada universiti ataupun college. Terima kasih lagi ngina tetap setia bersama dengan kami de bangi radio. Jadi lagu-lagu dema dengan reti nisiku dengan lagu-lagu mesu ada turang Deli Oges. Sini kini orang penyanyi kita the popular wang sewa 80-an. Lagu-lagu dema mesu penyanyi tetap dema mina da YFM.

Oh ya, deh lagi bila kita ada ngerti dan nungka kerja, selamat kerja dengan ada tempat kerja kita. Mungkin kita mengandai ngulu bingara ya, kusuma lalu ada lagi yang menaik kita seburuk ingin kita jaga maan da kami nujuan mungkin na pukul 5 kita maan pukul 6 masa ti pun menyam seburuk yang menaik. Terima kasih ingin masang YFM daya dengan dengan ngayo kita kerja da ngarti lebih lagi akan kita kerja bagi idar da terup ngara sampai na ke jaga berpagi-pagi bengge-bengge yang masing akan kita

Eh, akan saya dengan Min ini yang nyebut pasal Sawah 2000. Lebih lagi ni orang Sawah 80-an dengan Sawah 90-an. Nyebut pasal Sawah 2000. Kali kita mikir mengenai kah de Sawah 2000? Anihkah de berlaku Sawah 2000? Jadi seperti dua puluh taruh Sawah kita de Sawah 2000 ya. Dua puluh taruh Sawah. Menurut naga Sawah de dua puluh taruh kita tu ke Sawah 2000. Lainnya pengubah na. Ada lagi pengubah yang kecil-kecil pak na akan kita manik na de batang tibu adub kita nyam set menyam ya. Ini tiap Sawah berganti, tiap kali Sawah bertukar adub kita set menyam ya. Jadi umur kita saja ada berubah. Kain mana ni? Mungkin ada lagi bila kita ada gatuh pangkat, ada lagi bila kita ada mau bertambah gaji, ada lagi bila kita mau bertambah abi mama kita Sawah yang dulu na dua Sawah tiba taruh. Tahniah negara bala kita. Sihat mas betulnya pengubah. Pengubah dan pengudip kita ya. Kan kita untuk berkeseramin buruh kita membuda sihat lagi pengubah dari kita ya. Sebab kuadanya beken senang kita magau penyenang, beken susah kita magau penyusah ya. Cukuplah aneh dah ada, cukuplah aneh dah juga dunia kita. Tapi syukurlah nak tempat sihat mas ada kita ada dunia ini. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu demah. Dan setiap aku dah ngerti bersama dengan penyanyi kita dah ngerti, Daily August. Dan yang isi program penyanyi tap demah. Masuk YFM PDM.

Okey, dah pergi ke mana, dah pergi dengan naik penyusah tetap nama negpakna sekerana penyusah mangka udip kita, baik kerja kita ataupun penyusah demangka batang tibu kita ataupun penyusah demangka hal belanja kita perlu kita ngelesen dengan aseng de tabah, aseng de tahan sebab tiap penyusah mesti ngelesen dengan pantas bin ngaco pemenu jaran pemudip kita. Balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dan sejarah negeri semua boleh kini ngerti.

Banyak kali kita tibu dengan lagu-lagu dah susun ku ngerti tenan ngisi program lagu-lagu dema kita masuk bala penyanyi-penyanyi tap dema kita ada tempat ku ngibur bila kita.

Oh iya, nyapnya masa berlalu kita sampai tok kaping mas program lagu-lagu demar bersama dengan penyanyi tetap demar kita ngerti sedikit dari Oges dah pilih tenan ngisi program kita. Jadi berkabut nah bersama lagi kita mengubah setiap pengarah anda dua pukul sembilan suku pengarah da YFM Bidaya lagu-lagu demar baso bala penyanyi tetap demar kita. Dengan sekian kita saya dapat peluang lagu-lagu demar ngibur bila kita berkabut nah. Bersama lagi kita mengubah. Selamat bergara dengan selamat hibur.

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukul peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi si macam Martina, kita mau berhibur dengan lagu-lagu tak abdemba dah habis. Program penghibur tak abdemba bersama dengan penerbitnya si Emission Ibrahim Jangan. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan Ami di Station Radio YFM Bida Ye, ada segmen Ngarem Pawun Ngarati bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 2 trip ngarut mati. Jadi kita pisilung dengan lagu penghibur kita, Masu Thomas K. Ajab, Otin Jobong.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mukun ketia. Adi, noh ya, mau tanah, mau coto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nyamun di. Bermakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kau dah didingan ku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak ngah tak bohos lagi ya? Iti ti do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Jadi isi mencerma tina lagu pengen berita masuk RDMD band Nijon Asum Bicinta. Jadi itu saya ada taruh 10 minit lagi bersama dengan aku DJ di segmen Ngaran Bawen. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Christopher Mooney, Cinta 100%.

0: ketujuh Madinah.
1: Oh, Madin berpukul semenggit lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen dengan power tu YFM dia.
1: Eh, segmen dengan power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sup kurs menggus cap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serem ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

0: ke ti? Ponu nak ke ponu? Mu tidur sehat sebenar apa mu?
1: Eh, ti. Tadi kebuli bekun kena dia tubun ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Nyu ti ngisi doh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat ana inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan ni muti ti. Dia cek kota sebarang ti.
0: Eh, dosa.
1: Ku nanam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomol pada tu tadi ni dia. Tonglat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Nah, kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kulis deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kulasa deh. So lagi so enok mau umur yang ti. Kuasa doi di pesa atau pakai kuasa.
2: Abah musen, mesti rap ngecek, saya ngecek kedep.
1: Hah?

0: adopnya nyepuan ani anaknya terus ngin ubat te dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
1: selamat tiada beringku-beringku nyampak mu
2: ani nang lo
0: bak mu ke kaning ke dos witi
2: oh bergolot lah
0: ah bergolot lah
2: kena ada guna lah
0: ada baku ulang ni ya
2: bak bergolot
0: ah ngecit ya ngecit
1: so slow saja relax relax kan cakap relax
2: ok mai ti ane lagi ada lain itu mai.
1: Kecik adak mata ya, kecik adak mu.
0: Domni lagi nas, saya mau kecik yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemputnya dah berbatu. Tanon yo dah tepan yo. Mat do tali apa nu yo ti na.
1: Ada rasa ngecik lah muti. Ada rasa ngecik dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ah.
2: Okey mai ti. Do.
1: Kehal, mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
2: No.
0: Rehat ni andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul saat ku.
0: Yoh ke yoh, asal mula mandu batmu, lahan berehat.
2: Yoleh.
1: Ti surat siklip mu lah. Mitu bat, urik disepak mati ya.
2: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
1: Ada nombor telefon nak in.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Ngin aku rempuan.
2: Boleh, Nas, boleh, Nas.
1: Cek dah seterusnya lah.
2: Anu pokon dah ketaban ya, Tina.
1: Iya, boleh.
2: Sadi-sadi kunlog.
1: Bagus lah.
0: Nombor ni takut ya?
1: Iya, boleh.

Cidisi mencidu matina lagu bingung beritama Sumisha Matthew Dusa Nege. Jadi di jam ti aku merang emas tugas aku dengar ti. Aku di jadi Ranyu Gonj. Sepenuh terima kasih anda bagi kita ada suding keping kami di stesen radio YFM Bidaya. Segmen ngarem pawun dengar ti semencina ngarem anu dua. Semuanya beramihi 2026. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur. Ada Abi Automasi YFM Daya masuk pukul 9 terpengar sampai pukul 6 bro pagi. Jadi dengan itu aku orang ucap selamat bingara. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

nasib seput brek. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Yeah. Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bongkok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Ya pun ada tewas, pun ada sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Wah dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat Nidris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nidris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni orang mu, lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidik kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nana, aku lihat subah sit eh. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muraku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Blup. Tija, aku nyeram. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patut. Sekia bogok nyar urati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nya pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so otor. Sungai brosi mak dah jagin penyobab otor bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pingidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: nasihat dengan dia tu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal perlu lebih taruh perlu lebih sawat start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sit baru betul gaji dia kerja cuman adin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree adin oh botang gaji es kau payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi ti yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi suatu mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo, jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, mereka berapa ODK?
0: Collection.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kenapa tu lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone nanti tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak nonton di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia boleh guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu je ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain nyawa Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni ngak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh, bid aku. Jadi aku bid dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti. Noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Mik serian si singgah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak bidak ni perang.
7: Duka dutun patang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di wetong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mau piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri ii.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.go

Dok kesok, ankah dok rakyat musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok, ankah dok rakyat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah len hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusim. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

FM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita nek ni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ti yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan tim positif Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dan tim positif Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datin positi supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minan muto akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat nek bala dengan mi nek tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat akam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Pukul 6.30 Isan-Isan. Si bunga si puun-puun agah. Integriti ngagaya ngurus dikenal berguna dog berdarabis berkedinge yang tak terdek stika sok jadi derma pinyi kembang. Kimiang hybrid vertigasi hidroponik dapat dog berdarabis mujur di Sarawak. Fasiliti sukan yen sukan si 2027 dog dijaka kemas dog nai drum suku di sepengah sewa 2027. Selamat Isan-Isan bersama ngaku jenai labari drum agah Isan-Isan so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngasewen I Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi kama tapi mena gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala di Astana Negeri Sarawak. Bimena Datuk Gerawat Gala ina mite yang di-Pertua Negeri ngasewen I merawat kat Taman Negara Mulu sok semua main negeri 20 anubaran September direk yang naipi merati tunupi mansang di dok naik di Taman Negara ne. Ripas di dok ngaten jadi tapak warisan dunia UNESCO. Ayun lang pimansang di Dognai ina samun rakah jaga penyikaya Tuan Asar penyikambang pitak kerja nami samun projek adingin utung ka rakyat adira bisindak nami merawatan na menegah ngan peluang ka yang di Pertuan Negeri ngasuan I bidapat ngan rakyat agensi perintah samun pitak adi pewut derem nyikambang ka jaga Taman Negara Mulu. Integriti biterang accountability ngagaya kerja adikena biguna dog berdarabis bekedinge bituna ngapnye kembang Bas Sarawak deribo strategi penyekembang pasca COVID simang pre-E PCDS 2000 terpuruk rebis idrem guru sumber samun projek Bas. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya Kidanang tedak penyiramah puankah sarah guna kuasa depatu dog temit jangan amai ida berperusak penyekembang adi dog naik kat kadi atin Bisaya rakyat. Akhirnya nanti tipu teup sidang pemantapan integriti tata kelola nga anti rasuah pintar 2026 ajar ngatur di pusat convention Borneo Kuching. Ngana ayaran bedak pengubak opis ngajensi bedak jadi nimun pinangan derp nakit jaga integriti organisasi kenyebeke ke raka adidrog pakai yang naik tedak pimreksa. Sadenana Datuk Dr. Juanda mitek bedak tubak bau bedak biar fikir kira kritis kat naib netap kira ngera nanyam penerang prinsip ngapikara adi betul. Ayenang fenomena fear of mission out, FOMO, rebisi derem pakai media sosial, ina hendi sok tekanan adi dede bege jadi madinati. Ayenang tedek buat fikir adi dok peruah deh sian deh nanyam penerang adi betul, kai dok kidaan ngagaya adi penuh stabi beradat ngatanggung jawab. Ayikidaan nati tipu terbitanding debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Sedenana, ayah nang bitanik debat dapat berjadi beratu bapak u adi berani minyu kapanai dalam mien penerang ka nai hujah ngerebis rasional. Sistem kimiang hybrid dipakai gaya vertigasi nga hidroponik dapat dipakai Sarawak dalam kerja nyipurun adi samun sebarang nga kudos. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Terun Dr. Len Talif Saleh kidanang sistem mana rebis udah dipakai banding nga gaya vertigasi abah amai I debguna pampin samun ia sebutan. Ikadanati tipu kuka program jelajah tegas Project of Dream Realize di SMK Belawai Tanjung Manis. Ayuh adi jadi ke ayuh agi ke hendi aku basa parik ayuh agi ke naib merati di tayak purun semaka susu adi dog purun pakai sistem mana projek kena dog naik di 6 rumah hijau kat bian 1100 dengan semaka susu adi so variety lili sistem mana dog pakai mai dog guna di begak tenaga buruh kat sistem mana geh dapat beda kualiti buat semaka rebis kena.
Pada kepingkat sukan nadi dong Miki Madin dong jaga kemas dalam suku di sebuah suama us sebayu sukan si 2020 dong ngatur pengarah opis kerja raya Sarawak Datu Dr. Cassidy Morris Kedanang hati berguna yang dengan tipu di suku yang pemeriksa sebayu sukan nana dong ngatur enang kerjasama so peraga pihak menegah berguna ngatur projek kena dapat dong emas nanyam tipu di dong netap kada perusak kualiti ngatur seramat kada su projek di dong naik ina samun Miki Stadium Sarawak Stadium Perpaduan samun pusat latihan wushu.

Picu ngaga. Pinata portal rakyat digital kirenang Perintah Madani tetap derap netu rakyat sidia nura pingubah zaman so kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio kidanang atib gunangan netu rakyat bian peluang siro penipuan ngapi manai derap teknologi beramah nga aspirasi Malaysia jadi reis AI nga sewa 2000 tarupuru. Portal rakyat digital adi dognai pada Opis Menteri Digital nga kerjasama so My Digital Corporation. Jadi pusat belajar ia nebrang masa inisiatif adi dok media so ni ekau nada. Perkara adi dok tembit bat ina kesedaran, akses samun penerima gunaan tunduh literasi digital samun penyiguna praktikal AI. Inisiatif ane menege tembit bat di komuniti sebuah pasar merenyamba pinyang bara okeyu samun tukai dagang sit nga sedang meti nganetu meting adi dok tinggi. Bara pimiang di Sarawak berguna benar pakai peluang adi-agi dalam pitak pendidikan, training dengan teknologi yang nama penyepuan dari petuku ke penyiguna Jeman Madin samun pasaran kerja. Gapit Menteri Pimiang Sukan dengan Pengembang Tukai Dagang, Dr. Gerald Rentap Jabu Kidanang, Pemujur Teknologi Digital samun Infrastruktur Telekomunikasi adi duduk baga Madinati, ni dia peluang dari bisbaga yang sidoh pimanai kak kuas peluang bau. Sungguh mana ayinang bara pimiang berguna pakai teknologi ni mun kecerdasan buatan AI ngagaya adi betul. Ekin anati tipu kuka program Youth Expo di Dewan Suara Kota Samarahan. Simang pat pasukan Resua Beraru dalam Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Penerang so kaum main bor Sarawak FAS Kidanang pasukan anak inah samun semang dua kaum main bor so ni abor is beken so PDRM FA nga ATM FA. Juara SPL 26 reit terima piala kejuaraan pingat sijil samun duit tunai RM50,000. Pemenang tepat nombor 2 dia terima duit RM30,000 kat pemenang tepat nombor taru masing-masing dia terima duit RM5,000. Liga anak-anak yang dengan peluang kabar api main yang kirain api manai ngara kamenege yang siroh bakat bawah didapat Dr. Ban kataka derbis bergantung. FAS harap raru sewati rebian kualiti derbis bergantung berkentuk kerjasama di beke so soprag yang kakat dihasukan main bor di Sarawak. Langgama segah bahasa peripun puni. Integriti ngagaya nguru sedih kena berguna dok berarabis beke dinge yang tak terestika so jadi derem menyekemang. Kimiang hybrid fertigasi hidroponik dapat dok berarabis mujur di Sarawak. Fasiliti sukan yang sukan si 2027 dan jangka kemas dok naik dalam suku di sepunga sewa 2027. Ngana ati ada agah di dok nyusun pada Monica Gary kat dok nuka dalam pemimpin piatah pada Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagi ramai dari Dr. Bar pada di Velo. Amu dayu ngebidi ye hati mana tamat di 50 minit pas pukul 6 i senisa seramat i senisa na di barangan di ki bisa make eh di setan anwati ya dalam segmen makata karimuhas. Lepas itu tidak dapat sama-sama lagi dengan akah adi nombor 2 drama penyobukar sadung kali pasana akah adi skasen dapat terasa sama-sama lagi dengan pukul 7.30 i senisan drama penyobah jagoi. Pukul 45 i senisan dengan biasa tidak dapat sama-sama dengan keadaan gaya nota yang anwati info di Dopruah berada Jabatan Meteorologi Malaysia betul semang 2 jam ya yang negeri Sarawak. Akan dapat sana dengan biasa pukul rumah i senisan tadi topik pagi tak yang sesat anwati ya. Anwati ngana bisa mengaku cuba bertugas di Jelala dia bisa mengaku sopra ke betul itu jam dekat pukul pri i senisan sebab tidak dapat sama-sama dengan agar di Dopruah sebuah saat pita radio Kuala Lumpur harap sobrangan dari usama kesan dan nanti derem buat senang radio besi berangan adi muh awal sesan buka radio ngan ya bersama ngaki di YFM PDA HD. Dapat dengan dengar pakai frekuensi ni 0.6 MHz di Kuching ke rumah suara FM ni 0.7 MHz di Serian. Kemudian berangan bisa agar kedengar ke nyusul aplikasi RGM Klik dengan Facebook YFM PDA. 50 minit pas pukul 6 i sana santap cuy dengan Praman Adap tak ngaraga Praman Dr. Pemerintah Tonya Spoci seru gaun di YFM PDA RGM Kuching.

Pukul Lecuk Berpagi. Selamat berpagi, sepenga sena perempuan naga. Integriti dengan tata kelola de pagu perlu dok tinagap pijohok ketirisan dua pimancang. Kemenyang hybrid fertigasi hidroponik irak dok pibahas de Sarawak. Fasiliti sukan dedeg sukan C 2027 sasar siap tunda suku Sibungas sewa 2027. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidaya di Tengah Agah. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan asal Tok Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dog jemput melawat nek Taman Negara Mulu wang semahi nek 26 periti. Surat jemputan ti dog jukon bedak kapit Menteri de Office Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala dua kunjungan hormatnya de Astana Negeri Sarawak. Melawati tinan nyugan peluang nek TYT dengan asau untuk pimancang semasa Taman Negara Mulu de dog iktiraf jaji tapa warisan dunia UNESCO. TYT dengan asau jangka untuk langkahnya ke kazana alam semula jadi pimancang pinemi serta projek pimancang dengan ban penguntung nek inya ratus de kawasan ti. Melawati penjaji platform tinan bisenek dengan inya ratus serta berdepu dengan agensi perintah dengan pihak de nyalan pimancang dengan langkah nyaga Taman Negara Mulu. Integriti ketulusan accountability dengan tata kelola de pagu terus dok tinagap. Kapit Menteri de Office Premier Dato' Dr. Juanda Jaya Menang pikarati biguna setegal pimancang de mura de negeri minan strategi pimancang pasca COVID-19 PCDS 2020. Gunda projek B-Impak Datu serta ngatur sumber dengan dana de bahas kedah taka integriti dengan tata kelola de lebih datu. Nemenang si barang pengilaman, ketirisan atau penyalahguna kuasa kai boleh dog kompromi setegal boleh ngaco pimancang serta ngurang kepercayaan rakyat. Bidanti de Majlis Penangguhan Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola dengan Anti Rasuah Pintar 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching. Neira Ketua Cepatan dengan Agensi Jaji Pengampeng Dua Negap Integriti Organisasi serta Negap Mekanisme Semak dengan Imbang. Dua pikara dibeken Dato' Dr. Juanda Nyungka tak bau minan pikir de kritis dengan ngundah pimutus minan fakta, prinsip serta kebenaran. Fenomena fear of missing out atau FOMO khasnya de abih peminan media sosial seinceh tengah tekanan de makin tinura de masa itina. Nak bidaan tiap buat pikir perlu minum fakta dengan dok bidaan dengan biradat dengan penuh tanggungjawab. Bidaan ti wang bi ucap de Majlis nutup pertandingan debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 de Kuching. Sementara sen nak bidaan tanding debat dapat kedah tak bau de pegernya nak paham fakta dengan ngundah senda secara rasional. Sistem kemenyang hybrid de ngubung
langkah fertigasi dengan hidroponik ira dau pibahas da Sarawak dengan puru ahi banca pimpuru kiberetna sabi dengan kena. Kapit Menteri Perancang Baner Pertabiran Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh menang sistem ti lebih mudah berbanding dengan langkah de demba segel kai perlu pam umon dengan kokopit. Berhenti rimpas ngerasmi program jelajah tegas Project of Dream Realize the Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Tanjung Manis. Ne penantebek projek mpuruh Simangka de Tanjung Manis de Minas System T. Projek T ngelibat 6 remin hijau dengan kira-kira 1,100 dengan semangka susu variety lili. Sistem T senang doktinan kai perlu tenaga buruh serta ahi sistem buruh kai perlu tenaga buruh dan ahi serta kualiti dengan penyindi buah ti dapat dokawal ngajah pemelu semasa. Semua fasiliti sukan de bidek dok pidatu taraf doki de dek Sarawak de ira jaji tuan rumah sukan si 2020 sasar siap secara berperingkat abis suku sebunga sewabau. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris menang, pikarati berguna tindan nyugon timpuh de cukup dedeg pengecek dengan sedia si bayu sukanti teguru wang burang perii sewa 2020. Beranti de abi Facebook JKR Sarawak, nengumit bahat de pingatur semua pihak berguna tindan pasti projek siap ngacah timpuh de tinetep. Tinggal projek de dok pilatu taraf seenceh Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan dengan pusat latihan wushu.

Silung Aga. Pelancaran portal Rakyat Digital Bukti Tanggungjawab Perintah Madani Tindakan Pasti Rakyat Malaysia Sidia Nura Masa De Iramandeg Minan Kecerdasan Buatan AI. Menteri Digital Gobing Singdio Menang Ti Biguna Tindakan Pasti Tiap Rakyat Bipeluang Ngunah Kimahir Kipicaya Dengan Pimandai Minan Teknologi. Langkati biraja dengan aspirasi Malaysia Jaji Negara AI Wang Sawa 2030. Portal Rakyat Digital tertunah beda Office Digital dengan kerjasama My Digital Corporation Jaji Hub Bilaja Digital dengan ahli inisiatif dog sedia minan ini account. Ti nyukon tumpu nak taruh langkah sehingga penyadar akses dengan pimpinan ngelibat literasi digital, kimahir masa deramandeg serta pimpinan praktikal AI. Inisiatif ti sasar nek komuniti sepak pasar, warga emas, belia komuniti kurang upaya dengan PMKS tindakan pasti anyap golongan de menteg. Golongan belia Sarawak perlu minan peluang pendidikan latihan dengan teknologi. Ti biguna tinang kadeh kemahiran de relevan dengan keperluan dunia kerja serta pemancang ekonomi semasa. Gapit Menteri Belia Sukan dengan pemancang usahawan Dato Gerald Rentap Jabu Menang kemaju teknologi digital dengan infrastruktur telekomunikasi de makin bahas muka lebih ahli peluang nek belia tindak magau ilmu kemahiran dengan magau peluang bau. Bunga nipen nek menang belia perlu minan teknologi mung kecerdasan buatan secara beradat. Peranti wangi rasmi program Youth Expo de Dewan Suara Kota Semarahan. Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 nyaksi sempat tim de Irak bertanding. Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS Pidaan tim de terlibat seinci masuk semendua gerumpung main bol de bahagian seluruh negeri selain PDRM FA dengan ATM FA. Semua tim daerah bertanding secara timbal balik. Juara SPL 2026 Erangaban balik piala kejuaraan medal serta penyertaan dengan duit RM50,000. Naib juara ialah terima taruh RM10,000 dengan dua tim di tempat kita taruh ialah terima semeheng RM1,000. Ligati jaji platform tidak magau pengalaman kompetitif selain magau bakat bau daerah teban di peringkat dan lebih datu. FAS harap Liga Kualiti mena-mena rancak dengan berkualiti dengan negap kerjasama masuk semua pihak dua pemancang main bol Sarawak.

Tidak mengenaga tipu dan binaca lagi. Integriti dengan tata kelola de paguh perlu dog tinegep pijohok ketirisan dua pemancang. Kemenyang hybrid fertigasi hidroponik ira dog pibahas de Sarawak. Fasiliti sukan dedek sukan C 2027 sasar siap tunda suku Sibungas 2027. Di aga berpagi senusun beda Monica Gary dengan sinalin minus nabdiye beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Andu tinggal suas 56.6 perungguan 46 delegasi Indonesia dok mbak da Tuan Adam Malik, Menteri Sepa Indonesia dok amat di Padang Beron Subang, Kuala Lumpur. Sendek taruh peruk ribunan rakyat adisuk berak masam kaum kambat di barat ana ngan nyerai senang merdeka samun berjaya. Ka rendang betah rebu tipu ragu Indonesia Raya dok mbak samun bendera Indonesia adik dok nyebar sepengaskari di Malaysia sus tika diasah dua hari sana. Adik berguru ngasuhak semua peri enam bertaruh. Ati ina kerja merawat timal balik ke atibaran perintah Malaysia. Adik dok ngubak beda yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Gapit Perdana Menteri ke Indonesia, yang sain sepakat damai ngasmendi enubran Ogos suat semua peri 66 di Astana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam ripas anak dok nguru kena solat Jumaat di Masjid Negara sebayu sesi pengamat khas beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Bangunan Parlimen. Anu tidum sejarah, Doksa Enso Seksyen Dokumentasi, dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Jaga Berpagi, segmen Makan Terima Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kuching dan ini 06.7 MHz Serian.

Regu ada dan dayung punca Borneo. Ada Dr. Bapak Jackson Boson. Apa yang saya pergi revisi tudu para dayung di yang grup kepak bang. Tidak ragu pemiti so Amanda Alvin ya. Selamat izin di sana Amanda. Kemudian terima kasih. Di barengan di beken di agi bersama KS Sasanan Wati. Ada bisik gayat na habara api master pon ka ngana di agi di remin aret madinati adi tanurak kerja pengnaingan di remin aret na ikda so barengan adi kedai et na nai pinyi bisik ke badag remin aret ngan kedai agi ga adi et na nyerese kerja di abuh ngan apan kata tadi kerja penura adi doga nura sopra ke sasanan wati saya sopra ge mucur ya ha ya dengan kedai madinati pia-pia sambil enjoy sen berenang ya enjoy kupingan enjoy berman pagi ngan sambil kedengar ragu adi rancak-rancak ya dan sasanan wati kedai agi ge re drama atinin apun ka giga kedai barangan di akhirnya harga rancak hari goyang-goyang tengan goyang-goyang kejangan hari bertanda ngena asrama nurak kerja pengenaingan di sesanan wati ya dengan di nurak kerja pengenaingan di opis apun ka dikit-dikit ada dikit berangkaian ngan lagi keringah ke di wifi media isai so perangan drama buat senang. Kena ke harap so perangan bicu perangan bisa maki hendak kapan dengan segmen makat kerimu hasan nak apa gur pre senisan dari pasal tiada terhadap sama-sama kita dengan agak discussion ya dalam apa nyobo jago ya sebenarnya jadi ada bicu perangan ada tangan raga perangan ada doktor bahan pada rahadi rahayu kurnia di dok guru pada the seal raga dan tetap bisa maki.

pukul 2:30 pagi. Sebungah sedemutik pun punabar, integriti duh tata kelola dekona perlu bongwat nak keterisan dang pemasang. Pemuruh hybrid fertigasi hidroponik agi peruang abuh peruas de Sarawak. Pekokas Pemudah Sukan Sensukan Si 2027 obor niat dak siap suku sebungas sewak 2027. Selamat pagi bisa mendokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya, Demutik Tengah Nabar. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Sawana, Topuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi, Abu Morgan Da'adi merawat ke Taman Negara Mulu dan Semuih Negduh Puruan Beran Periti. Wakah jemputan Abu Ngindak Gapit Menteri dan Upis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala dan kunjungan hormat di Astana Negeri Sarawak. Pemerawat inuh ireh nganyangin peruang nuduk pengubah negeri dosawana ningga perkembangan semasa Taman Negara Mulu da obuh iktiraf jagin tapak warisan dunia UNESCO. Bara demunuk sakat nyenang ria ningga raka-raka ima du jaga khazanah alam semula jadi pemasang pinomi duh pimonu projek pemasang dengan utung nuduk ratus de purau inuh. Pemerawat inuh pun jagin platform sen pengubat negeri do sawana sina keraka 200 tano do bidapa do agensi perintah bayar pihak berkait do pemasang do kerja-kerja ima Taman Negara Mulu. Integriti, ketelusan accountability duh tata kelola dekona perlu nyak tubuh nguata. Gapit Menteri da Upis Premier Datuk Dr. Juanda Jaya sebut nang pikirai noh bikuna bituna duh pemasang dan negeri di daerah sebuah pono ngerusu strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2000 taruh puru. Pemono projek dah bergantung pasal seh dua kerja-kerja ngurus sumber dua dana berguna dan takah integriti dua tata kelola terlebih bergantung. Ia sebut nang onani promah keterisan atau penyarah guna kuasa idah niat dapat pitura ansol dua ruban inuh dapat dah ganggu pemasang dua ngurang pisaya rakyat. Ia sebut itu dan Majlis Nana Piobok Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola Duh Anti Rasuah Pintar 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Iraan dak suak Ketua Upis Dua Peneraju Agensi Jagin Benteng di Tukang Jaga Dua Ima Integriti Organisasi Dua Nguat Mekanisme Semak Dua Imbang. Dang hal boken Datuk Dr. Juanda mitia bara mungbau da ama pemikir da kritis duh nai pemutus nunda fakta prinsip duh oni da bonar. Fenomena fear of missing out atau FOMO amatah dang pemakai media sosial irah antara pinura da makin bertambah hadin. Inang setiap buat pikir da buah peruah perlu agi fakta duh buah peruah pakai gaya da beradat da puno tanggungjawab. Ia sebut itih dan sina pengusap dan majlis Nana Piobo bertanding debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 de Kuching. Sementara itu, ia nang bertanding debat tungang dak baramung bau berani bersuara tungang nilai fakta duh naik hujah secara rasional. Sistem pemuruh hybrid demakung cara fertigasi duh hidroponik agi peruang abuh peruas di Sarawak nganya buka buka masam kebun pemuruh merah sang duh kudus. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah duh alam sekitar Datuk Len Talib Saleh sebut nang sistem inuh lebih senang banding duh cara fertigasi konvensional ruban idah di jarak pakai pampin duh kokopit. Ia sebut deniti ropas tajah program jelajah tegas Project Dream, Project of Dream Realize di Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Tanjung Manis.
Ia pun adiga dengan projek pemula semaka susu de Tanjung Manis de pakai sistem ino. Projek ini melibat nom buah rumah hijau dua kira nikan ribu nikan ratus tangan semaka susu basa lili dang. Sistem ini mudahnya pakai ya, idah dipakai tenaga manusia di boga, dua dapat dak kualiti bayar takah mosya buah obah ngawar nuna derannya. Suak pikokas pemuda sukan di jurah buah ngipaguh dak dua biki dak paguh sen pingsuba pengisdia Sarawak jagin sukan C 2027 obo niat tak siap dan suku sebunga sobau. Pengarah kejaraya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris sebut nang perkara ini berguna nganyangin tipuh di suku pesan pemerosa dua pengisuba pengisdia piobo sebayu sukan obo ngatur dan bulan pri Sarawak 2027. Dan Facebook rasmi JKR Sarawak ia sebut nang penyelarasan suak pihak berguna dengan notu projek siap nunak tipuh demo obah notap dengan doik ganggu bagian kualiti duh keselamatan. Antara projek dobungi paguh ialah Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan de Pusat Latihan Wushu.

Ketubuh dua habar. Pitajah portal rakyat digital, pikiran bukti komitmen Perintah Madani, notu rakyat Malaysia sedia ngejawin masa depan nuna kecerdasan buatan AI. Gap Menteri Digital Gobind Singh Tio sebut nang inuh piguna nganya notu setiap rakyat agi peruang 26 agi peruang dua nambah kemahiran bisaya bayar pikungang bikait dua teknologi. Sejak ke IT bitotek dunia Malaysia jagin AI sebayu. Sewa 2000 taruh puru. Portal rakyat digital obo tajah da opis menteri digital teban kerjasama My Digital Corporation jagin hub pembelajaran digital pakai berkemasam inisiatif da obo gupur ngerusuk ni akaun tunggal. Inuh ngin penumpu dan taruh rakah yang penyoda akses dua penerima gunaan nawab literasi digital kemahiran masa depan duh pemakai praktikal AI. Inisiatif ini pun niat ratus dua pasar warga emas belia nya de kurang upaya duh perusahaan mikro kecil duh sedang-sedang notu doi kaban de supiah. Kaban belia Sarawak perlu berobot peruang sekurah latihan duh teknologi dua demunuk biguna nganya nambah kemahiran dapi gotek dua oni dapi guna pakai nya karik kerja dapi komak ekonomi nuna perubah masa. Gapit Menteri Belia Sukan dapi masang usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu nang kemajuan teknologi digital dua infrastruktur telekomunikasi demakin ruas buka boga ada peruang duduk belia dak karik dua nambah pengimpuan pemane dua karik peruang debau. Pak Sungguh Menu yang belia perlu ke pakai teknologi dekedak kecerdasan buatan pakai cara de botul. Ya sobut itu taranana pitajah program Youth Expo de Dewan Suara Kota Semerahan. Semempat pasukan Reksua dan bertanding Liga Premier Sarawak 2026 SPL 2026. Nuna penorang media Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS pasukan-pasukan de suak ira suak semung dua persatuan pemain bol bigian de seluruh negeri ruasan PDRM FA dua ATM FA suak pasukan de bertanding secara timpa balik. Juara SPL 2026 riak terima piala kejuaraan pingat CJ The Prize bertenduit RM50,000. Naib juara riak terima taruh RM10,000 sementara dua pasukan dedang tempat nombor taruh masing-masing riak terima semung RM1,000. Pengatu Liga Inu pun jagin platform sen berpemain tempatan sen pengalaman beraga ruas sen karik bakat pau sen pemain dan takah derbis pegatung. FAS Arab bertanding tarah itih berkualiti ruas nguat kerjasama sok pihak dan pemasang pemain bol Sarawak. Ngan ku ngomas abar ku peribasa pun-pun integriti duh taka tata kelola dekona perlu obah nguat nak keterisan dan pemasang. Pemuruh hybrid fertigasi hidroponik agi peruang obah peruas di Sarawak. Pikokas Pemuda Sukan Sen Sukan C 2027 obah niat dah siap suku sebungas 2027. Demuti sejak abah dah menyusun dan menikah Gary so section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Rangga Brahman dari Dr. Baba dan Lizzie Lee. Sengah raga didan dari Temi. Hari Mabrani ni minat pasu pekur. Acu i senasa seramat i senasa nadi barangan. Adi Bapak Setia. Mien Station Wi-Fi MBD RTM Kuching. Jadi kita berangkaian dengan lagi bersama kita sesanan wati harap ke berangan Abcu Praman nak apa nabi segmen makat kali muhas dan nak pukul pre sanisan. Mari nanti kita sama-sama dia ni ngah kena nah gaya anda tak ian anwati ya gaya anda betul semang dua jam ya na seluruh negeri Sarawak ada kuat kuasa so pukul ju isan isan anwati semang 2 Ogos 2026. Dan gaya nu sesanan wati jerebu ya di so praga gadung ina di Kuching serian samarahan seriaman betong sarike sibu muka bintulu kapit miring di Limbang ya nesminu anwati ikmaga kedana jerebu di so praga gadung Kuching serian samarahan seriaman betong sarike sibu muka bintulu kapit miring di Limbang Gerau Gerumah Begatung 0.5 hendak di poin 0 meter sebab poso barat-barat laut raju semang dek 20 km sejam. Takap peras 24 dek taru perurimah darjah Celsius saat ini haberingan keadaan gaya anduta info di Dogs and So Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini keadaan gaya andu di ada petenang dek kena ya. Harap gesop, raga berata, anak kena kita jaga jaga depta, nak jaga penyihat perengkenan tak ya mok pi ini disukup, ngurang aktiviti-aktiviti di sepak lebih siap dengan adi biar na apankah dengan adi berisiko ya dengan adi biar na enam adi berkait dengan pernafasan sama-sama jaga penyihat sobrak, sama-sama jaga penyihat perengkenan tak Isa imtik kerana dia kena di beraku. Lima pertama minat apa sepukul racu isan isan seramat isan ke sopra keberangan. Ingin nak jadi tapi cu dengan Praman adep tak ya? Ngaraga Praman dari Dr. Bahan berada Division Osen. Ngaraga di dan rindu, rindu sayang kasih di WFM video RTM Kuching.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.